0: Emang gak salah tempat ini viral. Emang sayur gitu ya makanannya?
1: Iya kan? Rekomendasi aku mana mungkin mengecewakan.
0: Iyalah tuh. Tapi dari tadi aku tengok-tengok kok tukang masaknya cowok semua ya di sini?
1: Iya, kenapa emangnya? Emang yang masak tuh harus cewek?
0: Ya tak juga sih, soalnya kan kalau makanan enak di rumah itu biasanya masakan mama.
1: Coba kau ingat lagi nama-nama chef terkenal, Gordon Ramsay, Jamie Oliver, Chef Arnold, Chef Zuna, itu semua kan cowok tar?
0: Ya juga Yan, berarti urusan masakan enak nih bukan soal cewek atau cowok, tapi soal skill sama pengalaman.
1: Betul tuh tar. Dan gak cuma soal masa aja yang kayak gitu. Semua bidang ya tentang skill sama jam terbang.
0: Tapi kok bisa masa juga tak?
1: Bisa dong. Masa air tak pernah gosong aku.

0: WhatsApp sudah merilis fitur yang bikin kamu gak bakalan ketahuan online. Aduh, jadi gimana nih jiwa-jiwa ini?
1: Teman Pro 2, perakiran cuaca hari ini untuk kota Tanjung Pinang.
2: Alright, Teman Pro 2, seperti biasa nih Ali sudah punya info viral. Kali ini info viralnya datang dari...
0: Hai, Teman Pro 2, selamat pagi. Sampai jam 9 nanti sebelum kita lanjut ke Music Live Chat.
1: Oke, Teman Pro 2, sekarang udah waktunya nih ya kita gabung untuk mendengarkan Music Live Chat yang kita relay dari...
3: Spada. Selamat pagi, Teman Pro 2.

Hai, kita Pop Radio 2. Kita masih ada di Spada untuk di pagi hari ini. Ya, tadi sudah membahas beberapa informasi. Yang paling terakhir tadi terkait dengan topik wisuda yang coret-coret ya. Tapi kalau boleh tahu nih, ini kan pasti di antara kamu ada yang sudah bekerja, ada yang sudah kuliah, ada yang mungkin sekarang lagi duduk di bangku SMA atau di bangku SMP, which is aku sangat yakin kita semua pernah merasakan yang namanya kelulusan. Entah itu kamu baru lulus dari SMP ya yang terakhir, ada yang mungkin terakhir baru lulus SMA kemarin, ada juga yang mungkin baru lulus kuliah habis wisuda, dan mungkin ada juga sih yang saat ini sedang menjalani studi dan berharap kelulusan yang selanjutnya ini akan menjadi momen yang penting or unforgettable memories ya. Tapi tema pre-2 ngomongin terkait dengan kelulusan nih ya. Ini kan juga momen-momen dimana udah mendekati bulan 6. Kemarin juga mungkin teman-teman dari tingkat SMA sudah pada lulus ya. Ada juga yang mungkin sekarang lagi nunggu kelulusan dan juga lain sebagainya. Tapi momen kelulusan itu kayaknya gak lengkap sama yang namanya perpisahan ya. Setiap pertemuan pasti ada perpisahan, asik. Tapi dulu tuh di sekolah aku tuh paling anti untuk menyebut yang namanya perpisahan. So that's why kita tuh ngucapinnya sebagai farewell party. Sebenarnya kayak sama-sama aja sih ya. Cuman gak mau gitu kayak pakai kata perpisahan, karena kayak bagi sekolah aku tuh dulu gak akan ada yang namanya sebuah perpisahan, asik. Cuman pelepasan, oh namanya pelepasan ya, dulu pelepasan gitu. Tapi aku tetap menyebutnya perpisahan karena kita berpisah ya. Ada yang pindah sekolah ke sana, ada yang mungkin kuliahnya sudah di kota yang berbeda dan lain sebagainya. Menurut aku perpisahan yang paling apa ya, berkesan itu waktu SMA sih sebenarnya. Karena mungkin waktu SMP ya, waktu terus waktu SD itu kan belum ngerti-ngerti banget ya arti perpisahannya, kayak ya udah dapat teman baru lagi, udah gitu.

Tapi ternyata waktu SMA itu yang kerasa banget sih menurut Angela, karena di masa itulah masa-masa kita benar-benar terbentuk untuk karakter dan segala macam, kenal yang namanya cinta, kenal sama teman dengan segala drama, berantem dan segala macamnya itu mau berdua, tapi harus berpisah dan kita tuh harus terima kenyataan bahwa semuanya bakalan mengambil langkahnya masing-masing. Ada yang mungkin setelah lulus SMA lanjut kuliah, ada yang lanjut bekerja, dan itu mungkin di kota yang tidak sama lagi. Dan aku benar-benar ngerasa kehilangan sih. Sampai hari ini tuh mungkin teman-teman dari SMA aku yang masih aktif berteman, maksudnya masih berkomunikasi aktif tuh sisa 4 orang dari sekian banyak ya teman perdua. So that's why menurut aku perpisahan di SMA tuh adalah yang paling berkesan ya. Kalau dari kamu sendiri, teman perdua, sepanjang kamu melakukan perpisahan kelulusan, mana sih yang paling berkesan menurut kamu dan alasannya kenapa? Mungkin ada alasan tersendiri karena ada guru yang mungkin buat kamu tuh jadi susah untuk lepas gitu dari sekolah tersebut, atau ada juga di sini yang mungkin punya best friend tapi harus terpisah dengan jarak dan waktu karena dua-duanya akhirnya memutuskan untuk pergi ke kotanya masing-masing atau ke negara masing-masing mengejar mimpinya. Karena dulu pernah punya temen yang sedekat itu, sesahabat itu, tapi ternyata habis lulus SMA sudah lost contact sampai sekarang. Dan aku gak tahu sekarang dia di mana, lost contact, karena memang temen aku juga memutuskan untuk ini sih kayaknya ya, memutuskan untuk menjaga privasinya gitu lah. Karena teman-teman yang lain juga nggak tahu sekarang doi di mana. Kalau dari kamu sendiri gimana teman perdua? Apa atau kapan momen perpisahan yang paling unforgettable menurut kamu? Let's go cerita bareng sama aku.

0: Excel baru post foto di Instagram nih. Komen ah. Widih, ganteng banget Brody. Lah, nggak bisa di komen ya? Kok postingannya hilang sih?
1: Untung aja, belum ada yang tahu aku posting foto. Keren sih, tapi ntar diomongin soal kecakapan lagi.
0: Excel, kamu kenapa sih hapus foto yang baru aja kamu posting? Keren tahu, aku baru aja mau komen, malah nggak bisa.
2: Ya, ketahuan sama kamu deh. Untung kamu doang.
0: Dih, kenapa sih emangnya? Aneh banget.
2: Ini loh, nggak pede aja gitu.
0: Ya, suka-suka kamu dong. Ini nih, kebanyakan mikirin orang sampai nggak ikutin kata hati. Mau sampai kapan kamu kayak gini terus? Jangan lupa jadi diri sendiri ya. Lakuin hal yang kamu suka, bukan yang orang suka.

Angkat sama Pro 2, lagu dari Hindia dengan Everything You Are, mengudara di frekuensi 92,1 MHz atau yang lagi streaming via rri.co.id. Selamat pagi ya guys ya. Ini by the way kita masih di topik yang sama ya, ngomongin terkait dengan perpisahan atau farewell party atau mungkin kelulusan ya. Kira-kira perpisahan kelulusan mana sih yang paling berkesan buat teman Pro 2 dan alasannya kenapa? Nah itu juga boleh dikasih tahu ya sama aku untuk di pagi hari ini. Bisa di WhatsApp ke 0811-777-9210. Ada dari siapa ini? Bang Raka, halo, selamat pagi Bang Raka. Dari Bang Raka katanya mau ikutan gabung topiknya Angel. Boleh. Ini untuk farewell party atau perpisahan yang paling berkesan buat aku itu waktu kuliah. Karena waktu itu aku ketemu sama banyak banget teman-teman rantauan, tapi pada akhirnya ada kesedihan tersendiri walaupun kita lulusnya beda-beda, tapi rasanya itu tetap aja kerasa banget kehilangannya. Dan sekarang mungkin udah pada kerja di tempatnya masing-masing, cuman rasa sedih waktu perpisahan itu terjadi tuh masih kerasa sampai sekarang. I see. Karena mungkin ini kali ya, waktu kuliah pernah skripsian bareng, udah saling tahu juga struggle-nya masing-masing, masalahnya sama-sama di mana. Jadi makin kerasa ketika mungkin udah pada balik ke kotanya masing-masing, atau mungkin ada yang sudah keterima kerja di tempat lain, ada yang mungkin lanjut S2 juga ya. Dan itu udah pisah-pisah semua, padahal waktu kuliah selama 4 tahun berturut-turut tuh bareng-bareng terus gitu. Mungkin kalau waktu di masa SMA tuh kan kita 3 tahun ya, terus juga di masa SMP juga 3 tahun gitu tuh mau pro 2. Pas di zaman kuliah ini kan biasanya lebih lama ya, minimal kayak 4 tahun atau mungkin ada yang jauh lebih lama berjuangnya sama-sama beneran, ada yang sampai semester panjang ya kan, we never know. Jadi aku mungkin akan ngerasa relate sih soal itu, karena aku sendiri yang secara pribadi kehilangan teman-teman kuliah waktu dulu di Jogja aja tuh masih kerasa sampai sekarang. Ya sih sedih sih itu ya. Aduh, kalau bisa dibilang SMA sama kuliah sih sebenarnya, kalau kuliah yang kemarin gak seberapa sedih ya, karena kan aku kuliahnya tuh online yang terakhir, jadi bisa dibilang gak seberapa kerasa sedihnya. Tapi aku justru lebih sedih itu ketika ninggalin teman-teman aku yang di Jogja guys. Ya mungkin karena di kampus aku tuh kebetulan ada yang namanya Insada ya. Jadi kayak inisiasi, kalau orang-orang tuh bilangnya kayak apa sih namanya, MOS ya, kalau di ospek-ospek, nah gitu, ospek gitu guys. Tapi kalau di kampus Sanata Dharma tuh dulu namanya tuh Insada, jadi inisiasi, dia tidak menyebutnya sebagai ospek. Dan mungkin karena itu kali ya, unforgettable memories-nya tuh di situ, mengetahui apa itu kehidupan duniawi, asik, dan lain sebagainya. Oke, thank you Bang Raka. Katanya mau requestnya lagu dari Maroon 5 yang Sugar. Oke, boleh, lagunya nanti kita puterin ya. Thank you. Dan untuk yang lain, kalau misalnya mau ikutan bergabung, aku masih tungguin sampai nanti jam 9. Jadi silakan yang mau bergabung, let's go, right? Kita ke lagu selanjutnya dari requestnya Bang Raka. Ada Maroon 5 dengan Sugar, spesial buat kamu di pagi hari ini.

0: dari
1: Gasela
0: Day. Dengerin terus 92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Sukmawati, penyuluh hukum kantor wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau, sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan sepak bola Piala Dunia 2026 dengan rangkaian acara lainnya termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Jangan sampai ketinggalan update beritanya ya, berita terbaru dan peristiwa-peristiwa seputar sepak bola Piala Dunia 2026. Maju terus RRI untuk

favorit utama kayak Argentina National Football Team, France National Football Team, atau Brazil National Football Team. Tapi justru di situ kekuatan mereka. Kroasia sering tampil tanpa tekanan besar dan juga mampu bikin lawan-lawan tuh kaget lewat permainan disiplin dan juga efisien mereka. Faktor pengalaman internasional ini juga menjadi modal penting ya, karena banyak juga nih pemain Kroasia yang sudah terbiasa bermain di kompetisi elit Eropa yang bikin mereka nggak mudah gugup menghadapi pertandingan besar. Jadi kalau regenerasi emang berjalan sukses dan squad juga tetap solid, ya Kroasia emang sangat berpeluang loh untuk melangkah jauh, bahkan kembali menjadi kuda hitam yang menakutkan di Piala Dunia 2026.

Ya sama Predua, lagu dari Farel Hilal dengan Keliling, lagu yang happening banget ya kayaknya ya akhir-akhir ini. Kita masih ada di Sepada, masih ngomongin terkait dengan perpisahan kelulusan paling berkesan. Selamat pagi buat Bang Prima, pagi Mak Ci Angela, pagi juga Pak Ci Prima. Agak sumbang gitu Pak Ci Prima. Jangan tahu nih graduate yang paling berkesan ya Kak, ada waktu lulus kuliah. Lebih ke broken moment sih ya. Ya gimana orang lulusnya online. Jadi oh kamu ini ya lulusan COVID ya berarti ya. Jadi waktu itu cuma via Zoom atau YouTube alias lulusan COVID. Cuma pakai baju kaos dan blazer ala kadarnya aja. Lalu yang mindahin tali itu digeser sendiri. Jadi kayak kesannya kayak lucu banget ya. Berkesannya itu karena gak berkesan gitu. Yang bikin berkesan ya karena gak berkesannya itu teman Pradua. Ngerti kan maksudnya Bang Prima? Kalau di SMA tuh berkesan. Soalnya ada cewek yang tiba-tiba menggandeng tangan aku di momen foto dan aku gak sadar. Dan itu padahal barusan cowok es. Jangan gitu dong. Aku mau share fotonya tapi aku lupa taruh filenya di mana. Itu juga lucu sih menurut aku. Itu cinta tak berbalas soalnya emang cuma aku anggap teman circle doang. Tapi beneran cewek kan, bukan cowok. Karena masa cowok sih. Dikasih lagu Charlie Puth yang Hero. Alright, lagunya nanti kita puterin ya. Thank you. Susah sih kalau ngomongin terkait dengan lulusan COVID. Berkesan karena gak berkesan is a kind of real. Karena adek aku tuh termasuk lulusan COVID waktu SMA. Dan itu tuh memang sedikit agak bikin ini ya guys ya. Bikin tidak puas gitu rasanya. Apalagi lulusnya itu secara online, nggak ada perpisahan dan segala macam. Menurut aku tuh sedih banget sih karena masa SMA tuh lah masa yang paling menyenangkan harusnya, tapi malah ya perpisahannya secara online, sekolahnya pun udah terlanjur online dan segala macam. Tapi kalau di kita kilas balik, kita mau berdua masa COVID itu emang pernah ya ternyata kita alami. Kita tuh pernah loh ada di fase serba online, bahkan perpisahan pun online dan segala macamnya lah. Ya gak apa-apa lah ya Bang Prima, mungkin itu belum rezekinya kamu aja menikmati kesan perpisahan bersama dengan teman kuliah atau wisuda bersama dengan teman-teman kuliah. Tapi kan dari situ jadi dapat sesuatu yang berkesan lainnya gitu. Berkesannya karena momennya pas COVID gitu, lulusan COVID. Ya seperti kamu bilang tadi, berkesannya karena gak berkesan gitu ya. Oke deh sama Predua, nanti di jam 8 kita bakalan masuk ke topik yang baru. Untuk yang mau ikutan bergabung di topik yang pertama masih bisa banget. Mau ikutan gabung di topik yang kedua juga boleh banget. Mau join dua-duanya juga banget bolehnya. Kita ke lagu selanjutnya dulu, spesial buat Bang Prima. Let's go.

0: tisunya bagus nih. Beli di mana?
1: Oh itu, aku bikin sendiri.
0: Eh serius? Bagus loh ini. Kenapa gak dijual?
1: Nampak kali gak care sama kawan. Aku kan emang jual produk handmade.
0: Mak, iya ya. Keren Wak. Tak salah aku punya kawan kayak engkau nih memang. Ada IG atau TikToknya gak? Sinilah, aku bantu share. Biar makin banyak yang beli.
1: Tuh, udah aku kirim linknya.
2: Membeli produk UMKM bisa mendukung perekonomian lokal dan mengurangi ketergantungan pada produk impor.

0: WhatsApp sudah merilis fitur yang bikin kamu gak bakalan ketahuan online. Waduh, jadi gimana nih jiwa-jiwa itu?
1: Teman Pro 2, perakiran cuaca hari ini untuk kota Tanjung Pinang.
2: Alright, Teman Pro 2, seperti biasa nih Aldi sudah punya info viral. Kali ini info viralnya datang dari...
1: Hai hai hai Teman Pro 2, selamat pagi. Sampai jam 9 nanti sebelum kita lanjut ke Music Live Chat. Oke Teman Pro 2, sekarang udah waktunya nih ya kita gabung untuk mendengarkan Music Live Chat yang kita relay dari
3: Spada. Selamat pagi Teman Pro 2.

0: Ini aku mau ngambil dari POV RT RW. Asik, akhirnya guys. Angela siarannya gak sendiri. Setelah sekian lama diajak, akhirnya.
1: Udah nyala belum sih?
0: Oh, belum. Udah.
1: Oke.
0: Okay. Ayo, Ji, apa kabar?
1: Enggak begitu baik-baik aja.
0: Kenapa?
1: Tapi sehat.
0: Oke, lagi banyak kerja nih biasanya. Ah, kalau iya, lagi gak baik-baik aja nih.
1: Banyak sekali pekerjaan, biasalah.
0: Iya, kalau misalnya teman Prodo melihat banyak sekali konten-konten, hoi, tentu saja ini atas idea-idea dari idea, tim idea. KMB.
1: Benaknya. Mira kan?
0: Iya, Mira.
1: Gini Mira, benak sebenarnya macam nih.
0: Bukan
1: macam you.
0: Harusnya bukan penatnya tak ada kerja, tapi penatnya
1: banyak kerja. Macam mana boleh orang penat tapi tak ada kerja, itu macam mana? Okay. Kita bahas apa tadi jadinya hari ini untuk jam 8?
0: Aku pengen membahas dari POV RT RW sih ya, karena
1: harusnya
0: kan
1: manggil Bang Heri ini gak sih?
0: Oh iya, Bang Heri itu RT, Pak RT ya?
1: RT dia.
0: Ih, seru kali, baru tau loh yang jelas.
1: RT muda gitu ya.
0: Tapi kalau RT itu kan kepanjangannya rukun tetangga. Sebenarnya Angela pengen ngebahasnya seputar tetangganya sih.
1: Oh wow.
0: Nah, kebetulan ya.
1: Ganas tuh.
0: Kak Jaji punya tetangga yang kayaknya tuh asik gitu.
1: Epic. Kalau bahasa Alka epic.
0: Epic
1: tetangganya
0: ya.
1: Epic.
0: Jadi kalau untuk Kak Jaji sendiri punya tetangga dengan karakter yang tidak biasa tuh ada ya berarti ya?
1: Ada.
0: Yang unik ya?
1: Iya. Apa bahasanya ya? Unik, menarik, mengherankan.
0: Oke, mantap. Yeah. Berarti di satu paket ya.
1: Iya, yeah, betul.
0: Kenapa bisa didefinisikan atau dideskripsikan seperti
1: karena,
0: itu?
1: Karena sering melakukan hal-hal yang tidak biasa kita lakukan.
0: Contohnya, ini seru nih masuk ke contoh nih.
1: Contohnya buang air di teras. Hah? Tuh. Pecah enggak tuh?
0: Gue baru tahu yang ini nih. Yang itu ya?
1: Pecah. Yang mana nih?
0: Bukan yang korlap.
1: Oh bukan.
0: Oh beda.
1: Bukan.
0: Oh ada tetangga yang kayak
1: ada
0: gitu.
1: Ada tetangga yang buang airnya di teras dengan alasan kamar mandi nggak ada air. Maksudnya gini, kalau di kamar mandi itu kan biasanya kita punya bak ya,
0: mm-mm,
1: atau punya keran.
0: Mm-mm.
1: Perumahan kita emang termasuk yang airnya agak susah kan.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kita punya penampungan, rata-rata tuh punya penampungan di depan rumah.
0: Oke. Okay.
1: Ada yang pakai tandon, mm-hmm, ada yang pakai drum. Kalau jadi kan ada drum tuh dua.
0: Iya.
1: Tapi biasanya umumnya kalaupun ada tandon dan drum, biasanya akan dialirkan ke kamar mandi.
0: Oke.
1: Okay. Atau kalau misalnya kesulitan untuk membeli pipa dan instalasi air, mm-hmm, kita akan tampung pakai ember.
0: Iya. Yeah.
1: Kita bawa ke kamar mandi ya kan,
0: ya.
1: Untuk aktivitas kita di kamar mandi
0: ya.
1: Mau itu mandi, sikat gigi dan lain-lain. Oh, sikat gigi oke lah. Sikat gigi di teras kayaknya gak masalah lah ya.
0: Oke.
1: Okay. Juga agak jarang. Tapi dia buang air di teras. Buang airnya bukan buang air besar tapi ya,
0: uh-uh,
1: buang air kecil. Tapi kan tetap aja ya.
0: Maksudnya sekeluarga atau salah satu anggota?
1: Ada salah satu anggotanya.
0: Oh, salah satu.
1: Nah, yang unik dari tetangga itu tuh ada memang satu orang yang memang kayak apa ya, abstrak lah orangnya.
0: Oh, iya. Itu kayaknya pemilihan kata yang benar ya.
1: Dia kayaknya abstrak tuh cuman dia kebetulan dan suka melakukan hal-hal yang ya gitu-gitu.
0: Oh,
1: yang
0: iya.
1: Seru-seru gitu.
0: Itu aneh sih sebenarnya memang. Gitu. Hampir setiap hari, memang setiap hari atau memang rutin.
1: Kami kan enggak tahu awalnya
0: iya,
1: kalau hal itu ternyata dilakukan. Karena mungkin separuh akalnya masih berjalan ya, maksudnya buang air kecil terus disiram sehingga nggak ketahuan ada aromanya.
0: Oke. Okay.
1: Sampai suatu malam partner mewarnainya Angela, itu yang
0: ngelihat
1: oh, gitu. Nah dia ya sebagai laki-laki dewasa dan normal merasa tidak nyaman, mm-hmm, akhirnya dilaporkan ke korlap dan ditegur.
0: Oi korlap, oi korlap, ini favorit Angela nih korlap.
1: Yoi korlap, Jaji, nomor tiga ya. Dia sekarang lagi nyalonin jadi RT bro.
0: Oi kelas, makin harus pasang bendera lah sih.
1: Kacau.
0: Kelas. Oh berarti memang tetangga tuh punya karakter berbeda-beda ya.
1: Yeah.
0: Karena aku juga punya tetangga yang karakternya unik. Uniknya itu selalu punya, selalu cari masalah dengan orang lain.
1: Termasuk keluarga rumah Angela?
0: Iya. Okay. Jadi kami sempat berpikir bahwa apa karena kami ya yang mungkin bermasalah, ternyata
1: sama tetangga
0: memang
1: lain juga begitu.
0: Tetangga kiri, kanan, depan, serong kanan, serong kiri, semuanya bermasalah.
1: Semuanya merasakan hal yang sama.
0: Semuanya merasakan hal yang sama, dan itu dengan case yang berbeda-beda. Jadi makanya kalau aku sih bisa menganggap dia termasuk tetangga yang unik, karena selalu playing victim. Dengan misalnya dia yang melakukan itu. Misalnya contohnya apa ya, misalnya dia buang sampah nih di depan halaman orang lain. Nah, akan ada masa di mana misalnya tamu tetangga yang tadinya bermasalah terkait dengan buang sampah itu memarkirkan motor misalnya di depan rumahnya, dia kan sebelahan tuh, tapi masuk di kawasan
1: area
0: dia lah.
1: Dia.
0: Nah itu bisa tuh dimasukin story, terus WhatsApp. Ke story WhatsApp, terus nanti captionnya tuh bisa kayak hahaha dasar tetangga aneh, hanya karena sampah kemarin dibesar-besarkan, sekarang tempat parkirku halaman rumahku malah jadi tempat parkir tamunya sendiri gitu. Bisa playing se-playing victim itu, itu serandom itu, dan dia sangat-sangat sering untuk membuat status di WhatsApp, dan itu tuh kadang bisa jadi heboh satu perumahan gitu. Tapi sekarang orangnya udah pindah.
1: Yang si unik ini.
0: Si unik ini, jadi Angela cukup kehilangan tetangga unik sih sebenarnya.
1: Kadang-kadang tuh emang mungkin kita nggak bisa pungkiri tuh, misalnya kayak adalah hal-hal menyebalkan yang mereka timbulkan. Tapi kalau mereka nggak ada kayak beda ya.
0: Nggak ada ya.
1: Iya beda.
0: Cabut pula dia gitu.
1: Benar. Bumbu-bumbu hidup kita tuh jadi ada kayak ada yang hilang gitu.
0: Iya. Memang kita tuh kehidupan bertetangga terutama di perumahan ya.
1: Yes.
0: Itu tuh pasti akan ada aja kejadian-kejadian unik. Benar. Makanya ada juga kan serial tetangga masa gitu.
1: Iya betul.
0: Makanya dari kamu sendiri ada nggak nih teman produser versinya tetangga kok gitu? Boleh ceritain ya sama kita sampai nanti jam 9 pagi. We'll be right back.

Ya sama berdua, kita masih ada di sepada karena sudah jam 8. Kita bakalan masuk ke topik yang kedua ya. Nih kebetulan yang di samping lagi ngebahas terkait dengan RT RW kayak

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Kalau kamu pernah makan rujak, ketoprak, atau lontong balap, harusnya kamu udah gak asing dengan saus

yang dimasak lama sampai mengental, lalu diberi gula dan rempah-rempah. Prosesnya memang panjang, tapi justru disitulah rasa umami khas Indonesianya bisa muncul. Sejak dulu, petis lahir dari kebiasaan masyarakat pesisir yang tidak menyia-nyiakan hasil laut. Air rebusan udang yang biasanya terbuang diolah kembali menjadi bumbu yang kaya rasa, aroma yang kuat, rasanya yang manis, asin, sekaligus gurih, menjadikan petis sebagai kuliner yang unik karena karakter

0: WhatsApp sudah merilis fitur yang bikin kamu gak bakalan ketahuan online. Waduh, jadi gimana nih jiwa-jiwa itu?
1: Teman Pro 2, perakiran cuaca hari ini untuk kota Tanjung Pinang.
2: Alright, Teman Pro 2, seperti biasa nih Aldi sudah

0: Kita mau berdua, kita masih ada di Spada.
1: Yes, ngomongin ya, tetangga yang apa tuh bilang bahasanya? Unik ya.
0: Unik.
1: Tetangga yang
0: karakter tetangga yang itu unik. Ya, siapa tahu teman berdua mungkin bukan di tempat tinggal sekarang tapi pernah punya tetangga.
1: Bisa dulu jadi di tempat dari tempat tinggal yang sebelum-sebelumnya ada tetangga yang emang menyenangkan aja gitu.
0: Iya kan?
1: Kehidupan bersama, berdampingan bersama mereka.
0: Sebenarnya tuh apa ya, kalau untuk di kosan tuh juga kita bertetangga kan.
1: Kosan ya.
0: Nah, aku juga punya sih sebenarnya cerita.
1: Aduh,
0: itu.
1: Aduh, gak pernah ngekos lagi.
0: Gak pernah ngekos ya.
1: Seru juga tuh kayaknya.
0: Aku dulu pernah punya dan itu pasti jadi ribut. Apalagi kamar mandinya tuh kamar mandi luar.
1: Oh, yang bareng.
0: Itu yang bareng gitu. Itu itu jadi ribet sih. Tapi sebelum kita ke situ, teman berdua nih ada dari Bang Anjas. Nih kita kasih dulu lah ya kan ketua KMB kita.
1: Hai Madam Angela.
0: Halo Bang Anjas.
1: Pada update cuaca Jaksel pagi ini terpantau cerah.
0: Asik.
1: Ikutan topik Madam perpisahan waktu SD ke Bandung. Oh ini yang topik pertama.
0: Ini tadi topik pertama ya, terkait dengan perpisahan yang menarik. Perpisahan.
1: Oh, berarti ini full yang pertama nih.
0: Oh iya. Topiknya.
1: Apa bacanya aja?
0: Oh, boleh dulu dibacain dulu.
1: Perpisahan waktu SD ke Bandung dengan tujuan Cikole.
0: Cikole tempat outbound gitu?
1: Iya.
0: Jadi
1: Cikole itu pemancar RRI ini Cikole.
0: Beda. Pantes agak kaget ya. Iya.
1: Cibaduyut tempat belanja dan Ciwide. Ya, tempat aku harus datang nih ke Ciwide. Kemarin enggak sempat soalnya. Kalau pas SMP perpisahan ke Jogja tapi enggak berkesan karena sebulan sebelum perpisahan aku habis pulang kampung ke Jogja juga.
0: Ke Jogja.
1: Aduh, jadi biasa aja katanya. Perpisahan berkesan pas SMK sih Madam. Perpisahan yang tadinya mau keluar kota dengan tujuan Bandung
0: di cancel
1: karena
0: ya,
1: peraturan pemerintah melarang perpisahan di luar sekolah. Gitu ya. Akhirnya diadakan di sekolah, satu sekolah perpisahan dan masing-masing kelas wajib mewakili untuk tampil di depan panggung. Bisa stand up comedy, nyanyi, grup band dan yang lain-lain. Intinya berkesan buat semuanya. Dan dari kelas aku yang mewakili itu aku sendiri sih. Yes, dap.
0: Kelas.
1: Iya.
0: Punya kepercayaan diri yang tinggi ya
1: sejak
0: SMK.
1: Mantap, selebriti. Stand up comedy bikin materinya susah banget tapi alhamdulillahnya lucu. Oke. Ada videonya enggak, Anjas?
0: Iya, kami mau nonton.
1: Iya, betul,
0: kami mau
1: lucu
0: banget. Kalau enggak lucu, kami mau komplain.
1: Dan banyak yang tertawa dan pecah acaranya. Tetap perwakilan lainnya juga enggak kalah seru sih. Makanya masa SMK sulit dilupakan dan selalu berkesan.
0: Iya, karena kamu jadi center of point ya di situ. Iya kan?
1: Game istimewa, semangat siaran Madam Angela.
0: Oke.
1: Nanti kita putarin. Berbahagia selalu.
0: Siap. Ini satu lagi deh ya, kita bacain ini tadi Bang Prima sih yang paling pertama. Bukan ini tadi udah dibaca, sorry. Ini nih dari siapa ini? Alfian di Madiun. Hidup nyaman memang hidup tanpa tetangga. Asik. Iya ya. Tapi kadang kita butuh tetangga sih sebenarnya.
1: Enggak, maksudnya mungkin tanpa tetangga tuh bukan yang tetangga dempet kali.
0: Iya. Tetangga kita, dempet kiri
1: kita
0: kanan.
1: Boleh sih punya tetangga, cuman kayak jarak rumahnya mungkin agak 20 meter
0: gitu. Jangan dempet.
1: Iya, kan? Jangan deket-deket banget gitu.
0: Bener. Aku bersyukur punya rumah yang jauh dari tetangga kanan kiri, hanya terbatas sawah. Ini boleh ya sih, kayak
1: betul.
0: Gini ya, bener. Karena hobi aku tuh play musik keras dari
1: sana. Ya, iya kan. Takutnya tetangganya keganggu.
0: Betul.
1: Alfian mantap.
0: Dan aku sangat penikmat kesunyian di malam hari. Jadi
1: sore
0: bising,
1: ribut,
0: malam aku
1: tenang.
0: Butuh me time.
1: Zen langsung malam.
0: Langsung switch gitu ya.
1: Kelas.
0: Bagi tetangga bukan tentang siapa yang mau kita minta tolong, tapi tentang apa yang
1: akan kita kelak, beri kepada mereka.
0: Apa yang kelak akan kita berikan kepada mereka.
1: Bisa gitu ya?
0: Iya.
1: Kelakan.
0: Aku ngerti lagi kenapa aku ngerti ya.
1: Nice.
0: Kelas.
1: Skill sih itu.
0: Skill sih. Mungkin karena typo dan sering ya. Jadi,
1: oh iya, kawannya ada lupa.
0: Iya, gimana lah. Meskipun jarang kasih snack atau makanan setidaknya ke 200 meter sekitar cukup menampi statement bahwa kita orangnya meskipun introvert tapi cukup sosialis. Yeah. Jadi tetap inilah ya, punya sosialisasi.
1: Betul,
0: tetap lah.
1: Membaur juga sama orang-orang di sekitar. Yeah, nah, itu enak tuh, Jo. Enak
0: gitu
1: tuh
0: ya.
1: Kayak punya rumah mungkin enggak usah kalau 100 meter kayaknya kejauhan lah ya. 50 meter lah.
0: 50 meter ya.
1: 50 meter ada tetangga kanan, 50 meter ada tetangga kiri, terus samping-sampingnya tuh entah apa, hutan-hutan kecil aja, sawah. Yang walaupun ada risiko sendiri ya, entah nanti biawak. Kita nggak tahu ancaman alam ya guys. Maksudnya kalau kita pengen punya rumah atau ya udah tanah lapang aja deh.
0: Ini masalahnya udah ada tetangga dempet, kiri kanan ada biawak tuh lebih nggak enak sih men.
1: Bonus bonus.
0: Bonus aduh. Tapi dipeluk biawak tuh nggak enak sih.
1: Biawaknya juga kaget. Dia salting mau ngapain ya? Perlu kali.
0: Aduh.
1: Kacau kacau.
0: Ya itu berarti cerita, gak ada cerita tetangga yang gimana-gimana ya berarti, yeah. Karena tetangganya jauh. Nih ada lagi dari Bang Anjas, boleh deh siapa tahu ada cerita terkait dengan tetangga nih. Boleh nih.
1: Coba dibaca.
0: Iya boleh.
1: Aku punya tetangga yang cukup unik tapi menyebalkan.
0: Oke.
1: Kita panggil dia Nenek.
0: Nenek.
1: Nenek itu punya kucing banyak.
0: Oke.
1: Dia tinggal di blok A paling depan. Sedangkan aku di blok I.
0: Jauh tuh.
1: Setiap kemana-mana kucingnya selalu ikutin dia. Ada sekitar 4 kucing yang benar-benar ikut dia.
0: Penggembala nih.
1: Iya. Kucing-kucing tersesat. Ada momen dia bilang pas ke rumah aku buat beli makanan, ditaruhlah satu kucing yang digendong itu di meja makan tempat ibu aku dagang.
0: Oh iya, karena ibu Anjas kan dagang ya.
1: Jadi dia pergi ke tempat ibunya Anjas nih. Ada satu kucing yang ditaruh di meja.
0: Meja, oke.
1: Nah di situ aku mulai ngamuk karena emang ada ikan.
0: Dia mulai ngamuk.
1: Di situ dia mulai ngamuk karena emang ada ikan balado. Oh kucingnya.
0: Dia mulai, ya mungkin. Ya kan?
1: Emang ada ikan balado yang menggoda buat diambil sama kucing itu. Oh ya, ini berarti kucingnya nih tantrum. Tapi dia cuma nahan dan alhasil bulunya kemana-mana pada rontok. Oh gitu. Emang sih nggak kena makanan tapi orang lain yang beli kan jadi risih ya. Setelah kejadian kedua kalinya, akhirnya ayah yang marah dan minta kucing jangan ditaruh di meja makan. Itu meja buat orang makan. Nanti pelanggan jadi kabur. Sejak saat itu dia marah sama keluarga aku dan gak pernah beli makan ke rumah aku lagi. Tapi aku gak rugi kehilangan satu pelanggan dibandingkan kehilangan pelanggan yang lain.
0: Iya bener sih. Apa kata kucing. Untung bukan durai.
1: Bisa pula dia nahan. Dan menggugurkan bulu-bulunya.
0: Iya. Kayak itu salah satu cara bertahan hidupnya iya. Si hewan si kan biasa cicak memutuskan ekor.
1: Kalau bunglon murut nyamain warna.
0: Kucing menggugurkan
1: bulu.
0: Ada je cerita nih. Kalau Nura bisa lebih marah lagi, Nura bisa lebih beteka lagi tuh karena Nura termasuk yang takut sama kucing, tapi kalau misalnya kucing dia menggugurkan bulu dia bisa beteka sih itu. Yakin sih aku.
1: Kena sih itu pasti.
0: Nura tuh ya.
1: Iya, kebayang. Thank you Anjas. Tapi gitu padahal ini ya, apa namanya? Blok A ke blok I jauh.
0: Iya cukup jauh ya. Cukup tapi jauh. Karena dia beli dagangan.
1: Betul.
0: Itu baru beli dagangan. Kalau misalnya tetangga samping-sampingnya mana lagi
1: gitu. Kayak chaos itu.
0: Ya, chaos sih. Apalagi punya banyak kucing ya.
1: Ya karena ada temen salah satu anak band di Tanjung Pinang. Itu punya story yang sepahit itu memang.
0: Jadi terkait kucing.
1: Tetangganya punya kucing banyak banget.
0: Oke.
1: Dan nggak benar-benar dijaga gitu. Jadi ke rumahnya numpang bera.
0: Ah itu, kucingnya. Saya merasakan itu dari tetangga yang unik itu tadi.
1: Oh kucingnya.
0: Kucingnya. Tapi yang lebih lucu gini, makanya kami bisa bilang dia tuh unik. Jadi dia itu memang sudah ketahuan kucing dia sebenarnya, karena setiap kali habis pup tuh dia pasti akan lari ke rumah itu. Dan memang itu adalah kucing yang selalu digendong sama anggota keluarga itu.
1: Keluarganya.
0: Jadi kita sudah bisa pastikan dong
1: fix,
0: kalau itu adalah
1: mereka.
0: Nah, selama berapa belas tahun ya berarti tinggal di situ.
1: Banget,
0: cukup lama.
1: Dan
0: biasanya yang kan dia pindahnya baru-baru ini. Biasanya yang membersihkan kotoran tersebut kucing itu. Papa.
1: Oke.
0: Okay. Almarhum papa. Yeah. Jadi kami tuh hanya kebagian bagian bapak.
1: Sisa-sisa ya.
0: Bah, ya ada sisa-sisa sama kebagian bapak ngomel-ngomel aja gitu.
1: Okay.
0: Ah kucing ini gini-gini, tapi dia tetap bersihkan gitu.
1: Yeah.
0: Nah sampai akhirnya bapak meninggal.
1: Tugas
0: kami,
1: itu.
0: Akhirnya kami yang semakin merasa menyengat sekali tuh. Yeah. Tugas itu akhirnya terlimpahlah ke kami kan, karena biasanya mungkin kita taunya udah dibersihkan jadi nggak kecimnya segala macam.
1: Cuman tahu ada kotoran. Karena ada yang ngomel.
0: Iya karena ada yang ngomel. Dulu ada yang ngomel. Kami kebagian ngomelnya aja. Gak kebagian benar-benar membersihkan kan. Sampai akhirnya bapak meninggal. Itu baru kerasa kalau ternyata memang ya namanya pup kucing itu kan sangat-sangat. Ya walaupun udah kering kan tetap bau banget-banget ya. Semerbak banget. Dan itu kita sempat komplain ke mungkin karena mama tuh udah sangat-sangat capek. Padahal itu baru seminggu ya. Anda baru seminggu. Apa kabar bapak saya bertahun-tahun? Jadi mama tuh sampai komplain ke langsung ke orangnya.
1: Salah.
0: Harusnya ke
1: Korla.
0: Ah, iya sih. Enggak ada Korla. Masalahnya ini agak susah ditaklukkan tetangga yang satu ini. Jadi komplainlah ke tetangga, Mbak itu tolong ya dibersihkan tadi kucingnya biar di rumah. Dan jadi itu enggak, dia datang ke rumah. Waktu itu aku mama kan udah pergi kerja.
1: Ini jadi, di hari yang berbeda kan?
0: Di hari yang sama. Jadi ketika mama mau pergi kerja itu dia bilang belum, mungkin dia ada mau bersihin, udah enggak sempat lagi, udah terlambat. Tolong ya dibersihkan. Itu saya tiap hari bersihkan gini-gini. Mm-hmm. Jadi dia datang membersihkan, tapi dia mengetuk pintu rumah. Dia panggil, dia ketoknya kenceng banget, Lan gitu. Saya dipanggil Wulan ya,
1: ketuk
0: di rumah.
1: Ketuk kesal ya.
0: Ketuk kesal. Terus dia bilang gini, ya iya tante kenapa? Bilang ya sama mama, itu udah dibersihkan itu tadi pup kucingnya. Lain kali kalau misalnya kucing itu pup lagi di sini, video kan biar kami tuh tahu itu kucing kami atau bukan.
1: Oh.
0: Wih kelas kata Inglah. Bagus banget nih ya, maksudnya dia sambil memvideokan juga istrinya sedang membersihkan gitu. Maksudnya kayak kucing-kucing yang lain, yes, tetangga yang lain itu tuh kita tahu tidak seperti itu. Kita tahulah kucing siapa itu Dan ketika beliau seperti itu tuh rasanya kayak, Anda nih kami loh bertahun-tahun istilahnya kayak merasakan itu. Sampai ada momen dimana kucing dia, bukan kucing dia, kucing orang lain itu mungkin pup di depan rumah dia. Dia bilang ini, kucing nih malah pup bisa disembarang aja gitu kayak. Nah itulah.
1: Dia lupa kelakuan kucingnya.
0: Dia lupa kelakuan kucingnya gitu. Bahkan kayaknya tuh ada pernah mama tuh ini sebenarnya tetanggaku nggak tahu sih ya. Jadi mama tuh kan saking kesalnya dia memang tuh dibersihkan itu pup kucingnya dari rumah kami, tapi dia buang dekat depan rumah situ. Jadi dia bilang, kok bete kucing ya. Nah, itu aneh sih. Tapi sekarang orangnya udah pindah akhirnya setelah bertahun-tahun dengan segala kontroversi ya.
1: Akhirnya pindah ya. Akhirnya tapi dia pindah emang karena apa tahu enggak? Pindahnya gara-gara emang kayak kan enggak nyaman tuh, pasti diperangi lah bahasanya sama tetangga-tetangga, atau memang ada hal lain yang buat dia
0: ada
1: pindah?
0: Konflik sendiri akhirnya yang memutuskan
1: ada
0: dia.
1: Konflik lain.
0: Ada konflik lain yang memutuskan dia, berarti bukan konflik dari kami itu tidak membuat dia goyah untuk pindah dari situ.
1: Mungkin itu bagi dia bukan konflik.
0: Bukan konflik.
1: Intiman mungkin lebih ya.
0: Tapi justru ada konflik lain yang membuat dia jadi pindah.
1: Dan memang lebih besar.
0: Gitu. Besar banget. Okay. Ya, gitu lah.
1: Pindah.
0: Akhirnya gitu ya. Tapi enggak ngerasa kehilangan.
1: Berarti konflik besarnya sesama tetangga itu juga? Yang dekat, maksudnya yang dekat rumah juga?
0: Antar keluarga sendiri.
1: Oh, enggak, maksudnya kalau misalnya sama tetangga yang masih di satu gang juga, kirim-kirim makanan gitu, thank you bro.
0: Oh iya sih, sebenarnya dia udah banyak sih. Sama tetangga yang udah agak cukup jauh dari rumah pun sebenarnya dia juga ada ya,
1: kayak blok A
0: sendiri.
1: Ke blok I tadi tetap tersentuh ya, terjangkau.
0: Tetap ada.
1: Ya
0: bahkan ke ini perumahan Bang Heri udah sampai sana.
1: Gila ya, kelas. Butuh platform ya.
0: Kelas. Oke deh Bapak Fredo, nanti kita lanjut di Beranda Sashita ya di jam 9 pagi. Thank you untuk ceritanya, thank you Joji untuk ceritanya.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
4: 92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Di Indonesia, ada masjid yang bentuknya unik dan langsung mencuri perhatian pada pandangan pertama. Berwarna dominan merah, dengan disertai aksen warna kuning dan hijau, dengan atap yang mirip kelenteng, namun tetap berfungsi sebagai rumah ibadah umat muslim. Masjid ini bernama Masjid Cheng Ho. Sejarah Masjid Cheng Ho berawal dari sosok Laksmana Cheng Ho, seorang pelaut muslim dari dinasti Ming yang melakukan perjalanan ke Asia Tenggara pada awal abad ke-15. Dia tidak datang sebagai penakluk, tetapi sebagai pembawa semangat kedamaian. Semangat itulah yang menginspirasi pembangunan Masjid Cheng Ho pada ratusan tahun kemudian. Masjid Cheng Ho pertama kali berdiri di Surabaya pada tahun 2002 dan dibangun oleh komunitas Tionghoa Muslim setempat untuk menghormati sejarah kedatangan Laksmana Cheng Ho. Setelah itu, masjid dengan bentuk dan nama serupa juga dibangun di beberapa daerah lain seperti Pasuruan, Palembang, hingga Batam. Perpaduan budaya Tionghoa dan Islam pada masjid ini bukan hanya soal estetika, tetapi juga penanda bahwa keislaman dan budaya Tionghoa telah berjalan berdampingan di Indonesia sejak lama.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

right, some wrong. Oke, tema pre 2. Ini karena hari Kamis, jadi kita bakal ngebahas terkait dengan narkoba, judol, dan juga satu lagi korupsi ya. Tapi aku memilih judol untuk hari ini karena kayaknya udah lama kita gak bahas judol. Terakhir aku ingatnya bahas sejarah judol, kenapa ada, terus di negara mana yang pertama kali judol ini mulai muncul. Nah, sebenarnya kalau kita ngomongin judol, mungkin di seluruh negara yang ada di dunia ini pasti ada usernya juga lah, tema pre 2. Tapi tingginya tuh biasanya berubah-ubah tergantung indikatornya. Kalau ditanya berdasarkan jumlah pemain, nilai transaksi, atau persentase penduduk yang berjudi, ini sebenarnya negara kita Indonesia mungkin sudah termasuk yang semakin meningkat ya untuk angkanya. Tapi kalau ditanya negara mana yang angkanya paling parah, paling tinggi, dan selalu paling menjadi highlight ya tema pre 2, ini ada beberapa negara sih yang bisa dibilang angka judol di sana tuh tinggi banget. Yang pertama itu ya Australia. Ini termasuk salah satu negara yang dikenal dengan pengeluaran

dan judi per kapita tertinggi di dunia. Apalagi mereka tuh punya mesin slot yang namanya Tupokis yang sangat-sangat mudah untuk ditemukan, bahkan di bar sama di restoran, ya kan? Karena kayaknya memang udah menjadi satu budaya ya, taruhan olahraga juga sangat kuat di sana. Pokoknya apapun jadi taruhan, tapi yang paling tinggi di sana tuh budaya taruhan olahraga, teman pro 2. Makanya kalau untuk angka judi online sendiri di Australia tuh kayaknya tinggi banget. Karena untuk jangankan judi online, judi offline aja mereka juga tinggi gitu, apalagi online gitu ya kan, sekarang yang sudah bisa diakses lewat digital. Dan yang kedua ada Cina, teman pro 2. Walaupun perjudian ilegal di sebagian besar wilayah Cina, pasar judi online ilegal ini ternyata sangat besar karena jumlah penduduknya sangat-sangat banyak. Termasuk ilegal ya padahal ya, dilarang lah gitu, tapi banyak warganya yang justru mainnya lewat situs luar negeri atau jaringan gelap. Nah, jadi itu, wilayah penduduk di Cina banyak, penggunanya juga banyak, tapi mereka mainnya juga lewat situs luar negeri dan juga jaringan gelap.

0: Lemes aja bro.
1: Iya nih, kayaknya kurang olahraga deh.
0: Ya olahraga dong, gampang kan? 15-30 menit sehari cukup kok.
1: Susah bro, kerja.
0: Eleh, klasik. Nggak sempet tiap hari, di weekend kan juga bisa kok.
1: Masa iya?
0: Iya. Tahu nggak sih? Dalam JAMA Internal Medicine disebutkan bahwa orang-orang yang berolahraga 2 hari di akhir pekan memiliki manfaat pada tubuh sama dengan orang yang berolahraga setiap hari. Dari studi ini mengungkapkan orang yang sering berolahraga tidak membuat perbedaan dalam menentukan panjang pendeknya hidup. Orang yang berolahraga 2 atau sekali seminggu menurunkan risiko mati cepat 30-34% dibandingkan yang tidak berolahraga. Sementara pada mereka yang olahraga setiap hari menurunkan risiko kematian lebih cepat 35%. Terlihat bahwa perbedaan antara yang olahraga setiap hari dan 2 kali seminggu tidak signifikan. Namun, dengan melihat hasil ini bukan berarti kamu jadi malas-malasan berolahraga.
1: Oh, gitu ya bro. Wah, makasih nih bro infonya.
0: Sama-sama bro. Ini lagi santai kan? Yuk, jogging bareng.
1: Duluan aja bro, aku joggingnya weekend aja.

Masih ngomongin terkait dengan judul ya, judi online. Aduh, juri bahaya. Udah dibilang sama Joji, masih aja banyak kasus judol ya. Kita di Indonesia sendiri pun banyak juga kasusnya. Nah, kalau tadi sih kita udah sempat membahas negara Australia dan Cina yang termasuk ke dalam negara yang punya angka judi online tinggi, yang sebenarnya berubah-ubah sih ya jumlah pemainnya, nilai transaksinya, tapi cukup tinggi lah istilahnya ya usernya. Kalau di UK ini juga termasuk guys, kalau judi online di UK itu ternyata legal sama diatur pemerintah. Iklan taruhan olahraga juga sangat masif ya kalau di UK, terutama untuk sepak bola. Ini nih yang sebenarnya bikin aksesnya juga tinggi, pemainnya, usernya juga tinggi, karena di sana tuh judi online-nya itu legal. Kalau maksudnya diatur sama pemerintahnya kayak gimana, aku kurang paham sih tema pro 2. Mungkin kamu bisa research lagi. Tapi yang pasti untuk di sana itu diperbolehkan lah, istilahnya kayak legal. Nah, selain UK, kita coba ke United States, teman pro 2, US ya, Amerika Serikat ya. Ini setelah beberapa negara bagian melegalkan taruhan olahraga online, karena mungkin kayak di beberapa negara tuh menganggap bahwa taruhan terkait dengan sepak bola, misalnya nih tim siapa yang menang, taruhan kita judi, itu kan sebenarnya udah masuk judi ya. Tapi kalau di beberapa negara tuh itu hal yang wajar gitu, yang diperbolehkan lah, teman perdua. Nah, sama seperti negara yang lain, US juga termasuk salah satu yang melegalkan lah taruhan olahraga online. Pasarnya berkembangnya juga sangat cepat. Industri kasino dan juga sportsbook digital yang bernilai miliaran dolar juga di US tuh banyak banget. Makanya kalau untuk user judol di US juga cukup tinggi, tinggi banget bahkan ya. Nah, kalau tadi kita sudah membahas Australia, Cina, UK, US ya, kita ke negara yang ada di wilayah Asia, Filipina. Filipina ini sempat loh, teman perdua, jadi pusat operator judi online Asia karena regulasinya tuh lebih longgar. Bahkan banyak perusahaan judol yang beroperasi dari sana untuk pasar internasional. New information for you, right? For me too. Karena kalau ditanya kenapa ya angka judol tuh kok makin tinggi makin hari ke hari, ya bisa dibilang karena akses internet, smartphone sekarang makin mudah. Apa-apa tuh udah ada di genggaman. Ini yang semakin membuka peluang judol itu angkanya semakin tinggi. Iklan sama promosi agresif. Sekarang tuh banyak sekali iklan atau promosi yang dilakukan dengan berbagai macam cara. Yang pintar banget nih iklannya menarik orang untuk bisa join gitu. Sama faktor ekonomi, orang tergiur cepat kaya. Padahal judol itu tidak menjanjikan apa-apa ya teman-teman dua ya. Kalau misalnya kamu dibikin menang sekali, setahu aku nih ya, dibikin menang sekali itu udah ada efek candu yang bikin kamu jadi pengen ikut lagi. Padahal ada sistem yang di sana itu sudah mengatur. Ini yang bahaya. Sama budaya taruhan yang sudah lama ada, ini juga bisa menjadi salah satu alasan kenapa judol itu masih tinggi. Karena taruhan itu emang udah ada dari dulu. Ya, itu termasuk judi kan. Dan efek psikologis sih teman perdua, sama yang kayak tadi aku bilang, karena judi tuh kasih sensasi tegang dan candu sama seperti game. Kalau di Indonesia sendiri gimana Angel? Di Indonesia sendiri judol sudah tahu lah ya, ilegal alias tidak boleh, tapi kasusnya tetap tinggi karena akses situs luar negeri gampang. Transaksi digital sekarang juga makin gampang. Promosi lewat media sosial dan bahkan ada yang lewat influencer. Cuman sekedar modal foto di story, tapi ada link embel-embeling di bawahnya yang ternyata di situ link untuk menuju ke situs judi online. Selain itu juga banyak orang yang tergoda untuk keuntungan instan, sama halnya seperti yang terjadi di wilayah global. Jadi banyak ya orang-orang Indonesia yang masih terjerat judol sampai hari ini. Itu gara-gara itu tadi,
gampang tergoda sama keuntungan instan. Ada banyak sih sebenarnya, teman perdua, alasan judul bisa berkembang di Indonesia. Nanti kita bahas kalau di Indonesia sendiri perkembangan judul itu seperti apa sih, Jel? Makanya stay tune terus di Pro 2 Tanjung Pinang.

0: Ngapain sih?
1: Biasa main game.
0: Kalau aku nonton TV, nggak ganggu kan?
1: Nggak kok.
0: Remote-nya mana ya?
1: Tadi remote-nya di sofa situ sih aku lihat. Tapi kamu emang ada kegiatan lain ya selain nonton TV?
0: Kenapa emangnya?
1: Ya, acara TV sekarang tuh kayak nggak banget gitu. Makanya aku tuh malas tau menonton TV.
0: Ya nggak salah sih apa yang kamu bilang. Tapi masih ada kok yang mengedukasi. Sama kayak tontonan di internet. Yang positif banyak, tapi yang negatif juga banyak. Pinter-pinter milih aja.
1: Iya juga ya. Ini kamu mau nonton apa?
0: Drakor.
1: Ah, kirain apaan?
0: Hidup kan juga butuh hiburan sih.

Kalau biasanya hujan itu air, gimana jadinya kalau yang jatuh dari langit itu ikan? Kedengarannya aneh kan? Tapi fenomena ini nyata dan dikenal dengan nama Rain of Fish. Salah satu tempat yang terkenal dengan kejadian ini adalah kota Yoro di Honduras. Fenomena ini bahkan sudah tercatat lebih dari 100 tahun. Prosesnya terjadi saat ada pusaran angin yang sangat kuat. Bisa berupa waterspout di laut atau badai puting beliung di darat. Angin itu bisa menyedot ikan dari sungai, danau, bahkan laut, lalu menjatuhkannya di darat bersama hujan deras. Bayangkan saja, setelah hujan reda, jalanan bisa dipenuhi ikan yang masih hidup. Uniknya, di Honduras

Ngopre 2. Ini sedikit ya sebelum kita udahin untuk Astashita hari ini. Aku mau ngebahas nih tadi sesuai dengan janji aku ya. Kenapa sih alasan judul bisa berkembang di Indonesia? Ya sudah pasti aksesnya gampang, promosinya masif di sosmed, iming-iming cepat kaya, sistem dibuat bikin ketagihan, sama transaksi digital sekarang sudah semakin mudah. Bisa transfer lewat bank, e-wallet, dan juga kris, bahkan akun pinjol kadang juga dipakai untuk berjudi ya. Dampaknya kalau misalnya ini terus terjadi, sudah pasti utang dan juga pinjol, hubungan keluarga bisa jadi rusak, kehilangan pekerjaan, pencurian dan juga penipuan, sama kesehatan mental terganggu karena kecanduan ya. Bahkan ada loh banyak banget kasus orang yang awalnya tuh cuman coba-coba 10.000 rupiah, ujung-ujungnya jadi sulit berhenti karena terus ngejar kekalahan. Ini nih yang masih menjadi PR bagi pemerintah Indonesia untuk memberantas judi online. Dengan pemblokiran jutaan situs itu juga masih menjadi PR, penindakan rekening dan juga bandar, patroli cyber, sama dengan edukasi masyarakat, ini juga tentunya masih menjadi tantangan dari pemerintah kita sendiri. Jadi teman Pre2, jangan sampai ya terjerat yang namanya judol atau pinjol, karena sesuatu yang tadi mungkin menurut kamu menyenangkan hanya sementara saja, alias tidak ada yang benar-benar abadi di dunia ini. Jadi jangan pernah diiming-imingi sesuatu yang dibilang menjanjikan, yang langsung percaya ya guys, karena itu semuanya palsu, sudah pasti ya. Oke deh kalau gitu, Angela pamit sekalian. Setelah ini bakalan ada Adele yang nemenin kamu di santai siang. Jadi pastiin stay tune terus bersama dengan kita. Aku Angela pamit, see you and bye-bye.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
3: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Aku Ulan.
4: Aku Angela.
2: Aku Aldi.
5: Aku Adele.
6: Aku Nura.

0: Teman berdua tim peneliti dari FMIPA Universitas Indonesia berhasil menemukan spesies bakteri baru bernama Thermus javanensis spp.nov yang mampu hidup di lingkungan bersuhu ekstrim mendekati titik didih air. Bakteri ini ditemukan di kawasan geyser Cisolok dan dapat tumbuh pada suhu 45 sampai dengan 80 derajat Celcius dengan suhu optimum sekitar 60 sampai dengan 65 derajat Celcius. Penamaan javanensis merujuk pada asal penemuannya di Pulau Jawa, sekaligus juga menegaskan potensi besar biodiversitas mikroorganisme Indonesia yang masih belum sepenuhnya terungkap secara ilmiah. Selain tahan panas, bakteri ini juga memiliki ciri unik berupa pigmen kuning, bentuk sel batang, dan juga struktur langka bernama rotund bodies yang jarang ditemukan pada genus Thermus. Informasi selanjutnya, Indonesia kembali mendapat perhatian dalam peta strategis global di mana Amerika Serikat menawarkan Indonesia sebagai pusat maintenance, repair, dan overhaul atau MRO pesawat C-130 Hercules untuk kawasan Asia dengan Bandara Kertajati yang disebut sebagai kandidat utama. Tawaran ini disebut belum pernah diberikan kepada negara ASEAN lain dan menunjukkan posisi Indonesia semakin diperhitungkan dalam sektor pertahanan dan juga industri aviasi. Di tengah dinamika geopolitik dunia yang semakin memanas, langkah ini tidak hanya soal kerjasama militer, namun juga membuka peluang transfer teknologi, penguatan industri nasional, hingga peningkatan peran strategis Indonesia di kawasan. Dari modernisasi alutsista sampai posisi diplomatik internasional, arah kebijakan Indonesia mulai bergerak ke level yang lebih besar.
1: Kamu baru aja dengerin info Pro 2. Yuk lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1 teman terbaik kamu.

0: 92.1 MHz RRI Prodo FM, Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Hai teman Prodo 2, barengan sama Adele ya. Pasti kamu pikirnya tadi yang siaran Nura kan?
1: Gak ya, kok aku bilang Adele.
0: Enggak kan, harusnya jadwalnya Nura.
1: Aku bilang Adele, aku sama pendengar.
0: Itu siapa ya? Teman Prodo 2, barengan sama aku Adele selama 5 jam ke depan. Dan seperti biasa kita akan start dulu dengan Sulit Season Like a Hits. Jadi pastiin kamu juga gak lupa buat ikutan gabung sama Adele. Caranya gimana Adele? Kamu tinggal kasih tau ke aku aja. Dari 1 sampai 10 urutan lagu hits yang aku kasih ke kamu. Nah, kamu pengen susunan yang kayak gimana?
2: WhatsApp 0811 777 9210, Instagram Pro2TP, dan aplikasi RRI Digital Pro FM Tanjung Pinang. Oh, magical.

0: Dapat tisunya bagus nih. Beli di mana?
1: Oh itu, aku bikin sendiri.
0: Eh serius? Bagus loh ini. Kenapa nggak dijual?
1: Nampak kali nggak care sama kawan. Aku kan emang jual produk handmade.
0: Mak, iya. Keren Wak. Tak salah aku punya kawan kayak engkau nih memang. Ada IG atau TikToknya nggak? Sinilah, aku bantu share biar makin banyak yang beli.
1: Tuh, udah aku kirim linknya.
2: Membeli produk UMKM bisa mendukung perekonomian lokal dan mengurangi ketergantungan pada produk impor.

0: Jadi orang-orang pada ke wahana baru yang ada dinosaurus itu loh. Jadi FOMO kesana yuk.
1: Tak sudah-sudah FOMO. Lagian itu kan gak nyata. Tapi kalau untuk hiburan ya bolehlah. Cuma lebih baik kita cari tahu tentang hewan purba yang beneran cuman ada di Indonesia.
0: Hah? Hewan purba? Oh, maksudnya komodo ya?
1: Betul.
0: Tapi aku heran sih, kok bisa ya komodo itu cuma ada di Indonesia? Padahal dia bisa aja berenang ke daerah lain dan berkembang biak di sana. Terus emangnya komodo itu betul hewan purba?
1: Tahu nggak sih?
2: Sebutan hewan purba untuk komodo adalah sebutan populer yang sangat akurat dan didukung oleh bukti ilmiah. Lembaga-lembaga ilmiah dan konservasi terkemuka di dunia secara konsisten menggambarkan komodo sebagai spesies dengan garis keturunan yang sangat tua dan merupakan sisa dari zaman lampau. Komodo adalah sisa terakhir atau relik dari fauna kadal raksasa yang pernah mencakup kadal darat terbesar yang pernah ada. Habitat alaminya tersebar di beberapa pulau di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Populasi utamanya berada di dalam kawasan Taman Nasional Komodo atau biasa disebut Pulau Komodo. Namun ada juga populasi signifikan yang hidup di luar Taman Nasional seperti Pulau Rinca, Flores, dan pulau-pulau kecil Gili Motang dan juga Padar. Komodo disebut tidak pindah ke pulau lain yang lebih besar seperti Sumbawa atau Jawa karena mereka akan menghadapi dua masalah besar, yaitu belum tentu adanya populasi mangsa besar yang cukup untuk menopang mereka. Dan jika pindah, mereka harus bersaing dengan predator lain.
0: Oh, jadi komodo itu bukan cuma hewan langka, tapi kayak masterpiece evolusi yang cuma bisa ada di alam Indonesia gitu eh?
1: Yoi!
3: What's poppin'? Brand new whip, just hopped in. I got options.
4: Lagu-lagu hits sepanjang hari. Memories bring back, memories bring back your.
5: I guess I kinda like the way you know. Dari pagi sampai malam.

3 MHz RRI Pro 2FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Hai Top Radio, selamat pagi, selamat siang juga. Lebih ke selamat pagi, ke siang ya teman Pro 2. Di sini masih bersama sama Adele, dan untuk susunan lagu hitsnya ini aku spill one by one. Di posisi pertama ada Mana Dirimu Yang Dul dari Anggis Devaki, terus lanjut dari Nona Yang Work. Kita buat penyerangan di posisi 3 dari Bernadia, ya, Not Here Anymore di posisi 4. Di posisi kelima ada 1000 Kali dari Gia Indrawari, Gabriel di posisi 6 dengan lagu dari Catch Saye. Di posisi 7 ada Memika dari Lugia, ya. Di posisi 8 ada Daisy by Justin Bieber. Di posisi 9 ada Sesi Potret by And Now featuring Ari Lesmana, and in the last position we have 50 Harmony with Worth It. Itu dia 10 lagu hits Top Radio 2 yang bisa kamu susun. Penasaran ala kamu susunannya kayak gimana nih?

0: Jaga Malam,
1: teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2 untuk malam hari ini, seperti biasa ya, kita udah masuk di segmen Evening Talk, di mana akan ngebahas beberapa informasi yang spesial banget untuk kamu di malam hari ini. Jadi,
0: namanya makhluk sosial, membutuhkan manusia lain, pasti kita juga butuh banget yang namanya teman cerita ya guys ya. Jadi sekarang banget nih, aku bakalan spill ke kamu beberapa orang yang udah kirim ceritanya. Kalau bisa kamu pengen join juga boleh banget kirim cerita kamu dengan topik kita malam ini di teman cerita.
2: Jaga Malam,
1: jangan galau malam-malam.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Indonesia adalah negara yang punya hutan bakau terbesar di dunia loh. Luas hutan bakau di Indonesia mencapai lebih dari 3 juta hektar. Dan itu hampir 1/5 dari total hutan bakau yang ada di dunia. Yang menarik, hutan bakau di Indonesia tersebar di banyak pulau besar. Paling luas ada di Papua, disusul Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Maluku. Setiap pulau punya ekosistem bakau yang unik, menyesuaikan dengan kondisi laut dan tanah di sekitarnya. Misalnya di Papua, bakau bisa tumbuh menjulang hingga lebih dari 30 meter. Bakau ini bukan cuma sekedar pohon yang tumbuh di pinggir laut. Akar-akar mereka punya peran penting banget. Mereka bisa menahan ombak besar, mencegah abrasi, dan juga tempat tinggal bagi ribuan hewan laut. Mulai dari ikan, udang, sampai burung-burung cantik yang suka hinggap di dahan. Yang lebih keren lagi, hutan bakau juga bisa menyerap karbon 4 kali lebih banyak dibanding hutan biasa. Artinya, mereka berperan besar menjaga udara tetap bersih dan menyejukkan bumi kita. Jadi, kalau nanti kamu main ke pantai dan lihat pohon-pohon yang akarnya menjulur di air, ingat ya, mereka bukan sekedar pohon, tapi bagian dari hutan besar yang menjaga pesisir, menampung kehidupan, dan melindungi bumi kita.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: Lagu di Pro 2, enak banget.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Siapa yang suka emping? Makanan yang gurih, renyah, dan punya rasa khas sedikit pahit. Emping adalah salah satu warisan kuliner yang cuma bisa kamu temuin di Indonesia. Terbuat dari biji melinjo, tanaman tropis yang tumbuh subur di tanah air kita. Uniknya, hampir nggak ada negara lain yang mengenal atau mengolah biji melinjo ini seperti kita. Pembuatan emping dimulai dari biji kecil, berkulit keras, yang dikeringkan, kemudian dipukul satu persatu sampai pipih, hingga dijemur di bawah sinar matahari sampai kering dengan sempurna. Prosesnya emang terkesan sederhana, tapi mengandung filosofi yang mendalam, yaitu kerja keras, kesabaran, dan rasa syukur terhadap alam. Emping itu emang sederhana, tapi juga istimewa. Dia lahir dari alam Indonesia, dibuat dengan cara tradisional, dan jadi bagian dari rasa yang cuma bisa kamu temuin di Indonesia. Jadi ketika kamu makan emping, ingat ya, renyah, gurih, dan pahitnya emping itu bukan cuma rasa, tapi juga cerita dan bagian dari tradisi kebanggaan Indonesia.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: Roma, Roma, ma gaga, ulala, what you about romance?
1: Lady Gaga about romance yang baru banget kamu dengerin. Asli deh, aku waktu ngedengerin lagu ini aku tuh masih SD sama Pradua. Dan salah satu penyanyi kesukaan Adele dulu itu Lady Gaga. Aku juga suka dengerin Pitbull. Aku suka banget Maroon 5 juga. Asik banget ya lagu-lagu dulu. Akon juga, itu gak bisa dilupain. Sampai akhirnya aku juga suka salah satu genre yang lain dari mereka yang udah aku rutin. Itu ada Kenny G. Ya kalau Kenny G itu kan kayak ada arrangement-nya, instrumentalnya tuh, itu enak banget juga teman Pradua. Tapi kalau lagu yang belakangan ini emang lagi wara-wiri banget di TikTok yang lagi aku suka.

Olivia Rodrigo, Drop Day itu Mapre 2. Ya ampun, lagu yang seolah-olah ngabarin ke satu dunia kalau ya kamu tuh udah lama aku incar, dan foto yang kayak gini itu udah aku idam-idamkan deh dari dulu. Jadi dari yang awalnya stalking aja sampai akhirnya ternyata kisah cintanya itu bisa menjadi realita. Ada gak sih yang ternyata relate juga dengan lagu ini dan akhirnya kamu termasuk yang bikin tren dengan lagu Olivia Rodrigo? Ada ini ya, tersendiri ya, ada trennya di balik lagu Olivia Rodrigo yang baru ini. Tapi sekarang aku bakal muterin lagu hits yang sudah teman Pradua susun, dan itu bukan lagu Olivia Rodrigo, tapi ada lagu yang disusun sama Kanaya. Minta diputerin lagu di posisi 3, 4, 5 dan juga 2. Itu ada Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan, terus Not Cute Anymore, ada Gia Indrawari dengan 1000 kali, dan lanjut lagu dari girl band Indonesia yang goes international, ada Nona dengan Work.

0: Tempat tisunya bagus nih. Beli di mana?
1: Oh itu, aku bikin sendiri.
0: Eh serius? Bagus loh ini. Ngapa nggak dijual?
1: Nampak kali nggak care sama kawan. Aku kan emang jual produk handmade.
0: Mak, iya. Keren Wak. Tak salah aku punya kawan kayak engkau nih memang. Ada IG atau TikToknya nggak? Sinilah, aku bantu share biar makin banyak yang beli.
1: Tuh, udah aku kirim linknya.
2: Membeli produk UMKM bisa mendukung perekonomian lokal dan mengurangi ketergantungan pada produk impor.
3: We've added.

Okay, Tengah Pradua, itu dia beberapa lagu hits yang udah Adele puterin ya, sesuai dengan susunan ala kamu. Terus lanjut ke siapa nih, Del? Ini gak dikasih tahu namanya siapa, tapi lagunya tetap akan aku puterin nih. Amin tak diputerin di posisi 8 dan juga 7. Oh, dua lagu aja. Daisies by Justin Bieber sama Memikat dari Lugia, teman Pradua. See ya!

Indonesia. 100% informasi tentang Indonesia. Kalau kita pergi ke kota-kota besar, tentu seringkali kita melihat tulisan kawasan bebas asap rokok. Apalagi kalau kita mengunjungi ruang-ruang publik. Meski biasanya kita menemukan hal tersebut di daerah perkotaan, ternyata daerah pedesaan pun tidak mau kalah mengusung kawasan bebas asap rokok. Desa Bone-Bone, berada di Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan, menjadi desa pertama di dunia yang bebas dari asap rokok, bahkan sejak tahun 2000. Saat mengunjungi desa ini, nuansa anti-rokok akan sangat terasa, apalagi saat melihat sebuah papan anti-rokok yang dipasang tepat di depan gerbang.

tepat, tapi juga tamu yang berkunjung ke desa itu. Kalau ada yang melanggar, sanksinya mereka harus mau untuk melakukan kerja sosial, seperti membersihkan masjid, lapangan, sekolah, memperbaiki irigasi, dan lain-lain. Hal ini tentu menjadi contoh yang baik bagi desa-desa lain. Nah, semoga semakin banyak desa di Indonesia, atau bahkan mungkin kota-kota besar, yang menerapkan hal ini. Mengingat bahaya asap rokok bukan hanya bagi para perokok aktif, tapi juga perokok pasif. Keren banget kan desa bone-bone ini? Infonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

90.1 MHz RRI Radio FM, Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Adele yang nemenin kamu di Sulit Season Lagu Hits ya. Nemenin teman Pradua yang jam segini ternyata udah mikir anaknya makan siang apa. Atau ternyata kamu tipikal yang baru aja ya nyampe kantor udah langsung nodong pertanyaan ke teman kantor kamu. Kita makan apa ya sayang nanti? Langsung atau ngopi apa ya nanti? Siapa nih nanti yang bakalan keluar titip makanan yuk? Ada jasa tipnya juga. Ada jasa titip makanan biasanya ya di suatu kantor. Biasanya sih seperti itu ya manis ya. Jadi udah kepikiran belum sih siang ini mau makan apa? Kalau belum mungkin nanti tepat di jam 12 lewat seperti biasa juga lo bakalan ngupdate kamu dengan rekomendasi kuliner yang mungkin bisa jadi rekomendasi buat kamu juga sih. Yang ini pengen makan apa kira-kira. Tapi kalau sekarang aku masih akan muterin lagu-lagu yang udah disusun sama teman Pradua. Di sini ada dari Kiki. Kiki bentar diputerin lagu Gabriella alias lagu yang ada di posisi 6 teman Pradua. Hands up Gabriella. Boleh. Terus minta diputerin lagu di posisi 10 dan juga 1. 1 tuh tadi sepertinya sudah naik ya. Kalau udah diputerin tuh gak bisa diputerin lagi. Tapi coba, let me check. Udah naik atau belum nih? Apakah lagu di posisi 1 tadi sudah aku puterin? Lagu dari Anggis, Devaki, teman Pradua. Okay, I have to say sorry sudah aku puterin ya ternyata. Jadi aku lanjut 2 lagu yang kamu susun aja ya Ki ya.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Indonesia punya satu cemilan yang unik banget. Bentuknya oval, warnanya bening, dan teksturnya kenyal. Namanya kolang-kaling atau di beberapa daerah disebut buah atap. Dalam bahasa Belanda, kolang-kaling disebut juga sebagai kliberjes, yang artinya benda-benda licin kecil namun tidak diketahui secara pasti dari mana nama kolang-kaling berasal. Kolang-kaling ini unik banget karena berasal dari biji pohon aren, pohon yang tumbuh subur di berbagai wilayah di Indonesia. Proses bikinnya juga khas Indonesia banget loh. Dimulai dari buah aren yang direbus, direndam, dan juga diolah sampai menghasilkan tekstur kenyal yang jadi ciri khas dari kolang-kaling itu sendiri. Yang bikin kolang-kaling istimewa adalah cara masyarakat Indonesia mengolahnya. Dari es buah, kolak, campurannya es doger, sampai takjil favorit di bulan puasa. Semuanya pakai kolang-kaling. Bahkan di beberapa daerah, kolang-kaling dibuat jadi manisan warna-warni dengan berbagai macam rasa. Kolang-kaling bukan cuma sekedar cemilan pelengkap, tapi bagian dari kreativitas kuliner yang cuma kamu bisa temuin di Indonesia.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: 92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang.

Radio, thank you banget ya buat kamu yang udah ikutan gabung sama Adele di Sulit. Kalau ternyata hari ini gak kebagian part lagu-lagu kamu yang aku puterin susunannya, kamu masih bisa gabung itu besok di jam yang sama, dari jam 10 sampai jam 12. Dan juga pastiin kalau mau sesuai urutan kamu ya, kamu harus gabung paling pertama atau nomor 2. Jadi bisa disusun ala playlistnya teman Pre 2.

Iman Pro 2. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu zuhur untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 103 yang artinya, apabila kamu telah menyelesaikan sholat, berzikirlah kepada Allah, mengingat dan menyebutnya, baik ketika kamu berdiri, duduk, maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah sholat itu dengan sempurna. Sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin. Sholat lima waktu adalah kewajiban bagi setiap umat Islam yang telah baligh dan berakal. Selain menjadi kewajiban, sholat lima waktu juga mengandung keutamaan yang bernilai istimewa. Dengan mengerjakan ibadah sholat lima waktu, sejatinya seorang muslim berarti sedang membersihkan diri dan meluruhkan dosa-dosa yang dimilikinya. Melalui sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Tahukah kalian, seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari lima kali, apakah akan tersisa kotorannya walau sedikit?" Para sahabat menjawab, "Tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya." Kemudian beliau bersabda, "Maka begitulah perumpamaan sholat lima waktu, dengannya Allah menghapuskan dosa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Udah waktunya makan siang teman Pradua. Karena jamnya makan siang, cocok banget nih kita bahas makanan ya. Kali ini informasi yang membanggakan banget untuk dunia kuliner Indonesia. Siapa di sini yang suka banget makan sate? Aku. Kamu kalau makan sate tuh suka sate apa teman Pradua? Kalau Adel sih ditanya sate apa, aku suka sate Padang tapi harus daging. Kalau misal daging gak ada yaudah deh, gak apa-apa deh, pakai ayam aja. Tapi aku pasti lebih milih tuh sate Padang yang daging. Terus aku juga suka sama sate kambing. Enak banget. Dan ternyata sate kambing Indonesia ini kembali diakui dunia loh, setelah menduduki peringkat 4 dalam daftar makanan terlezat dunia versi Taste Atlas 2026. Hidangan khas Nusantara ini dikenal lewat potongan daging kambing yang dibakar di atas bara api, terus disajikan dengan bumbu kacang atau kecap manis bercampur irisan bawang dan cabai. Kebayang gak sih gurihnya? Terus belum lagi waktu lagi dikipas-kipas, aromanya mampir ke hidung kamu. Dan langsung kebayangkan rempah di sate kambing. Nah, itu juga jadi salah satu kuliner Indonesia yang paling dikenal sampai mancanegara. Kalau kamu mau makan sate kambing, ya udah gak perlu bingung aja. Udah gak perlu bingung lagi deh lebih tepatnya. Karena dari warung kaki lima sampai ke restoran juga ada. Dan ini juga menunjukkan kalau sate kambing menandakan kuliner tradisional Indonesia itu punya daya tarik kuat di mata dunia.

Karena tadi di awal aku udah ngebahas sate, kita lanjut aja ya tentang persatean di Indonesia. Karena ini juga merupakan salah satu kuliner khas asal Indonesia yang cita rasa dan kelezatannya ini udah terkenal sampai ke mancanegara ya, teman Pradua. Dan sajian sate ini ternyata juga punya sejarah panjang loh yang terinfluence dengan kedatangan orang asing ke Indonesia. Jadi ada sejarah sate di Nusantara yang bermula itu pada abad ke-19 dengan kedatangan pedagang Muslim Tamil dan Gujarat. Dan istilah sate itu diperkirakan berasal dari kata catai yang dalam bahasa Tamil itu artinya daging. Nah, terus pendatang itu memperkenalkan olahan daging yang dibakar yang disebut kebab dan mengubah cara mengolah daging masyarakat setempat yang hanya bisa mengolah daging ya dengan cara direbus. Kuliner sate makin kesini juga makin berkembang dan memiliki beraneka ragam sajian yang otentik. Di tiap wilayah tuh pasti punya sate tersendiri ya. Sesimpel sate Padang nih, sajian kuliner khas Minang terutama dari daerah Pariaman, Padang Panjang. Jadi kalau aku kutip juga dari Kemendikbud yang sempat aku baca teman Pradua, sajian sate Padang ini gak diketahui ya kapan pastinya ditemukan atau pertama kali dibuatnya itu kapan tuh emang belum diketahui. Tapi yang jelas ciri khas sate Padang ya berbahan dasar daging, ada lidah atau jeroan sapi dengan aroma bumbu yang kaya rempah. Dan kalau kamu termasuk yang suka rasa pedas, nah sate Padang ini bisa banget buat aku rekomendasiin. Ya walaupun kayaknya kalau siang-siang agak gimana gitu makan sate, ya gak sih? Atau perasaan aku aja, karena aku lebih sering ngelihat penjual sate itu justru sore ke malam teman Pradua dibandingin siang-siang.

0: Eh, coba lihat deh. Maghrib banget gak sih?
1: Hah? Maghrib gimana? Apa sih maksudnya?
0: Ih, lihat tuh aura mukanya. Maghrib.
1: Ih, kok kayak gitu sih? Gimana boleh kayak gitu? Itu kan body shaming namanya.
0: Hah? Mana ada? Kan aku cuman bilang maghrib, bukan bilang kulitnya gelap.
1: Tuh. Kan? Ih, apa sih kayak gitu? Kalau gak suka tuh skip, gak usah julid. Secara gak sadar nih ya, lo tuh udah kena pengaruh negatif dari sosmed. Kalau kayak gini, Ra, aku pun malas nak berteman sama aku jadinya. Suka body shaming.
0: Ih, gak gitu loh. Iya, aku janji gak gitu lagi. Aku bakal filter deh, mana yang baik, mana yang enggak.
2: Kadang, kita sendiri gak sadar dampak negatif apa yang bisa kita dapatkan dari sosial media. 2 FM Tanjung Pinang.

masih barengan sama Adele Top Radio yang nemenin kamu ya di Sampai Siang. Okay, kita lanjut nih teman Pradua kalau ngobrolin tentang sate. Tadi ada sate Padang dan ada sate yang aku suka banget juga, sate Maranggi. Ini berasal dari daerah Purwakarta dan juga populer di wilayah Cianjur. Sate ini biasanya menggunakan daging sapi yang dipotong kecil-kecil terus dibari nasi dengan bumbu khas sebelum dipanggang. Aku suka banget sama sate Maranggi teman Pradua. Apalagi kalau misalnya oma aku lagi bikin sate ini, aku langsung kayak tangannya berasa muncul dari surga. Saking enak sate Maranggi ini. Yang bikin sate Maranggi ini berbeda itu proses perendamannya. Jadi daging itu direndam dengan campuran bumbu kayak bawang putih, ketumbar, gula merah, dan cukai. Jadi bisa menghasilkan rasa yang manis, gurih, dan juga sedikit asam. Sate Maranggi biasanya gak disajikan dengan saus kacang, tapi dengan sambal tomat segar dan juga potongan bawang merah. Ada juga beberapa penjual yang justru menyajikan itu dengan nasi atau ketan bakar teman Pradua. Jadi ada kombinasi rasa gurih, manis ya, dan segar yang bikin sate ini banyak disukai orang.

0: pernah mendengar istilah rem atau bidang landai? Rem merupakan jalur miring yang menghubungkan perbedaan ketinggian lantai. Biasanya digunakan sebagai pengganti anak tangga untuk memudahkan akses salah satunya bagi penyandang disabilitas. Standar lebar dan kemiringan rem juga diatur dalam Permen PUPR 14/2017. Perancangan dan penyediaan rem sebagai sarana hubungan vertikal antar lantai juga harus memperhatikan keselamatan, kenyamanan, dan kemudahan penggunaan.
1: 92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang.

Masih bareng sama Adel sama Pradio yang nemenin kamu di Santai Siang. Oke, nah ini ada sate yang Adel tuh juga baru dengar. Namanya Sate Rembiga, teman Pradua. Sate khas dari Mataram, khususnya di daerah Rembiga di Pulau Lombok. Jadi kalau misalnya kamu udah pernah ke Lombok, ya mungkin kamu udah gak asing dengan sate ini ya. Terkenal dengan cita rasa pedas yang khas, karena kita tahu daerah Lombok tuh suka yang pedes-pedes. Jadi buat kamu pecinta pedes, aku rekomendasiin sate ini ya. Dia terbuat dari daging sapi yang dipotong kecil, terus dimarinasi dengan campuran cabai, bawang putih, gula merah, dan berbagai bumbu lainnya. Baru nanti dipanggang sampai mateng. Nah, siap-siap tuh, kamu akan tergiur ya dengan aroma yang menggugah selera kamu. Keunikan dari sate Rembiga ini ada di bumbunya yang meresap sampai ke dalam daging. Jadi rasanya memang cenderung pedas, tapi ada manis dan juga gurih sekaligus.

You're listening 92.1 Radio FM, Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Habis makan, emang kita tidak dianjurin buat langsung baring, langsung tidur. Tidak ya manis. Tapi kita ada baiknya tuh duduk, atau mungkin kamu bisa jalan kaki lah setidaknya selama 15 menit atau 10 menit biar makan kamu bisa turun dengan sempurna, melakukan sedikit olahraga. Dan kebetulan juga aku bakal ngebahas informasi tentang olahraga nih teman Pro2, karena juga sudah di jamnya. Kira-kira olahraga apa ya yang informasinya akan ada spill buat kami, buat kamu teman Pro2. Nah, ini dia. Jadi untuk harga tiket nonton Timnas Indonesia versus Oman dan Mozambik itu sudah di-spill teman Pro2. Karena kan Timnas Indonesia ini akan jalani laga bertajuk Garuda Championship Series di Jakarta bulan Juni nanti menghadapi Oman dan Mozambik. Dan harga tiketnya juga sudah di-spill. Kamu bisa search langsung ya di situs-situs terpercaya juga. Dan dua laga ini akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Kedua pertandingan sama-sama digelar pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Untuk harga tiketnya juga masih affordable banget teman Pro2. Dan pastinya tiap posisi itu pasti ada beda lah ya harga tiketnya. Sama juga kayak kamu mau nonton konser.

Jadi teman pro 2, waktu malam aku lagi ngobrol sama pacarku, asik. Aku lagi ngobrol gitu sama Doi, terus Doi bilang, eh Neymar turun nih pil, dan aku mah udah tahu. Emang kamu tahu dari mana orang ini baru dirilis? Ya namanya juga ini ya, aku tuh punya perasaan yang sama gitu sama Neymar. Ya punya ikatan batin mungkin sama Neymar. Makanya aku yakin aja itu bukan sekedar isu. Jadi di awal tahun itu kan emang sempat ada isu kalau Ney ini bakal turun lagi untuk Piala Dunia kan, teman pro 2. Dan ternyata benar, emang namanya juga termasuk. Tapi aku baru aja ngedapatin kabar buruk yang datang dari Ney. Penyerang timnas Brazil tersebut kembali cedera dan bisa saja kemungkinan gagal tampil di Piala Dunia 2026. Jadi nama Neymar ini kan masuk ya dalam daftar 26 pemain yang dibawa pelatih tim sampai Carlo Ancelotti ke Piala Dunia 2026. Neymar ini emang udah jadi perbincangan banget tentang apakah dia bakalan turun atau enggak nih. Masih pantas enggak ya? Masih dong. Tapi performa mantap Neymar belakangan bersama Santos dengan 4 gol dan 6 assist di 15 pertandingan terakhir bikin Ancelotti ini kangsengman gitu kan. Dia juga mau ngasih kesempatan kepada Neymar untuk ngerasain Piala Dunia yang kemungkinan terakhir untuk Neymar. Tapi ternyata kurang dari sebulan turnamen dimulai, nah dapat dari media top Brazil juga, teman pro 2, ada penumpukan cairan berlebihan di jaringan area betis yang ditandai dengan pembengkakan atau kulit yang meninggalkan bekas cekungan ketika ditekan. Neymar setidaknya butuh minimal sepekan pemulihan nih sebelum dia bisa berlatih normal lagi barengan sama rekan-rekannya juga. Jadi dengan situasi kayak gini ya, kemungkinan ngelewatin sesi awal latihan awal jelang Piala Dunia yang direncanakan mulai 27 Mei di Granja Comary, markas timnas Brazil. Tapi kalau proses pemulihan berjalan lancar ya, Neymar seharusnya udah fit ya ketika Brazil memulai kiprahnya di Piala Dunia 2026 menghadapi Maroko tepatnya di tanggal 14 Juni. Get well soon, Ney.

0: Hai guys, punya kemampuan super mungkin jadi keinginan setiap orang, termasuk aku. Tapi saat ini hampir semua orang punya kemampuan super, cuman gak semua orang sadar dengan kemampuan itu. Sekarang, hanya dengan jari jempol, kita bisa bikin orang sedih, bikin orang marah, bikin orang kesel, dan masih banyak lagi. Tapi kita juga bisa bantu orang lain dan berbuat banyak hal positif dengan jempol kita. Itu semua tergantung dari apa yang kita posting atau komen di sosial media. Jadi semua tergantung kita mau pakai kemampuan ini untuk apa.
1: Joji, mandi.
0: Iya.

Hai, kita Fredio, kamu masih ditemenin sama Adele ya di Santai Siang. Kita masih ngebahas informasi seputar dunia olahraga. Ini datang dari kiper Aston Villa Emiliano Martinez. Nggak tahu kenapa kalau yang namanya Martinez tuh biasa ganteng-ganteng ya. Kiper Aston Villa Emiliano Martinez ini menjuarai Liga Europe dalam kondisi cedera. Walaupun jarinya patah waktu pemanasan sebelum pertandingan, tapi Villa menghadapi Freiburg di final Liga Europe 2025-26 dengan mantap ya. The Villains ini tampil sebagai juara setelah menang 3-0 dalam pertandingan yang digelar di Beşiktaş Stadium Istanbul, Turki, tepatnya di hari ini ya, dini hari waktu Indonesia Barat, di tanggal yang sama 21 Mei 2026. Martinez juga bilang kalau jarinya ini patah waktu lagi pemanasan sebelum pertandingan, dan sempat dia menepi dulu untuk ngedapetin perawatan dari tim medis, terus diperban sebelum akhirnya kiper Argentina ini kembali ke lapangan untuk kick off. Wow, walaupun lagi nggak oke, tapi ternyata teman berdua performanya luar biasa.

0: Timun itu buah atau sayur? Tomat, buah atau sayur? Nah, kalau kentang gimana? Buah atau sayur? Mungkin masih banyak nih teman Pro2 yang bingung membedakan sesuatu itu termasuk buah atau sayur. Sebenarnya, ada beberapa perbedaan antara buah dan sayur. Salah satunya adalah, buah berasal dari tanaman berbiji yang berkembang setelah penyerbukan. Buah-buahan biasanya memiliki daging yang terasa manis dan berwarna mencolok, sehingga tidak hanya manusia yang menyukainya, tapi juga serangga. Selain itu, buah adalah hasil tanaman yang mengandung benih dari tanaman itu sendiri. Sementara itu, sayur adalah bagian yang tidak berbunga atau berbiji. Umumnya, sayuran bisa dikonsumsi dari berbagai bagian strukturnya. Kamu bisa saja makan daunnya seperti bayam dan kangkung, atau makan bagian tangkainya seperti seledri. Beberapa jenis sayur juga dikonsumsi bagian akarnya seperti wortel, atau dimakan umbinya seperti kentang. Jadi sekarang udah gak bingung lagi kan teman Pro2?
1: Teman terbaik kamu.

0: nih. Engkau lagi nyato nanti dulu lah. Listriknya jelek nih. Makin cantik aja kok jatuh nyatu rambut terus. Angus rambut tuh baru tau. Ih, bagus-bagus rambut kotor. Aku lagi mandi nih. Nih, kau tengok nih. Rambut aku masih ada samponya lagi. Emang mati lampu dari sananya kok. Sorry.
1: Sorry.
0: Aku catok juga kok nanti.
1: Woi, ngapa? Mati lampu
0: Iya nih, Ra. Awal lagi bikin tugas juga. Belum ke-save tadi nih di komputer. Nih, lihat nih, si Anggi. Lagi mandi, ya.
1: Iya, Wak. Masih busa gitu rambut tuh, Gi.
0: Makanya aku keluar. Ambil senter lah nih. Udah lah, aku ambil dulu Bener pedih nih mata aku soalnya nih.
1: Ken, aku lagi masak nasi nih. Kacau kali lah. Kayak mana,
0: Pakai panci aja, Lara. Nanti tinggal dikukus.
1: Oh, iya juga, Oke lah, nasi habis soalnya. Nanti tak makan pula kita malam.
0: Abis itu mau ngapain, Ra?
1: Gak ada sih.
0: Abis itu depan lah ya kita. Panas dulu di dalam sini soalnya. Mati lampu nih ya. Panas cuy.
1: Oke.
0: Seger kali nih abis mandi. Apalagi mati lampu kayak gini. Seger banget. Udah siap, Gi. Ini masih lama tadi mati lampunya. Ya gak tahu juga sih. Aku gak tahu pula info soal pemadaman. Iya sih, biasanya kan ada tuh kan kayak di WhatsApp grup gitu kan.
1: Iya.
0: Si Rara mana?
1: Bah, kaget gak?
0: Lebih kepala sih Rara, bukan kaget. Lagi mati lampu gini, sempat pulang kok main kayak gitu Datang betul baru tahu kok.
2: Entah tuh, nanti nangis.
1: Jangan gitu lah. Betul kalau nakut-nakutin aku. Udah tahu aku nih penakut.
0: Makanya jangan bertingkah.
1: Iya, sorry. Tensi tinggi kali kalian ini.
0: Engkau dari mana, Ra?
1: Dari WC. Tiba-tiba sakit pula perut nih. Kayaknya gara-gara rujak tadi lah. Pedes sekali soalnya kan.
0: Mak, gitu aja engkau bilang pedes. Ih, lemah kali. Belum tahu aja dia nih. Kena seblak favorit kita, Enggi. Iya pula. Aku rasa jatuh bibirnya.
1: Macam mana lah? Memang gak kuat pedas aku.
0: Tapi nih, kalau misalnya lama mati lampunya, lampu cas kita udah dicas kan? Nah, itu dia masalahnya, Enggi. Kayaknya aku lupa cas sih. Abis kemarin kita pakai itu. Aduh. Aku tuh kalau tidur nggak apa-apa sih gelap-gelap. Tapi kalau anak WC Tuhan nanti yang susah.
1: Tadi katanya kok punya senter.
0: Nah, habis baterainya. Untung aku udah siap bilas tadi kan.
1: Kayak mana nih? Itulah gara-gara kotor. Lupa ngecas lampu casnya.
0: Ya maaf, namanya juga lupa.
1: Nanti temenin ya woy. Kalau masih mati lampu, takut aku. Kalau lampu udah hidup, jangan lupa dicas tar. Nanti lupa lagi.
0: Iya. Bentar. Bawa apa nih?
1: Jangan aku nakutin lagi lah. Aku kan udah minta maaf tadi.
0: Enggak. Ini serius nih. Apa nih? Bawa apa nih? Iya loh, Ra. Bawa apa ini? Kayak kental loh.
1: Astaga. Aku kan masak nasi pakai panci tadi.
0: Mak, bawa nasi hangus lah nih kalau gitu.

Radio Bandung ngebahas informasi seputar dunia entertainment. Apa ya yang mau aku bahas di dunia entertainment ini, Top Radio? Jadi, informasi terbaru di dunia entertainment ini ada dari Isyana Sarasvati yang resmi menjadi bagian dari line-up Incheon Talent Support Rock Festival 2025. Jadi Isyana ini akan manggung bareng Ki Ruang Bin, Kwon Jin Ah, Faris Asian Tigers, Never Young Beach, dan banyak lainnya. Incheon Talent Rock Festival ini adalah acara musik tahunan besar di Korea Selatan dan akan diadakan di tanggal 31 Juli sampai 2 Agustus di Seongdo-mun Life Festival Park Incheon. Wow! Mantap banget, ada Isyana.

0: Lagi heboh banget nih soal wellness sama self-care. Ada aja gitu tren barunya. Pure matcha lah, teh inilah, suplemen itulah.
1: Iya sih, tren itu boleh datang dan pergi. Tapi Indonesia itu udah punya life hack buat kesehatan dari ribuan tahun lalu.
0: Hah? Maksudnya?
1: Itu loh, jamu.
0: Oh, jamu. Tapi kenapa ya? Resep jamu ini kayaknya Indonesia banget. Kan negara lain juga punya ramuan herbal gitu.
1: Tahu gak sih? Kenapa jamu itu vibesnya Indonesia banget? Pertama, karena negara kita ini memang surganya bahan-bahan alami. Tumbuhan seperti jahe, kunyit, temulawak. Sehingga kita punya sumber daya tak terbatas buat bikin ramuan paling top. Kedua, resepnya sudah teruji zaman. Buktinya ada spoilernya di relief Candi Borobudur dari 1200 tahun yang lalu. Ini artinya jamu bukan tren sesaat, tapi sebuah ilmu yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi jamu itu bukan cuma soal minum biar sehat, tapi ini tuh filosofi. Cara nenek moyangnya kita ngehack sistem imun dan kesehatan pakai apa yang disediakan alam.

0: Kita duduk di sini aja ya makan es krimnya.
1: Ibu, itu tanda apa yang di kursi?
0: Oh, yang biru putih itu ya?
1: Iya, ada gambar orang lagi tidur, terus di bawah ada kayak lingkaran.
0: Itu tandanya kursi yang khusus untuk disabilitas.
1: Disabilitas itu apa, Bu?
0: Disabilitas itu orang yang punya kebutuhan khusus. Misalnya, yang pakai kursi roda, seperti yang digambar itu.
1: Berarti kita nggak boleh ya, Bu, duduk di situ.
0: Betul, makanya kita duduk di sini. Ibu boleh nggak minta es krimnya?
1: Boleh, tapi jangan dihabisin ya, Bu.

Ada satu brand teman Pradua yang dimana doi ini baru aja ngerilis campaign dengan judul Backyard Legends untuk nyambut Piala Dunia 2026. Dan line up yang mereka kumpul itu benar-benar gak main-main loh. Ada Bang Messi nih, ada Bad Bunny, Timothy Chalamet, Yamal, Kuzman, Dembele, Pedro, Rafinha, Florian Wirtz, sampai Santiago Jimenez. Nuansanya dibikin kayak pertandingan antar anak komplek, tapi isinya malah bintang dunia semua ya. Gak kebayang mereka ngeluarin uang untuk ngebayarin talentnya itu berapa teman Pradua. Bahkan brand tersebut juga menjadi official outfitter buat 22 negara peserta, termasuk Argentina, Spanyol, Italia, dan juga Jepang sampai Meksiko. Lewat Backyard Legends, brand ini pengen nunjukin kalau sepak bola itu gak cuma soal stadion yang megah, tapi juga soal lapangan kecil, geng komplek, dan mimpi jadi legenda dari tempat paling sederhana.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Indonesia punya satu cemilan yang unik banget. Bentuknya oval, warnanya bening, dan teksturnya kenyal. Namanya kolang kaling atau di beberapa daerah disebut buah atap. Dalam bahasa Belanda, kolang kaling disebut juga sebagai kliberjes, yang artinya benda-benda licin kecil, namun tidak diketahui secara pasti dari mana nama kolang kaling berasal. Kolang kaling ini unik banget karena berasal dari biji pohon aren, pohon yang tumbuh subur di berbagai wilayah di Indonesia. Proses bikinnya juga khas Indonesia banget loh. Dimulai dari buah aren yang direbus, direndam, dan juga diolah sampai menghasilkan tekstur kenyal yang jadi ciri khas dari kolang kaling itu sendiri. Yang bikin kolang kaling istimewa adalah cara masyarakat Indonesia mengolahnya. Dari es buah, kolak, campurannya es doger, sampai takjil favorit di bulan puasa. Semuanya pakai kolang kaling. Bahkan di beberapa daerah, kolang kaling dibuat jadi manisan warna-warni dengan berbagai macam rasa. Kolang kaling bukan cuma sekedar cemilan pelengkap, tapi bagian dari kreativitas kuliner yang cuma kamu bisa temuin di Indonesia.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia. 92.1

90.1 MHz RRI Prodia FM, tujuh pilihan teman terbaik kamu. Piala Dunia 2026 ini memang sudah menjadi perbincangan banget teman Prodia, udah ramai banget diobrolin. Orang-orang juga penasaran nantinya akan sepecah apa ya kira-kira Piala 2026. Jadi kalau rame itu udah pasti, tapi gak cuma rame aja di lapangan, tapi juga di panggung konsernya. FIFA lagi nyiapin opening ceremony di tiap laga perdana tuan rumah, dan line up artisnya juga gila banget nih. Mulai dari Katy Perry, feature Lisa Blackpink, sampai J Balvin dan juga Anita, ini akan ikut ngeramein suasana sebelum kick off loh. Biasanya opening Piala Dunia itu cuma satu, tapi buat 2026 nanti FIFA mau bikin 3 opening ceremony sekaligus di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dan masing-masing negara ini akan membawa vibe yang berbeda. Meksiko dengan nuansa Latin dan cumbia, Kanada dengan derta musik pop legendaris, sementara Amerika siap bikin show besar ala Entertainment Stadium. Bakalan seseru apa nih menurut kamu, teman Pradua?

0: Pas gini, duit tinggal segitu.
1: Gajian masih lama lagi.
0: Iya nih, dulu duit 50.000 udah bisa buat beli macem-macem.
1: Bener banget, sekarang udah kayak gak ada harganya 50.000. Mana harga barang juga pada mahal.
0: Ya namanya inflasi tuh.
1: Iya sih tahu, tapi masalahnya sekarang kita harus gimana?
0: Ya pinter-pinter lah ngatur keuangan. Makanya jangan beli barang yang gak perlu. Jangan hedon.
1: Ya kalau itu aku juga tahu.
0: Nah terus ngapain tanya-tanya?
1: Yang aku tanya itu sekarang kita harus gimana? Stok mie instan udah habis.

thank you banget ya teman-teman Pradua buat kamu yang udah dengerin aku siaran dari jam 10 tadi sampai kira sekarang udah mau jam 3. Aku pamit dulu ya. Nanti kamu bakal ditemenin sama Wulan teman-teman Pradua di sore ceria.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pradua, sebagai warga Indonesia, kamu pasti udah gak asing lagi nih dengan sebutan netizen plus 62. Sebenarnya ungkapan ini berasal dari kode plus 62 yang merupakan kode negara Indonesia. Makanya, gak heran kan kalau kita sering mendengar julukan warga plus 62 yang emang diperuntukkan bagi warga negara Indonesia. Lewat informasi dari berbagai media online dan Instagram Kemenkominfo, kode plus 62 sendiri ternyata sudah diatur dan ditetapkan oleh PBB. Lebih tepatnya oleh International Telecommunication Union atau ITU. ITU mengatur kode negara di seluruh dunia dengan tujuan memfasilitasi konektivitas jaringan komunikasi internasional. ITU terbagi dalam 9 kode berdasarkan 9 pembagian zona di dunia. Nah, Indonesia berada di zona ke-6, sehingga mendapatkan kode plus 62. Tapi nggak hanya Indonesia, ada Malaysia dengan kode plus 60, Australia plus 61, Filipina plus 63, Selandia Baru plus 64, Singapura plus 65, dan Thailand plus 66 yang juga berada di zona ke-6. Untuk tanda plus sendiri, berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda tersebut, maka angka yang ditekan hanya merupakan angka biasa. Dengan kode plus 62, kita bisa berkomunikasi di lintas negara. Sedangkan, jika menggunakan digit 0 di awal, maka jangkauan telepon hanya di Indonesia saja.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: cuman bilang maghrib, bukan bilang kulitnya gelap.
1: Tuh. Kan? Ih, apa sih kayak gitu? Kalau gak suka tuh skip, gak usah julid. Secara gak sadar nih ya, kau tuh udah kena pengaruh negatif dari sosmed. Kalau kayak gini, Ra, aku pun malas nak berteman sama kau jadinya. Suka body shaming.
0: Ih, gak gitu loh. Iya, aku janji gak gitu lagi. Aku bakal filter deh, mana yang baik, mana yang enggak.
2: Kadang, kita sendiri gak sadar dampak negatif apa yang bisa kita dapatkan dari sosial media.

dengan Pro2. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu asar untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Di Indonesia, ada masjid yang bentuknya unik dan langsung mencuri perhatian pada pandangan pertama. Berwarna dominan merah, dengan disertai aksen warna kuning dan hijau, dengan atap yang mirip kelenteng, namun tetap berfungsi sebagai rumah ibadah umat muslim. Masjid ini bernama Masjid Cheng Ho. Sejarah Masjid Cheng Ho berawal dari sosok Laksmana Cheng Ho, seorang pelaut muslim dari dinasti Ming yang melakukan perjalanan ke Asia Tenggara pada awal abad ke-15. Dia tidak datang sebagai penakluk, tetapi sebagai pembawa semangat kedamaian. Semangat itulah yang menginspirasi pembangunan Masjid Cheng Ho pada ratusan tahun kemudian. Masjid Cheng Ho pertama kali berdiri di Surabaya pada tahun 2002 dan dibangun oleh komunitas Tionghoa Muslim setempat untuk menghormati sejarah kedatangan Laksmana Cheng Ho. Setelah itu, masjid dengan bentuk dan nama serupa juga dibangun di beberapa daerah lain seperti Pasuruan, Palembang, hingga Batam. Perpaduan budaya Tionghoa dan Islam pada masjid ini bukan hanya soal estetika, tetapi juga penanda bahwa keislaman dan budaya Tionghoa telah berjalan berdampingan di Indonesia sejak lama.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia. 92.1

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Kalau kamu pernah makan rujak, ketoprak, atau lontong balap, harusnya kamu udah gak asing dengan saus hitam.

yang dimasak lama sampai mengental, lalu diberi gula dan rempah-rempah. Prosesnya memang panjang, tapi justru disitulah rasa umami khas Indonesianya bisa muncul. Sejak dulu, petis lahir dari kebiasaan masyarakat pesisir yang tidak menyia-nyiakan hasil laut. Air rebusan udang yang biasanya terbuang diolah kembali menjadi bumbu yang kaya rasa. Aroma yang kuat, rasanya yang manis, asin, sekaligus gurih, menjadikan petis sebagai kuliner yang unik. Karena karakter seperti ini nyaris nggak bisa ditemuin di bumbu-bumbu dari

RRI Pradem Tanjung Pinang Hits Music Station nomor 2, What's on Capri. Guys, sebentar lagi kan kita mau merayakan momen Hari Raya Idul Adha nih. Nah, kabar terbarunya dari RRI.co.id aku dapetin, Sekretaris Daerah atau Sekda Kabupaten Kepulauan Anambas Sahtiar memimpin rapat rencana pawai takbir Idul Adha 1447 Hijriah di Kabupaten Kepulauan Anambas. Nah, kegiatan rapat ini berlangsung di ruang lapat lantai 2 kantor Bupati Kepulauan Anambas Pasir Petih di tanggal 19 Mei Selasa kemarin. Nah, Sekda Kabupaten Kepulauan Anambas Sahtiar menyampaikan kalau dari rapat ini sudah menerima berbagai masukan nih, sama saran juga terkait pelaksanaan pawai takbir. Hasil dari pembahasan rapat nantinya akan disampaikan ke pimpinan daerah sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan lebih lanjut. Jadi Sekda menegaskan juga kalau pelaksanaan pawai takbir diharapkan jadi momentum kebersamaan dalam menyambut Hari Raya Idul Adha dengan mengedepankan nilai syiar Islam dan semangat persatuan masyarakat. Kalau nantinya ada unsur perlombaan dalam pawai takbir, maka hal ini diperuntukkan untuk masyarakat yang pengen berpartisipasi secara sukarela. Dia gak mau kegiatan pawai takbir ini itu jadi menjadikan masyarakat terbebani. Jadinya ya udah, yang mau ikut sukarela-sukarela aja, yang enggak ya gak apa-apa gitu. Selain membahas soal konsep kegiatan, rapat ini juga menyoroti pentingnya kesiapan teknis sama perencanaan yang matang sebelum pelaksanaan kegiatan diputuskan secara final. Jadi Sekda menekankan agar seluruh unsur yang terlibat bisa mempersiapkan kebutuhan sejak awal.

0: Indonesia. 100% informasi tentang Indonesia. Dalam sejarahnya, Indonesia pernah memiliki beberapa jenis mata uang yang dipakai untuk bertransaksi. Kondisi ini terjadi saat Indonesia masih berada dalam masa penjajahan. Dalam masa pendudukan Jepang, kebijakan keuangan ditetapkan oleh Gunsei Kanbu atau pemerintah militer pusat. Gunsei Kanbu menerbitkan dan mengedarkan mata uang kertas yang disebut uang invasi. Emisi pertama berbahasa Belanda, beredar pada tahun 1942. Emisi kedua bertuliskan Pemerintah Dai Nippon, tapi tidak sempat diedarkan. Dan emisi ketiga bertuliskan Dai Nippon Teikoku Seihu yang diedarkan pada tahun 1943. Setelah pasukan Sekutu berlabuh di Tanjung Priok pada tanggal 29 September tahun 1945, komandan pasukan melarang penggunaan uang Jepang dan mengedarkan uang Nika atau Netherlands Indies Civil Administration yang berlaku hingga tanggal 2 Oktober tahun 1945. Kemudian, setelah merdeka, pemerintah Indonesia mengeluarkan ketentuan yang menyatakan bahwa uang Nika sudah tidak berlaku lagi di wilayah Republik Indonesia. Hal ini menandai awal kemunculan uang Republik Indonesia. Infonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Jadiku teman cerita saat asmaramu sedang membara.
2: Hai teman-teman Pro 2, kami
1: Soda.
2: Jangan lupa ya dengerin terus 92,1

By the way, teman Prado, kamu tahu gak sih kemarin tuh ada satu video yang viral di media sosial. Videonya tuh kayak ada ibu-ibu lagi masak nih di dapur. Belakang ibu itu tuh ada kayak jendela gitu. Padahal jendelanya udah ditralis, guys. Udah dipasang tralis gitu. Cuma mungkin emang masih muat aja untuk dimasukin sama biawak. Aduh. Itu videonya viral banget tau, guys. Ya semoga kamu juga udah pernah lihat ya. Karena ternyata emang kejadian-kejadian biawak masuk ke dalam rumah tuh emang relate kali, mungkin banyak yang udah ngalamin. Kayak gini nih, satu lagi ada di Lingga. Jadi ada seekor biawak yang bikin penghuni rumah tuh di lorong Pajar, Kelurahan Dabo, Kecamatan Singkep, mendadak panik, bukan main. Hewan liar itu masuk diam-diam, terus memilih bersembunyi di belakang kulkas. Jadi seolah lagi nyari tempat yang adem, gratis, tanpa bayar listrik gitu ya. Tapi setahu aku sih di belakang kulkas rasanya bukan adem ya, panas gak sih guys? Makanya dulu tuh kalau gak kering sepatu, taruh belakang kulkas, ntar kering sendiri. Dan gak butuh waktu lama nih, personel damkar langsunglah bergerak menuju lokasi dengan respon sekitar 3 menit. Petugas kemudian mengamankan area rumah supaya proses evakuasinya tidak membahayakan warga sekitar. Sesampainya di lokasi, petugas mendapati biawak masih sembunyi dia bersembunyi rapat di belakang kulkas. Situasi ini sempat bikin proses evakuasinya agak susah, agak rumit karena ruang geraknya itu kan cukup sempit ya. Nah, tapi dengan menggunakan stick penanganan hewan liar, personel damkar akhirnya berhasil mengeluarkan biawak ini. Proses evakuasi berlangsung enggak lama banget, 15 menit lah ya, sampai akhirnya hewan ini berhasil diamankan tanpa menimbulkan korban.

0: orang yang pernah jadi pilihan, ternyata bukan kamu yang jadi tujuan.
1: Kamu ya, orangnya yang dikasih perhatian, tapi gak dikasih kepastian.
2: Kamu ya, orangnya yang udah usaha, tapi gak dihargai dan berasa sia-sia.
3: Kamu ya, orang yang mau cerita, tapi gak tahu kemana.
4: Sini aja, kita cerita bareng setiap malam di Teman Cerita. Dari jam 9 sampai jam 11 malam, cerita sambil dengerin lagu yang kamu mau.
5: Setiap orang punya cerita, tapi gak semua orang punya teman cerita.

Kita semua dipermudah dalam beraktivitas dengan adanya fasilitas. Tapi mudah bagi kita, belum tentu mudah bagi orang lain. Tidak semua fasilitas juga cocok untuk semua orang. Orang dewasa mungkin dengan mudahnya menaiki tangga dari lantai 1 ke lantai 2. Tapi bagi anak bayi atau lansia, ini bukan aktivitas yang mudah. Seperti itulah gambaran bagaimana bergantungnya teman-teman kita penyandang disabilitas. Pada dasarnya, mereka tidak minta diperlakukan berbeda. Hanya saja, barangkali fasilitas yang mereka butuhkan tidak selalu tersedia atau bahkan kadang ketidakmampuan kita untuk berkomunikasi dengan mereka adalah yang menjadi kendalanya.

Pradun Tanjung Binan, teman terbaik kamu. Sore ceria bareng Wulan teman Pradua. Ya, sampai nanti di jam 7 malam guys, sebelum kita gabung ke Pradua Jakarta di Music Live Chat. Guys, ini dia nih hal-hal yang mungkin kayaknya kamu luput juga. Harus tahu nih guys, kebanggaan buat kita, apalagi generasi-generasi muda bangsa Indonesia. Nah, kamu tahu gak sih, baru aja nih bikin bangga mengalahkan Argentina, Indonesia jadi juara Piala Dunia. Masa sih Lan? Iya. Kalau kamu gak percaya, nanti deh kita bakal updatein selengkapnya setelah yang beberapa ini.

0: tolong ambilin barang di atas lemari dong, aku gak sampai.
1: Oh iya, boleh Din.
0: Eh, Caca, ini lengan kamu kenapa biru?
1: Hah? Enggak kok, enggak.
0: Eh, kamu gak mengalami tindakan kekerasan kan? Cah, kamu jangan takut. Ayo speak up, aku bakalan bantu kok.
2: Kekerasan merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta merupakan bentuk diskriminasi. Jangan takut untuk melaporkan tindakan kekerasan. Lawan tindakan kekerasan, utamakan keselamatan.
3: Teman terbaik kamu.

Yes, yes, yes. Jadi di Topra 2, soal sejarah baru yang tercipta, tim Indonesia Garuda baru sukses keluar sebagai juara kategori Boy Shield di ajang Street Child World Cup 2026. Ini diadakan di Mexico City dari Jumat 15 Mei 2026. Kemenangan ini dipastikan lewat drama adu penalti, guys, yang meregangkan melawan Argentina loh dengan skor 3-2. Setelah bermain imbang 1-1 di waktu normal dan kiper tim

Karena Samuel keluar sebagai pahlawan setelah sukses menepis tendangan penalti terakhir dari pemain Argentina. Kamu ngebayangin kan gimana deg-degannya waktu itu tuh Pradua. Tapi alhamdulillah Indonesia bisa mengalahkan Argentina dan menjadi juara Piala Dunia Boy Shield di Meksiko.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Siapa yang suka emping? Makanan yang gurih, renyah, dan punya rasa khas sedikit pahit. Emping adalah salah satu warisan kuliner yang cuma bisa kamu temuin di Indonesia. Terbuat dari biji melinjo, tanaman tropis yang tumbuh subur di tanah air kita. Uniknya, hampir nggak ada negara lain yang mengenal atau mengolah biji melinjo ini seperti kita. Pembuatan emping dimulai dari biji kecil, berkulit keras, yang dikeringkan, kemudian dipukul satu persatu sampai pipih, hingga dijemur di bawah sinar matahari sampai kering dengan sempurna. Prosesnya emang terkesan sederhana, tapi mengandung filosofi yang mendalam, yaitu kerja keras, kesabaran, dan rasa syukur terhadap alam. Emping itu emang sederhana, tapi juga istimewa. Dia lahir dari alam Indonesia, dibuat dengan cara tradisional, dan jadi bagian dari

Perdua. Siapa yang di sini kalau misalnya ngelihat postingan itu justru lebih lama ngeliatin komentarnya, suka baca-baca komentar gitu kan, bener nggak nih gitu, kadang-kadang ngelihat atau memvalidasiinnya apa yang diposting dengan ngelihat di komentarnya. Tapi teman perdua, emang aku juga termasuk yang sering baca sih komentar-komentar itu gitu. Kadang-kadang memang ada yang perlu kita pilah-pilah, kadang ada yang perlu kita percaya juga gitu kan, soalnya sekarang susah bedain mana komentar beneran sama komentar yang emang udah buzzer ini sebenarnya gitu, susah bedainnya. Tapi nih guys, kali ini gak yang sesuatu yang berat lah guys. Kemarin tuh heboh sama komentar-komentar yang suka ngomong plenger-plenger. Tahu gak sih teman Predua? Nih, bahasa gaul di kalangan anak muda yang makin ngalamin perkembangan ada aja gitu ya. Banyak istilah-istilah baru yang bermunculan, sampai banyak juga yang mempertanyakan apa sih artinya plenger itu dalam bahasa gaul. Jadi dari konteks bahasa gaul nih, plenger itu digunakan untuk menyebutkan seseorang yang punya ketertarikan mendalam untuk seseorang, suatu bidang atau hobi tertentu. Plenger juga bukan berarti plenger juga berarti bukan sekedar suka atau iseng. Orang yang disebut dengan istilah plenger biasanya memang benar-benar totalitas gitu. Cuman kalau yang dimaksud di media sosial nih, plenger itu sempat juga viral ya guys. Kata ini biasanya diberikan untuk mendeskripsikan seseorang yang bertingkah random. Plenger ini pertama kali viral karena ucapan seorang anak-anak namanya Dono di akun TikTok gitu ya, dari sebuah akun TikTok. Nah dalam bahasa gaul, kalau dari sini plenger tuh artinya kayak bingung, bengong, linglung, atau terdiam tanpa ekspresi. Dan kondisi ini digambarkan sebagai seseorang yang pikirannya tuh lagi kosong, tidak fokus, atau lambat dalam memproses informasi yang diterima. Dari dua arti yang aku sebutin tadi, yang lagi dibahas adalah yang kedua. Banyak kan arah-arah ngomong plengernya tuh ke situ gitu, yang plenger gitu. Kenapa jadi plenger yang kedua? Karena plenger tuh kayak yang plesetannya dulu, baru deh plenger gitu. Nanti kita bakal seru-seruan deh dengan topik yang ini tuh Pra 2 di jam 5. Kalau sekarang kamu enjoy dulu sama lagu-lagu yang aku siapin buat kamu, dan bentar lagi kita juga bakalan gabung ke Pro 1 Tanjung Pinang untuk updatean perakhiran cuaca dari BMKG Tanjung Pinang.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di 98,3 MHz Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Untuk selanjutnya kita akan mengetahui informasi cuaca untuk esok hari seperti apa, dan kita sudah terhubung dengan perakirawan BMKG Tanjung Pinang bersama Rizky. Assalamualaikum Rizky, selamat sore.
1: Waalaikumsalam, selamat sore Kak.
0: Gimana kabarnya Rizky?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah, sehat ya. Baiklah, seperti apa untuk esok hari cuacanya?
1: Oke, baik. Terima kasih. Selamat sore para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali lagi bersama kami dari BMKG Raja Haji Fisabilillah Tanjung Pinang. Dan pada kesempatan sore hari ini kami akan menyampaikan perakiran cuaca untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan sekitarnya yang berlaku untuk esok hari Jumat tanggal 22 Mei 2026. Dan perakiran cuaca umumnya pada pagi hari diperakirakan berawan, kemudian pada siang hari diperakirakan berawan hingga hujan berintensitas ringan, kemudian pada malam hari diperakirakan berawan, kemudian pada dini hari diperakirakan berawan untuk wilayah Bintan, dan diperakirakan cerah berawan hingga hujan berintensitas ringan untuk wilayah Tanjung Pinang. Dan untuk angin diperkirakan bertiup dari arah utara hingga selatan dengan kecepatan rata-rata dapat mencapai 5 hingga 20 km per jam. Sedangkan untuk suhu udara dapat mencapai 24 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara kisar antara 71 hingga 99%. Dan selanjutnya untuk informasi ketinggian gelombang, untuk di wilayah perairan Tanjung Pinang, Batam, Tanjung Balai Karimun, Bintan, Lingga, dan juga Tambelan diperkirakan mencapai ketinggian gelombang tenang, yaitu berkisar 0,1 hingga 0,5 meter. Sedangkan untuk wilayah perairan Anambas dan Natuna diperkirakan mencapai ketinggian gelombang sedang yang berkisar 1,25 hingga 2,5 meter. Dan untuk yang terakhir, himbauan kami kepada masyarakat, diharapkan waspada terhadap potensi pertumbuhan awan cumulonimbus penyebab terjadinya hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang pada siang hari yang bersifat lokal. Baiklah, demikian dari kami. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Rizky informasi cuacanya untuk esok hari ya. Selamat bertugas kembali. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Kak.
0: Iya, pendengar, itu tadi informasi cuaca yang disampaikan oleh Rizky ya, perakirawan BMKG Tanjung Pinang. Untuk esok hari, paginya berawan, kemudian siangnya berawan, dan kemungkinan juga akan hujan ringan ya. Untuk malam harinya juga berawan.

0: kan aku udah bilang, jangan sering begadang, apalagi cuma buat main game. Jadinya susah kan bangun pagi.
1: Bu, jangan ngomong-ngomong dulu, ngapa? Kunci motor aku mana ya? Nah ini dia, yuk berangkat, buru telat nih.
0: Aku aja deh bawa motor, kamu kan kurang tidur. Bahaya tahu mengemudi dalam keadaan ngantuk kayak gitu.
1: Tenang aja, aku bisa kok, ayo.
0: Hati-hati, awas, rem.
1: Sorry, aku ketiduran bentar tadi.
0: Udah aku bilang kan bahaya, udah sini aja aku yang bawa motor. Makanya kurang-kurangin tuh begadang, gak penting gitu, untung aja gak sampai nabrak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Sukmawati, penyuluh hukum kantor wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau, sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan sepak bola Piala Dunia 2026 dengan rangkaian acara lainnya termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Jangan sampai ketinggalan update beritanya ya, berita terbaru dan peristiwa-peristiwa seputar sepak bola Piala Dunia 2026. Maju terus RRI untuk

Yes, yes, yes, welcome back. Sorry ceria, Wulan masih nemenin kamu teman Pradua ngomongin soal pelenger-pelenger yang rame banget nih istilahnya di media sosial ya. Orang-orang yang suka bingung, bingung sendiri, ceroboh tapi lucu gitu. Kadang ngomong A malah jadi B. Mungkin kamu juga punya nih teman di tongkrongan kamu teman Pradua, atau mungkin ya sekedar temenan-temenan besti-bestian tapi emang punya salah satunya yang begini modelannya. Biasa emang kayak gitu sih guys, ada aja gitu satu orang di circle kamu tuh yang begini ya. Sebenarnya seru karena ini akan bisa meramaikan walaupun kadang-kadang nyebelin, tapi boleh kamu spill kali ya seberapa parah sih tingkahnya dia. Coba cerita deh, siapa tahu relate juga sama pendengar lain nih. Kamu sekalian request lagu Indonesia atau mancanegara, jadi aku tungguin jawaban kamu di jam 5 nanti ya. Boleh sekarang aja ketik-ketik dulu. Jadi pertanyaan soal tadi, kamu punya gak sih teman yang pelanggar-pelanggar juga teman Pradua? Kasih tahu alasannya gimana orangnya. Seberapa parah tingkahnya. Sama request lagunya, oke? Okay? Gabung di WhatsApp kita 0811-77-79210, Instagram Pradua TPI 2-nya angka, atau kamu bisa gabung di aplikasi RRI Digital. Gabung di live chatnya aja. Ulan tungguin cerita kamu sebelum jam 6 di sore ceria. Bareng Ulan teman Pradua.

0: Del, menurut kau bagusnya aku beli HP yang ini atau yang ini?
1: Yang ini bagus sih, tapi harganya juga bagus sih. Eh, kamu ganti HP? Lah, yang ini kan juga masih bagus.
0: Ya, bosan aja sih. Lagian ini juga udah penuh memorinya. Maklum lah, udah 4 tahun aku pakai HP ini.
1: Oh, iya sih. Udah waktunya ganti. Asik, HP baru.
0: Ya, hitung-hitung upgrade lah. Makin berkembang zaman, makin ada aja gebrakan teknologi. Keren sih, Alexander Graham Bell bisa nemuin handphone.
1: Ih, beda. Itu mah yang nemuin telepon, bukan handphone.
0: Lah, emang beda?
1: Tahu gak sih? Pada tahun 1876, Alexander Graham Bell menciptakan telepon pertama di dunia. Saat itulah muncul era baru dalam komunikasi suara. Walaupun alatnya masih besar dan harus menggunakan kabel. Hampir 100 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1973, sejarah mencatat lahirnya handphone atau telepon genggam pertama yang diciptakan oleh Martin Cooper dari Motorola. Perangkat pertama tersebut bernama Motorola Dynatec 8000X yang memungkinkan orang melakukan panggilan tanpa kabel. Walaupun beratnya hampir 1 kg dan hanya bisa dipakai bicara 30 menit. Handphone ini nih yang jadi langkah awal menuju mobilitas dalam komunikasi. Nah, terus pada tahun 1994 baru deh dunia mengenal istilah baru, yaitu smartphone. Dan perangkat pertama yang masuk kategori ini adalah IBM Simon Personal Communicator.
0: Wah, ini mah bukan HP-nya aja yang smart, tapi kau juga udah lumayan smart, Del.
1: Wah, jelas lah.

Pesta Bola Dunia 2026 yang akan membawa Anda lebih dekat dengan atmosfer kompetisi dunia Piala Dunia 2026. Bersama RRI, nikmati setiap momen pertandingan, analisis menarik, dan cerita inspiratif dari lapangan hijau. Ayo, terus dukung tim favorit Anda dengan penuh semangat dan sportivitas. Pergi berlayar ke Pulau Bintan, singgah sebentar menikmati senja. Sepak bola jadi hiburan, menyatukan kita penuh suka dan cinta. Salam hangat dan salam olahraga.

lipstick yang semalam aja di, boleh kan? Kok gitu? Emang semalam kita ngobrolin apa ya? Aku takut jatuh cinta. Walah alah alah. Iya iya iya iya. Semalam tadi tadi malam tuh itu topik teman cerita. Emang boleh kayak gitu, tapi ya udahlah ya, bagaimana lagi kan? Aku takut jatuh cinta soalnya udah berusaha 3 kali mendekati cewek tapi enggak ada yang nyangkol. Itu udah lama banget dan semenjak itu aku mati rasa sih. Rambut pun sekarang gondrong hampir nyampe paha. Masa? Masa sih, wih, ya ampun, panjang banget dong. Gak peduli penampilan, ada yang bilang kalau kamu gak potong rambut, kamu gak akan laku. Soalnya yang bilang gitu udah pengalaman, katanya. Tapi kalau kamu mau, apa ya, saran sih memang ya. Biasanya nih, kalau aku sebagai cewek, dan rata-rata nih, mungkin gak semua, tapi rata-rata cewek tuh emang lebih seneng sama cowok yang rambutnya rapi sih daripada yang rambutnya gondrong gitu. Tapi ada juga yang mungkin seleranya rambutnya gondrong. Cuman kalau secara keseluruhan dan rata-rata, rata-rata lebih suka yang rapi gitu loh, Wi. Kalau ngomongin soal penampilan, emang kita harus peduli. Salah satu cara bukan untuk menarik perhatian orang lain, tapi lebih untuk bersyukur dengan apa yang udah Tuhan kasih. Kita jaga, kita rawat. Nah, kita peduli deh dengan penampilan gitu. Aku juga sih sempet dulu pernah yang kayak, kenapa sih cewek harus kayak gini, kenapa cewek harus kayak gitu, kenapa harus skincare-an gitu segala macam. Ya santai-santai aja boleh gak sih gitu, gak usah ribet gitu segala macam. Tapi ternyata kita tidak bisa, apa ya, tidak bisa hanya melakukan itu. Karena emang kayak wujud kita skincare-an, wujud kita banyak ini itulah, embel-embel ini itu untuk perbaiki penampilan diri, itu adalah salah satu cara kita bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan gitu. Jadi niatnya mending untuk diri sendiri dulu deh, gak usah untuk orang lain lah pokoknya. Ya Wi, semangat ya Wi. Request lagunya Killing Me Inside, biarlah. Terima kasih Kak Ulan. Iya sama-sama. Boleh, kayaknya langsung aku puterin aja deh biar kamu lebih happy lagi. Iya. Killing Me Inside. Oh, itu penyanyinya ya. Killing Me Inside, biarlah. Oke, thank you ya udah ikutan join Alwi. Next ini ada lagi dari Rina. Halo Rina, selamat sore Kak Ulan. Sore juga, sore ceria kali ini sama Kak Ulan lagi ya katanya. Iya kemarin emang aku ada beberapa kali di sore ceria, tapi hari ini emang sesuai jadwal nih kebetulan. Aku punya kak, teman aku namanya Raka. Pernah ya dia nyariin kacamatanya setengah jam kesana kemari, dia sampai merepet-repet. Padahal kacamatanya lagi dipake, kita semua cuma bisa ketawa lihat mukanya yang panik sendiri. Aduh, udah jauh deh. Kayaknya aku juga pernah yang kayak gini-gini, tapi bukan kacamata, ke handphone tolong berdua. Jadi ceritanya tuh kan aku pengen bikin video grimy gitu kan, grimy. Get ready with me. Jadi aku taruhlah HP-nya tuh gitu. Lagi siap-siap gitu kan segala macam. Terus kayak HP aku mana ya? HP aku mana ya? Padahal aku udah taruh di situ buat rekam. Gitu ceritanya. Seplenger ini. Jadi kayak mirip kan kayak cerita Siraka tadi. Request lagunya Saul Priyadi Kak Ul, yang foto kita blur ada gak? Saul Priyadi foto kita blur. Ada nih, kita puterin ya abis Killing Me Inside. Satu lagi deh, biar genap tiga. Biar ganjil tiga. Ini ada lagi dari Dika. Halo Dika. Dika sore ceria Kak Ulan, sore ceria juga. Aku punya teman yang pelanggar-pelanggarnya level dewa Kak Ul. Masuk kelas, salah jurusan, sampai duduk 20 menit baru sadar. Katanya kayak, kok muka kalian asin semua ya gitu. Aduh, kok bisa sih? Tapi ya bisa aja sih sebenarnya kejadian begitu ya. Soalnya enggak ada fokus-fokusnya atau memperdua, plengger banget sih ini. Lagu Juicy Lucy, sialan dong Kak Ul. Oke, kita puterin juga lagunya nanti, yes. Tungguin aja. Thank you untuk kamu yang udah ikutan gabung, yang belum sini kasih tahu Kak Ulan atau memperdua pengalaman kamu, atau mungkin kamu punya teman aja yang punya pengalaman plengger banget orangnya. Seberapa menyebalkan? Enggak deh. Seberapa parah tingkahnya itu? Kasih tahu dong sama request lagu Indonesia atau mancanegara. Aku tungguin di sore ceria. Sambil nungguin, kita ke lagu yang bikin nostalgia banget nih teman berdua. Dengan era-era waktu itu ya, main warnet kali ya. Yang bang, sejam bang, 3.000 kan bang gitu. Tapi itu dulu sih teman berdua. Soalnya kalau

0: Jadi orang-orang pada ke wahana baru yang ada dinosaurus itu loh. Jadi FOMO ah. Kesana yuk.
1: Tak sudah-sudah FOMO. Lagian itu kan gak nyata. Tapi kalau untuk hiburan ya bolehlah. Cuma lebih baik kita cari tahu tentang hewan purba yang beneran cuman ada di Indonesia.
0: Hah? Hewan purba? Oh, maksudnya komodo ya?
1: Betul.
0: Tapi aku heran sih, kok bisa ya komodo itu cuma ada di Indonesia? Padahal dia bisa aja berenang ke daerah lain dan berkembang biak di sana. Terus emangnya komodo itu betul hewan purba?
1: Tahu nggak sih?
2: Sebutan hewan purba untuk komodo adalah sebutan populer yang sangat akurat dan didukung oleh bukti ilmiah. Lembaga-lembaga ilmiah dan konservasi terkemuka di dunia secara konsisten menggambarkan komodo sebagai spesies dengan garis keturunan yang sangat tua dan merupakan sisa dari zaman lampau. Komodo adalah sisa terakhir atau relik dari fauna kadal raksasa yang pernah mencakup kadal darat terbesar yang pernah ada. Habitat alaminya tersebar di beberapa pulau di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Populasi utamanya berada di dalam kawasan Taman Nasional Komodo atau biasa disebut Pulau Komodo. Namun ada juga populasi signifikan yang hidup di luar Taman Nasional, seperti Pulau Rinca, Flores, dan pulau-pulau kecil Gili Motang dan juga Padar. Komodo disebut tidak pindah ke pulau lain yang lebih besar seperti Sumbawa atau Jawa, karena mereka akan menghadapi dua masalah besar, yaitu belum tentu adanya populasi mangsa besar yang cukup untuk menopang mereka. Dan jika pindah, mereka harus bersaing dengan predator lain.
0: Oh, jadi komodo itu bukan cuma hewan langka, tapi kayak masterpiece evolusi yang cuma bisa ada di alam Indonesia gitu eh?
1: Yoi.
2: Kamu lagi dengerin 92.1 Broadway FM,

Freden Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Sore ceria yang ternyata sore ini tuh tadi lumayan cerah sih Tom Pradua, tapi kayaknya makin kesini makin adem-adem, agak mau mendung deh. Dikit aja tapi. Apa ya? Mendung-mendung manja kah? Aduh duh. Tapi apapun itu cuacanya semoga mendukung kegiatan kamu hari ini. Tadi juga kan kamu udah dengerin ya updatean dari BMKG Tanjung Pinang terkait dengan cuaca hari ini dan esok kayak gimana gitu. Semoga apapun cuacanya, kegiatan kamu, semuanya sesuai gitu ya. Oke, kita lanjut lagi postingan yang udah masuk. Ini dari tadi Rina, terus ada Dika, kali ini dari Raka. Apa ini Raka temennya si Rina tadi? Halo, selamat sore Kak Ulan, salam kenal aku Raka. Halo Raka. Yes, bener lagi. Aku temennya si Rina tadi. Itu Rina bohong-bohong aja tuh Kak, mana ada aku kayak gitu. Oh iya, iyalah. Gak terima dia guys. Aduh, tapi ngomongin soal temen aku yang suka pelanggar-pelanggar, aku juga punya temenku tuh ya. Dia tiap mau ngomong tuh suka ketuker-tuker gitu loh. Misalnya dia mau bilang hati-hati di jalan, malah jalan-jalan di hati. Jia, yeah. Kayak ini tahu? Kayak Isyana Saraswati, kamu tahu kan dia suka kayak otaknya lebih cepet, mulutnya lebih cepet daripada otaknya, katanya kayak gitu. Aku tuh satu tongkrongan salting sendiri sih. Request lagunya Tulus ya Kaul, yang judulnya Monokrom. Coba ulang cek dulu ya. Yang Monokrom aku punya enggak? Oke, oh ada nih, siap. Ntar kita puterin buat kamu. Makasih udah ikutan join ya Raka. Salam buat Rina. Raka Rina, wah RR nih. Rezeki-rezeki maksudnya gitu. Satu lagi, ini dari inisial AS ya guys. Tidak mau disebutkan namanya ya Kak Ul. Oke, AS, halo salam kenal. Aku punya nih sahabat aku yang udah naik motor jauh-jauh, ternyata helmnya kebalik. Dia baru sadar pas kaca helmnya gak bisa ditutup. Ah, pernah lihat lagi videonya. Ada Bernadia, requestannya kata mereka ini berlebihan ya. Oke, next lagi. Ini masih dari AS juga, dia satu lagi gabung. Satu lagi, Kak Ul, aku punya teman yang pelanggar-pelanggar itu sampai pernah ngechat dosen pakai stiker nangis karena salah kirim. Abis itu dia ngilang seharian, malu banget katanya. Waduh, emang kira-kira dia kirim apa ya ke dosen ya? Ya udah deh, kalau gitu nanti aku bacain lagi postingan yang udah ikutan join. Yang belum, sini lo masih tungguin ya teman peradua. Seberapa pelanggar-pelanggarnya temen yang kamu punya, sama tingkahnya seberapa parah gitu kan. Tapi kalau ngomongin soal pelanggar-pelanggar, sebenarnya tuh nggak selalu sih. Kalau misalnya aku sendiri masih termasuk pelanggar-pelanggar juga, tapi tergantung situasi dan keadaan. Kadang emang lagi banyak pikiran, lagi banyak beban, siap. Jadi agak pelanggar-pelanggar gitu guys.

0: Eh, coba lihat deh. Maghrib banget gak sih?
1: Hah? Maghrib gimana? Apa sih maksudnya?
0: Ih, lihat tuh aura mukanya. Maghrib.
1: Ih, kok kayak gitu sih? Gimana boleh kayak gitu? Itu kan body shaming namanya.
0: Hah? Mana ada? Kan aku cuman bilang maghrib, bukan bilang kulitnya gelap.
1: Tuh. Kan? Ih, apa sih kayak gitu? Kalau gak suka tuh skip, gak usah julid. Secara gak sadar nih ya, lo tuh udah kena pengaruh negatif dari sosmed. Kalau kayak gini, Ra, aku pun malas nak berteman sama aku jadinya. Suka body shaming.
0: Ih, gak gitu loh. Iya, aku janji gak gitu lagi. Aku bakal filter deh, mana yang baik, mana yang enggak.
2: Kadang, kita sendiri gak sadar dampak negatif apa yang bisa kita dapatkan dari sosial media.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mirta Yolanda, SPC Psikolog, Kepala Biro Psikologi, MY Psikolog. Selamat buat Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Semoga menjadi radio yang menyampaikan informasi secara akurat dan inovatif. Jadikan RRI Tanjung Pinang sahabat Anda dalam menikmati atmosfer pertandingan yang penuh ketegangan, harapan, dan kegembiraan.

Ini dia, waktunya aku udahan dulu Tompra 2 untuk bacain postingan karena kayaknya udah semua. Sama requestan juga udah aku puterin. Ntar lagi juga udah mau masuk ke jam 6. Have fun sama lagu-lagu yang aku siapin buat kamu. Dan aku juga informasiin kalau hari ini waktu Fardu Maghrib untuk kawasan Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya ada yang mau buka puasa juga? Oke. Itu di jam 18 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat, Tompra 2. So, enjoy terus barengan sama kita di Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

Kesehatan Pro2. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu maghrib untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 103 yang artinya, apabila kamu telah menyelesaikan sholat, berzikirlah kepada Allah, mengingat dan menyebutnya, baik ketika kamu berdiri, duduk, maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah sholat itu dengan sempurna. Sesungguhnya sholat itu

Rasulullah SAW bersabda, "Tahukah kalian, seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari 5 kali, apakah akan tersisa kotorannya walau sedikit?" Para sahabat menjawab, "Tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya." Kemudian beliau bersabda, "Maka begitulah perumpamaan sholat 5 waktu, dengannya Allah menghapuskan dosa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Ih, serem deh.
1: Apanya yang serem, Boy? Kamu lihat setan?
0: Bukan. Ini, Ren, data dari Kementerian Kesehatan. Kasus AIDS di Indonesia itu meningkat. Dan paling banyak itu di usia produktif.
1: Oh, iya, aku juga sempat baca tuh. Makanya kamu tuh hati-hati, Boy.
0: Bentar. Kok aku? Aku ini anak baik-baik, Ren. Jauh dari seks bebas.
1: Ya, tapi kan penularan virus HIV itu gak cuma dari seks bebas, Boy.
0: Iya juga sih. Berarti yang harus hati-hati bukan cuma aku dong, tapi kita semua.
2: Siapapun dari segala usia, ras, maupun jenis kelamin bisa terinfeksi virus HIV. Tapi kita semua juga bisa mencegahnya.
0: Kamu lagi dengerin 92.

kedatangan narasumber yang super kece banget. Jadi kita bakal ngobrol asik nih. Tapi anyway, kamu setuju gak sih sama aku kalau misalnya jajan di luar itu lebih seru? Atau? Oke deh, kalau gitu langsung aja nih ya, aku bacain yang udah gabung di WhatsApp Pro 2 sore

0: Setiap orang pasti memiliki tahi lalat, walaupun asal-usul kata tahi lalat terdengar seperti kotoran dari hewan lalat. Dalam istilah medis, tahi lalat disebut sebagai nephus. Nephus merupakan kata dari bahasa Latin yang berarti tanda lahir. Tanda lahir digunakan untuk membedakan satu manusia dengan manusia lainnya dan umumnya ada sejak masih bayi. Selain faktor bawaan lahir atau genetik, tahi lalat juga dapat terbentuk seiring dengan bertambahnya usia. Pada umumnya, sebagian besar tahi lalat bersifat jinak. Akan tetapi, tahi lalat juga dapat berubah sifat menjadi ganas dan menjadi kanker kulit yang disebut dengan melanoma maligna. Tipe kulit dan paparan sinar ultraviolet matahari menjadi faktor yang sangat berpengaruh terhadap melanoma maligna. Pada umumnya, perkembangan ukuran dipicu oleh adanya kontak dengan sinar matahari. Tahi lalat timbul akibat paparan sinar matahari secara terbuka sehingga berdampak pada meningkatnya pigmen melanin menjadi berlebih. Orang kulit putih misalnya lebih rentan terkena melanoma bila dibandingkan orang Asia atau Afrika.
1: Kamu ya orang yang pernah jadi pilihan, ternyata bukan kamu yang jadi tujuan.
2: Kamu ya orangnya yang dikasih perhatian tapi nggak dikasih kepastian.
3: Kamu ya orangnya yang udah usaha tapi nggak dihargai dan berasa sia-sia.
4: Kamu ya orang yang mau cerita tapi nggak tahu kemana.
0: Sini aja. Kita cerita bareng setiap malam di Teman Cerita. Dari jam 9 sampai jam 11 malam. Cerita sambil dengerin lagu yang kamu mau.
5: Setiap orang punya cerita, tapi gak semua orang punya teman cerita.

jam 2 sampai jam 3 on 92.1 Pro 2 FM Tanjung Pinang. Top 20 Chart Indonesia on Pro 2 Tanjung Pinang.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakin lah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Lagu-lagu hits sepanjang hari.

Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat barengan sama gue Edi Tama, nemenin lo di malam hari ini teman Pro 2 di hari Kamis 21 Mei 2026. Yes, malam hari ini gue seneng banget akhirnya nemenin lo lagi setelah 2 hari ya ditemenin sama Angga. Tapi malam hari ini gue spesial nemenin hari lo di hari Kamis buat nemenin lo di malam hari ini yang lagi santai-santai, atau mungkin buat lo yang masih di perjalanan pulang ke rumah. Pokoknya apapun kegiatannya gue bakal nemenin lo 1 jam ke depan di MLC Music Live Chat tentunya. Tentunya kita bakal seru-seruan teman Pro 2. Jadi buat lo yang jelas pantengin terus MLC ya. Apa? Mau pergi? No. Tunggu dulu ya, karena kita bakal ngobrol barengan sama Melly Mono tentunya. Yes, malam hari ini spesial, kita bakal ngobrol soal single terbarunya ya. Jadi pastiin lo tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat. Dan buat lo semua yang pengen bertanya, lo langsung bisa drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta di YouTube ya, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, gue bakal balik setelah yang satu ini teman Pro 2. Jadi pastiin lo tetap dengerin MLC di Pro 2 FM favorit kamu ya. Don't get anywhere.

0: MLC Music Live Chat. Dan tentunya Edit masih nemenin lo di malam hari ini, teman Pro 2. Dan Edit udah gak sendirian nih, karena udah ditemenin sama Kak Meli. Halo.
1: Halo.
0: Apa kabarnya Kak di malam hari ini?
1: Baik Edit, alhamdulillah.
0: Luar
1: sehat,
0: biasa.
1: Baik, selalu menyenangkan.
0: Menyenangkan karena kalau dilihat dari Instagram ini kayaknya lagi rajin olahraga, ngopinya juga tetap lanjut katanya.
1: Wajib.
0: Benar. Tapi kalau ngopi tuh sehari paling banyak berapa gelas sih bisa tuh?
1: Karena aku tuh minumnya kan emang gak pernah macam-macam. Aku tuh cukup espresso atau americano. Okay. Aku tuh dari dulu kayak gitu. Jadi aku gak ngerasa kebebanin dapat kontribusi dari yang manis-manis gitu. Jadi mungkin maksimal 3 gelas.
0: 3 gelas sehari?
1: Ya.
0: Wow. Lambung aman tapi ya?
1: Alhamdulillah. Jadi kalau aktivitasnya padat mungkin bisa 3 gelas. Tapi kalau cukup lah dia 2 gelas lah gitu.
0: 2 gelas ya. Benar. Tapi emang gitu. Kayaknya kopi sekarang tuh kayak enggak bisa apa ya, kayak orang kalau sehari enggak minum kopi tuh kayaknya ada yang kurang gitu harinya.
1: Banget. Apalagi aku kan ngopi dari SMA.
0: Oh iya, dari SMA udah suka ngopi.
1: Iya.
0: Langsung espresso gitu tuh.
1: Oh enggak. Dulu kan zaman-zaman orang kan kopi itu benar-benar kopi tubruk pakai gula kan, orang tua kita dulu kan begitu. Terus aku kadang-kadang tuh suka karena manisnya gitu kan. Jadi kadang-kadang punya mama aku cobain di meja, ih enak ya manis gitu. Makin kesini kan kita jadi makin update pengetahuan bahwa itu kan ya dikurangi. Tapi kalau aku sekarang di usia sekarang udah gak pernah pakai gula lagi sih.
0: Oh berarti tanpa gula udah. Sama sekali, cuman kopi
1: sama
0: doang ya?
1: Sama sekali, kopi aja udah. Biar waras.
0: Udah. Tapi gimana nih untuk Kak Meli buat kesibukan akhir-akhir ini, lagi sibuk apa aja sih sebenarnya?
1: Sibuk sih sebenarnya masih aktivitas sebagai ibu rumah tangga ya. Terus tapi yang bikin agak melo dikit sekarang udah gak nganterin anak sekolah karena dia udah lulus SMA. Terus jadi memang lebih banyak jar waktu buat olahraga sih, karena kan ya olahraga itu kan komitmen buat jaga diri ya. Sebenarnya mau gak mau jadi dilakonin gitu, olahraga. Terus paling beberapa waktu kalau lagi ada materi lagu, aku ke tempat studionya Yeri T5. Jadi bikin lagu, kebetulan aku lagi banyak collab sama dia untuk bikin lagu. Jadi mungkin lebih banyak waktu di studio tuh sama Yeri.
0: Oh
1: gitu.
0: Okay. Karena sebelumnya juga ada beberapa rilisan bareng T5 juga ya kan?
1: Betul.
0: Gimana banget rasanya? Collab kerja sama T5 itu gimana rasanya sih sebenarnya?
1: Buat aku yang sebagai mantan anak band itu kan kayak nemuin taman bermain lah ibaratnya. Betul. Kayak gitu ya. Jadi kalau biasa aku ada lagu, aku kasihin ke produser atau produser cari pencipta lagu atau komposer yang ngasihin ke aku cuma tahu tinggal rekaman, take vokal. Betul. Gitu. Aku tidak involve too much dalam proses produksinya gitu. Sebenarnya sebagai musisi buat aku itu sedikit kurang gitu.
0: Okay.
1: Gregetnya enggak dapat gitu. Karena terbiasa waktu zaman masih DC kan kita ikut masuk ke dapur gitu.
0: Betul.
1: Loh. Ikut meracik dan segala macam. Nah, setelah sekian lama akhirnya ketemu sama teman-teman T5 di mana aku juga dikasih kepercayaan buat bikin lagu bareng-bareng, termasuk proses rekamannya, termasuk aransemen, yang ngerasa kayak hidup kembali gitu loh.
0: Apalagi
1: kalau misalnya ketemu sama orang yang satu frekuensi. Dan kebetulan nih si Yeri itu tahu aku dari SMA. Jadi dia tahu karir bermusik aku dari belum, ya sekarang juga bukan siapa-siapa, intinya aku belum musisi lah ya gitu. Masih seneng nyanyi-nyanyi asal-asalan gitu. Jadi dia paham betul sama aku gitu.
0: Oh wow, berarti kayak nemuin seseorang yang klop, yang sefrekuensi itu juga sebenarnya berkah juga gitu kan.
1: Berkah banget, itu setelah sekian lama lost contact terus tiba-tiba di satu pertemuan ketemuan

0: Terus juga sempat ada project bareng sama Osvaldo Rio. Itu genrenya pun beda lagi gitu kan.
1: Beda lagi.
0: Barengan T5 terus sekarang solo juga masih jalan. Itu gimana tuh rasanya perkembangan musik dari era 2000-an sampai sekarang tuh apa sih yang sebenarnya kerasa bedanya gitu?
1: Kalau perbedaan secara di sisi aku sebagai penyanyi sih sebenarnya nyanyinya sama-sama aja gitu. Okay. Hanya mungkin bagaimana kita memberikan apa ya namanya cara kita bernyanyi dari genre musik A ke B gitu kan, tentu harus ada penyesuaian gitu. Betul. Ya. Jadi buat aku pribadi sih aku alhamdulillah tidak menemukan satu masalah yang berarti gitu. Cuman memang akhirnya dari tahun ke tahun aku banyak belajar untuk bisa tahu bukan hanya sekedar di dapur rekamannya, prosesnya seperti apa. Akhirnya sekarang lebih global lagi ke bagaimana kita bisa apa namanya terus berkarya di tengah-tengah banyak perubahan secara digital, bagaimana kita bisa belajar pendapatan kita bukan hanya dari off air aja gitu. Jadi sekarang lebih luas lagi sebenarnya. Itulah perkembangan yang memang seharusnya dipelajari sama setiap musisi, dari mungkin cuma nyanyi aja, mungkin cuma akhirnya bikin lagu aja, tapi sekarang industrinya lebih luas lagi gitu. Betul. Termasuk yang sekarang kita lagi warawiri kemana-mana tentang yang namanya publishing, performing right dan segala macam. Itu harus dipelajari karena itu bagian dari pengetahuan yang harus dipahami sama musisi saat ini.
0: Betul. Sebenarnya ya kalau sekarang mungkin jadi lebih banyak tahu juga gitu kan.
1: Betul.
0: Gak cuma dari proses produksinya aja tapi ke lebih luas lagi mungkin gimana cara publishingnya, marketingnya segala macam gitu ya.
1: Betul. Memang harus tahu gitu sekarang tuh, apalagi kalau dulu penyanyi dan musisi itu di label tuh kayaknya kita hanya tahu beres gitu kan.
0: Benar.
1: Itu akhirnya keuntungannya mungkin kita tahu beres, kita nggak capek, tapi akhirnya kita mungkin saja kita tidak bisa memaksimalkan pendapatan kita. Betul kan kalau dari situ. Tapi begitu kita bisa tahu, dan sekarang juga rekaman gampang banget ya, Fit. Jadi mau rekaman di rumah juga bisa, mau rekaman di mobil juga bisa, asal ada toolsnya, semua bisa dikondisikan. Kalau dulu kan harus ke studio, mungkin harus sama apa label, harus persetujuan dan ACC. Sekarang anak-anak sekarang pintar-pintar mau rekaman. Juara
0: ya, benar-benar. Jadi emang sebenarnya perkembangan teknologi, perkembangan era pun akhirnya mempermudah orang-orang juga buat ngebuat sebuah lagu ya. Iya kan, benar-benar. Dan long story short, akhirnya Kameli rilis single terbarunya berjudul Aku Bukan Dia. Ini nanti kita bakal bahas, bakal ulik-ulik. Kira-kira ini ngomongin soal apa sih nanti ya. Jadi ditunggu aja teman Pro 2 dan buat teman Pro 2 seluruh Indonesia yang mau bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa WhatsApp langsung Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, kalau gitu nanti bakal balik lagi setelah yang satu ini. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Dan Edit tentunya masih ditemenin sama Kak Meli Mono.
1: Yeay, halo.
0: Alright, tadi kita udah spill sedikit ya soal single terbarunya yang baru dirilis. Kapan nih berarti? Bulan lalu ya? Bulan April ya?
1: Tanggal 29 April.
0: Oh, 29 April. Oh, baru banget nih berarti ya, masih fresh.
1: Masih fresh, belum sebulan
0: berarti. Belum sebulan, belum genap sebulan ya. Aku bukan dia nih. Ini berarti jadi rilisan keberapa nih untuk project solonya nih?
1: Berapa ya, aku lupa ya. 11 apa 11? Lupa? 12 ya,
0: wow.
1: Lupa nih.
0: Wow, gokil. Tapi sebenarnya kalau ngomongin soal project solo gitu ya, kalau kita bandingin nih, enakan bareng band atau sendiri sebenarnya?
1: Sebenarnya kalau masalahnya ngomongin solo sih sebenarnya lebih suka sih, kalau untuk saat ini kayaknya format band itu bagaimanapun tidak tergantikan ya. Maksudnya manggung off air ngeband itu kayaknya lebih seru aja gitu. Tapi kalau untuk solo akhirnya kalau di usia sekarang nih, di ego kita tuh kayaknya jauh lebih cuma dengan dapetin partner yang bisa mengimplementasikan apa yang ada di isi kepala kita, itu kayaknya udah cukup sih. Kayaknya buat solo sih kayaknya jauh lebih seru aja. Artinya eksplornya bisa lebih dimaksimalisasikan gitu.
0: Benar. Jadi enggak ada bentrok gitu. Ego ya di situ ya.
1: Iya sih. Gitu.
0: Benar. Oke, kita ngomongin soal single ya, Aku Bukan Dia. Ini sebenarnya secara apa ya, benang merah itu bercerita tentang apa sih sebenarnya?
1: Aku Bukan Dia sih basically sih tetap ya tentang percintaan. Di sini tuh kita banyak tentang sepasang kekasih ya. Jadi lebih kayak ke di sini biasanya kan di sisi ini kan aku yang nyanyi sebagai perempuan ya. Jadi POV aku sebagai perempuan. Nah, biasanya itu kayaknya kita tuh ngerasa kayak keganggu sama sosok orang yang masih menghantui kekasih kita dengan masa lalunya gitu loh. Terutama perempuan yang memang mungkin jadi tolak ukur dia untuk ngebandingin pacar yang asik tuh kayak gini, pacar gue tuh harusnya kayak begini gitu. Terus dibandingin, terus dibandingin. Akhirnya kita terusik dan keganggu. Jadi, tapi karena ini adalah bentuk cinta yang sudah didewasakan, artinya kita tidak cuma yang marah terus pundung yang kayak yaudah gue putus, gak gitu. Justru ini adalah sisi perempuan dewasa yang memang akhirnya mencoba membaca kehidupan percintaan secara realistis gitu. Akhirnya memilih untuk coba belajar untuk ini tuh gak baik kayak begini terus. Jadi dengan kondisi seperti ini, kalau kamu memang percaya sama hubungan kita ini akan berjalan, mending lupain dia dan kita tuh akan baik-baik saja gitu. Oh, jadi di lagu ini tuh ceweknya lebih dewasa, lebih nge-provide perasaan cowoknya supaya memang ya lu harus saling yakin deh bahwa hubungan kita tuh bisa kok gitu loh.
0: Benar-benar. Berarti bukan gitu. Kayak cewek langsung marah gitu kan?
1: Iya, enggak.
0: Itu enggak ya.
1: POV-nya cewek dewasa, cewek dewasa. Gitu.
0: Alright. Tapi gimana nih caranya? Mungkin banyak juga gitu kan yang masih suka dibanding-bandingin biasanya sama masa lalu si cowok gitu. Let's say pasangannya.
1: Betul.
0: Gimana caranya biar kita tuh bisa jadi pasangan yang dewasa gitu, yang nggak langsung marah apa-apa gitu kan? Ujung-ujungnya berantem ntar kan?
1: Iya. Jadi sebenarnya ini juga kalau aku bisa bilang sih, ini lagu yang dibikin sama Airi itu pas sama aku ya. Kondisinya bukan cewek yang, maaf kata, bukan cewek yang mungkin baru pacaran atau ABG. Artinya orientasi kita menjalin satu hubungan itu memang udah di tahap yang serius gitu. Kita udah tahu bahwa bisa kok jalan sama cowok ini semua udah bisa di checklist faktor ini aman. Cuma satu doang nih kayaknya. Cuma dia tuh kayaknya masih keusik sama masa lalu dia, sama mantan dia yang kayaknya jadi ada masalah sedikit tuh cuma gara-gara mantan ini, kok jadinya yang lain tuh jadi keganggu gitu, masalah-masalah yang lain. Jadi kalau menurut aku ya sebaik-baiknya pasangan dan bilang bisa menunjukkan jati diri yang sebenar-benarnya gitu. Jadi ya jadi diri sendiri, apalagi kalau kita yakin pasangan itu gak ada kurangnya, cuma itu doang. Cuma masalah mantan lu doang yang masih menghantui pikiran lu. Jadi kalau itu memang cuma satu dari sekian banyak faktor lainnya yang jauh lebih baik, cuma sedikit yang lebih baik, kita perjuangkan dong gitu. Betul. Makanya lagu ini aku pikir sebenarnya cocok buat perempuan-perempuan yang akhirnya udah yakin sama pasangannya, tapi mungkin kita support dia dengan bahwa yakini diri lo, kalau memang mau sama gue, kita bantu sama-sama lupain masa lalu dulu. Gitu.
0: Benar. Karena nggak semua orang itu sempurna, kan? Pasti ada kurangnya, ada kerikilnya lah yang sebenarnya kita bisa bersihin bareng-bareng gitu kan?
1: Betul. Ini tuh kayaknya cowoknya, ceweknya lebih maskulin malah, maskulinitasnya lebih kuat gitu. Jadi memang ada di lirik, tenangkan dirimu. Aku tahu yang harus kulakukan gitu. Jadi kayak apa ya? Udah lu tenang aja, udah pokoknya lupain aja udah gitu.
0: Udah lupain, jadi terima support. Beres. Gua tahu harus ngapain gitu ya.
1: Atau gitu sih. Asik kan punya cewek kayak gitu?
0: Asik sih, bener sih.
1: Iya kan?
0: tapi apa ya, kayak menurut gue adalah sebuah berkah juga gitu kan, maksudnya dapat cewek yang bisa mengerti pasangannya gitu kan ya,
1: nggak
0: cuma cewek sih sebenarnya, dapat pasangan yang bisa support dengan pasangannya gitu kan,
1: bisa
0: mengerti, nggak sedikit marah, sedikit berantem gitu kan, capek juga kalau berantem terus.
1: Sejauh kita memang punya tujuan pengen serius, ya aku rasa pasti semuanya bisa diperjuangkan. Salah satunya ya itu.
0: Itu dia. Selama punya niat yang tulus, ayo gas.
1: Gas, betul.
0: Yes, gitu. Alright. Tapi kalau ngomongin soal proses produksinya gitu, ini butuh waktu berapa lama nih? Dari mungkin penulisan lagunya sampai lagunya jadi tuh berapa lama nih?
1: Untuk single ini memang agak sedikit berbeda. Aku tidak involve too much untuk bikin liriknya dan segala macam. Jadi lagu ini sebenarnya sudah ada, sudah jadi lagunya. Hanya aransemennya aja yang dirubah gitu. Jadi lagu ini sebenarnya aku nggak ikut tulis liriknya. Biasanya ada beberapa single tuh aku pasti terlibat di dalamnya. Cuman lagu ini karena sudah jadi masuk ke bank lagunya Yerity 5 itu. Jadi dia memang kayaknya lagu ini kalau dibawain perempuan dengan notasinya lebih luas dan aransemen musik yang lebih grande, kayaknya cocok sama Melly gitu. Kebetulan Yeri kan tahu banget karakter aku gitu, jadi makanya dari materi tersebut tuh kayaknya kita coba rearrange lagi, Yumel mau nggak? Akhirnya dia udah kasih lirik lagunya lagi, aransemen lagu yang baru, dan akhirnya kita take vokal, aku take vokal aja gitu. Memang take vokalnya waktu itu malam-malam ya, jam berapa? Jam 12 apa waktu itu? Jadi teriak-teriak di bagian ad-libs di belakangnya itu memang memang literally jam 2 pagi sih.
0: Orang-orang pada sibuk tidur, ini sibuk teriak-teriak
1: ya, teriak-teriak. Sibuk recording, take vokal ya.
0: Wow, gokil sih, benar-benar. Itulah kehidupan seorang musisi ya.
1: Begitulah saudara-saudara ya.
0: Benar-benar, karena ya kita ide gak tahu kapan datang gitu kan. Dan enaknya kapan kita juga gak tahu gitu kan. Jadi kayak, seperti itulah. Di balik karya-karya yang luar biasa yang kamu dengerin semuanya, itu ada perjuangan seorang musisi buat menciptakannya.
1: Iya, benar banget tuh.
0: Alright. Gue makin penasaran nih untuk single terbarunya, Aku Bukan Dia nih, dari Melly Mono. Kita dengerin dulu kali, boleh ya. Jadi mungkin buat lo semua yang sedang di apa ya, hubungan yang sering dibanding-bandingin gitu kan, atau mungkin
1: jadi faktor yang apa ya, kendala sedikit yang jadi gengges banget, jadi ganggu banget.
0: Nah betul, jadi kita langsung dengerin aja teman Pro 2, salah satu single terbarunya. Ini dia, Aku Bukan Dia.

0: masih di MLC Music Live Chat dan tentunya kita masih ditemenin sama Kak Meli Mono.
1: Halo lagi.
0: Alright, tadi kita udah dengerin single terbarunya Aku Bukan Dia. Nih, ini jadi apa single terbaru yang dirilis belum genap sebulan di akhir bulan kemarin ya. Dan kalau menurut Kak Meli nih, untuk single ini, apa yang spesial dari single ini sebenarnya?
1: Kalau sebenarnya kalau secara lirik lagu sih sama-sama aja ya. Cuman memang di sini aku ngerasa tuh yang aku banget tuh karena maskulin energi dari perempuannya itu tuh kuat banget gitu ya. Terus juga seperti biasa aku selalu dinanti-nantikan sama teman-teman yang ngikutin karir aku tuh kalau single aku tuh pengen selalu ada bagian yang klimaksnya gitu loh.
0: Iya, yeah, benar-benar.
1: Kayak di part itu. Jadi kayak beberapa yang lalu itu aku emang rilis juga single tapi kayaknya yang effortless. Terus suatu hari Ayeri ngomong ke aku bahwa Mel, single yang sekarang bosan kan, kemarin lagunya effortless mulu, sekarang bikin lagunya kita kayak grande dan Meli biasa lah main adlibs dan tembak-tembak nada tinggi, dia bilang kayak gitu. Oh ya udah oke lah, aku bilang gitu, gas gitu. Jadi di single ini aku kayak mencoba balik lagi seperti formula yang pernah aku bikin kayak dulu sih. Jadi ada part yang mungkin jadi selling point juga buat teman-teman yang selama ini menanti-nantikan single aku yang ada adlibs yang wow-nya gitu.
0: Betul, ada wow factor-nya ya di lagu ini ya, benar-benar. Tapi yes, itu jadi kesulitan nggak untuk take vokalnya, bagian-bagian yang adlibs itu?
1: Kalau kesulitan mungkin buat aku mungkin pada saat off air aku harus prepare karena itu kan nadanya juga nggak gampang sebenarnya gitu.
0: Betul.
1: Sebenarnya di awal tuh udah jadi lagu tek vokal, udah sampai lagi rapi-rapiin, lagi mixing, terus tiba-tiba Yeri ngomong gini, kok nada ini gatel ya Mel, coba dikesinihin deh nadanya. Itu tuh udah beres sebenarnya. Akhirnya begitu udah duduk, mau nggak nadanya dikesinihin, dia bilang. Ya part yang tinggi itu tadi, itu jam 2 pagi, jam 2 subuh, tiba-tiba suruh tek vokal lagi, tapi karena aku orangnya emang suka gregetan, ya udah kita coba ya gitu. Jadi akhirnya ya hasilnya seperti yang didengar barusan gitu. Dan kalau misalnya didengerin lagi ya mungkin lagu itu memang harus lebih didramatisir sih menurut aku. Jadi ya semoga hasilnya sesuai lah gitu.
0: Betul. Coba relate juga ya dengan mungkin ya pasangan-pasangan zaman sekarang yang suka dibanding-bandingin gitu kan.
1: Iya. Dan biar emosinya lebih dapet aja.
0: Betul, emosi lebih dapet gitu ya. Tapi kalau ngomongin soal dibanding-bandingin nih, pernah gak sih Kak Meli ngalamin kejadian dibanding-bandingin mungkin ya dalam percintaan atau mungkin dalam karir? Karena kan juga perjalanan karirnya banyak banget nih, dari She, terus barengan sama Oswaldo Rio, terus sempet bareng sama Kotak juga kan.
1: Iya, aku baru inget tadi tuh aku ke Pro 2 Jakarta tuh kayaknya sama Kotak deh.
0: Oh
1: aku jadi sempat main ke sana.
0: Nah,
1: kalau untuk dibanding-bandingkan sih alhamdulillah kalau secara pacaran belum pernah ya aku dibandingin. Cuman mungkin secara karir ya mungkin pernah ya. Namanya ya bumbu-bumbu untuk bisa lebih berkembang kadang-kadang dibanding-bandingin itu kalau kita menyikapinya dengan hal yang positif mungkin akhirnya kita bisa jauh lebih banyak belajar gitu. Jadi it's okay lah kalau untuk karir sih buat aku.
0: Jadi kan itu sebagai penyemangat kita juga buat jadi lebih baik.
1: That's
0: ya
1: right.
0: Kan? Jangan akhir malah nanti ngedown dibanding-bandingin.
1: Betul banget gitu. Harus disiasati juga.
0: Harus disiasati gitu. Siasati bener. Alright, sekarang gue mau ngajak Kak Meli buat main games.
1: Gue punya games.
0: Namanya adalah Rapid Question.
1: Oke.
0: Alright, jadi nanti ada pertanyaan, Kak Meli langsung jawab secara cepat aja gitu ya.
1: Oke.
0: Alright, kita mulai aja rakus barengan sama Kak Meli ya. Alright, yang pertama, pertanyaannya simpel-simpel aja kok gitu kan. Apa hal yang paling berani yang pernah Kak Meli lakuin?
1: Aduh, kalau kayak gini aku bingung. Bentar.
0: Yang paling berani deh.
1: Yang paling berani
0: Aries.
1: Ya
0: Aries.
1: Aries.
0: Sama, kita Aries. Aries geng gitu.
1: Wow, serius.
0: serius aku Aries.
1: Tanggal berapa?
0: Tanggal 4. Kayaknya tanggal berapa? 4 17. April. Oke.
1: Beda sehari sama Cua juga.
0: Oh iya. Wow, gokil.
1: Banyak Aries. Oke, balik lagi. Aries. Yang paling berani.
0: Nah, kan suka tantangan nih, nggak bisa gitu-gitu aja kan hidupnya kan.
1: Masalahnya yang dikerjain semua hasil keberanian semua sih. Paling berani apa?
0: Paling
1: ya?
0: Berani.
1: Bawa mobil Elf.
0: Wow. Di Sumatera. Serius nyetir Elf. Wow.
1: Karena waktu itu lagi tour, lagi okay. tour, bosen, mm-hmm. terus cuma berapa kilo aja sih, okay. jadinya. Udah wow. gue aja nyetir deh sini. Dan bukan untuk dicontoh sekali lagi. Bener. Karena aku gak punya SIM.
0: Oke.
1: Okay. Buat bawa mobil Elf. Beda
0: bener.
1: Kan
0: sih. Iya bener-bener. Wow gokil sih. Itu berani sih. Belum tentu gue berani juga bawa Elf ya.
1: Karena kan medan tempuhnya beda.
0: Bener.
1: Kan Sumatera itu.
0: Betul. Sumatera tuh jalannya berbeda sama yang beda. Jawa gitu rata-rata.
1: Yang lurus gitu kan beda.
0: Bener-bener. Oke okay, itu yang paling berani ya. Alright next. Kalau ada satu momen yang bisa diulang, kira-kira momen apa itu?
1: Momen.
0: Yes.
1: Momen.
0: Apapun.
1: Agak mellow nih jatuhnya. Kalau bisa diulang, mungkin aku pengen banyak waktu sama almarhum bapakku. Okay. Itu sih.
0: Alright. Ada nggak maksudnya memori yang paling teringat sama almarhum bapak itu apa?
1: Dibeliin sepatu yang aku pengenin waktu itu zaman SD tuh udah dibeliin Doc Mart.
0: Wow, gokil. Wow, itu sih senengnya luar biasa sih ya.
1: Banget.
0: Orang ini dibeliin sama bapak gitu kan.
1: Iya,
0: gitu
1: kan. Itu. Wah,
0: proud banget pakainya itu pasti ya.
1: Banget. Waktu itu ukuran kaki masih 36 aku ingat banget.
0: Oh iya.
1: Dan iya, sekarang kan 39 ya. Jadi masih zaman SD tuh masih 36. Jadi aku sampai ingat karena sepatunya tuh udah enggak muat pun aku masih simpen waktu itu.
0: Oke, tapi sekarang barangnya masih ada atau udah enggak ada?
1: Sekarang kayaknya udah enggak ada di
0: rumah nyokap. Ada ya. Oke, kita lanjut ya.
1: Ya.
0: Next question. Sebutkan satu hal yang bisa bikin Kameli itu langsung bahagia. Kalau lagi bad mood, ngelakuin sesuatu atau mungkin makan sesuatu udah ngapain ini langsung bahagia tuh apa
1: kira-kira? Kopi hitam sama pisang goreng, udah.
0: Wow, itu udah. Sih pasangan yang wah, gokil udah, banget. Sesimpel itu ya.
1: Sesimpel itu.
0: Wow. Kopi itu sama pisang goreng.
1: Itu mood langsung ke switch langsung. Kopi hitam sama pisang goreng panas sudah.
0: Udah. Bus langsung ngebus mood
1: langsung
0: banget
1: ya.
0: Bener. Oke, itu dia. Next. Cita-cita pas Kameli masih kecil tuh apa sih sebenarnya?
1: Dokter hewan.
0: Wow. Tapi itu sempat kewujud nggak? Maksudnya sempat ada ke arah situ? Sama sekali nggak berarti?
1: Jadi kalau basicnya aku senang binatang. Dari kecil okay. tuh aku senang sama semua binatang gitu ya. Terus akhirnya kan kalau anak kecil kan pemikirannya yang senang apa? Ya udah jadi dokter hewan. Tapi begitu udah gede tuh berubah sebenarnya. Akhirnya pengen waktu itu zamanku masih UMPTN kedokteran. Aku daftar di dua kedokteran tapi nggak lulus. Sedih banget gitu. Jadi akhirnya berubah. Mungkin emang kalaupun aku jadi di kedokteran mungkin aku nggak jadi musisi juga ya. Akhirnya aku fokus. Gitu, jadi akhirnya aku cari alternatif lain, aku di bisnis manajemen akhirnya.
0: Oh wow, bener. Kayaknya kalau udah jadi dokter, kita ngobrolnya bukan tentang musik nih, tentang kesehatan nih.
1: Tentang kesehatan, dan mungkin akhirnya aku gak akan ada di industri musik ya kayaknya.
0: Iya bener. Tapi kalau ngomongin berat. Soal industri musik, pertama kali manggung tuh umur berapa berarti?
1: Kalau untuk pertama kali manggung yang akhirnya manggung itu dulu di SMP.
0: Oh, SMP.
1: SMP.
0: Acara pensi berarti.
1: Bukan, waktu itu tuh justru gini, waktu SMP itu kan aku tuh sebenarnya enggak pernah bercita-cita. Ada kan anak kecil yang begitu, ada di lingkungan terus pengen jadi artis.
0: Yes.
1: Kalau aku tuh enggak. Waktu kecil aku justru pengennya nyanyi aja. Enggak okay. pernah ngerti artis tuh apa, enggak pernah ngerti ada di TV. Enggak pernah ada keinginan kayak gitu. Cuman memang akhirnya waktu aku masuk SMP ada guru vokal aku, guru seni musik sih, bukan guru vokal. Terus waktu nyanyi dia bilang bahwa kamu tuh punya bakat menyanyi gitu. Dari situ dia ajakin di acara temennya pak kakaknya menikah. Di situ dia ngetes aku supaya bisa nyanyi di depan orang banyak gitu. Gak dibayar tapi ya di sisi lain aku senang aja gitu. Oh begini ya caranya nyanyi di depan orang banyak. Dari situlah mulai SMP sampai ikut kejuaraan juga dan segala macam. Dan aku ingat banget pertama kali dibayar tuh harganya itu 100.000 dibayar 100.000 dipotong 10.000 buat kalau kita tuh di agent kali ya.
0: Iya, iya, benar.
1: 90.000 bisa buat beli tas buat sekolah.
0: Wow, gokil.
1: Senang banget.
0: Gokil. Itu seneng banget sih pasti sih.
1: Senang banget
0: sih, benar-benar penghasilan pertama kita pakai buat
1: penghasilan pertama.
0: Beli barang yang kita pinginin banget gitu kan.
1: Betul.
0: Itu fun fact aja ya.
1: Yes, fun fact.
0: Alright, kita lanjut lagi. Kalau punya mesin waktu nih, kira-kira mau ke masa lalu atau ke masa depan?
1: Ke masa depan aja deh.
0: Oh, ke masa depan. Ada masa alasan depan aja deh. Kenapa?
1: Kan masa lalu udah pernah laluin. Kalau masa depan kan belum pernah.
0: Kepo aja ya, kira-kira masa depan
1: kayak gimana. Kepo aja, kita pengen tahu.
0: Bener. Alright, next question. Lirik favorit di single Aku Bukan Dia, apa tuh?
1: Kan ku pastikan kita baik-baik saja. Nah,
0: bener. Di sini juga langsung apa ya, kayak tercermin sisi maskulinnya seorang wanita.
1: Betul.
0: That's why mungkin yang jadi lirik favorit di single Aku Bukan Dia.
1: Alright,
0: last question. Kira-kira Kameli lagi di mana dan lagi apa nih 5 tahun yang akan datang? Kita manifestasi aja.
1: Oh, 5 tahun yang akan datang. Bikin konser.
0: Wow.
1: Kita manifestasi aja ya.
0: Bener. Bikin konser kalau boleh, satu venue impian di mana nih?
1: Istora. Atau nggak mau muluk-muluk sih sebenarnya, kalau ngomongin tempat di luar negeri banyak yang bagus-bagus. Yes. Tapi kita di Istora aja lah.
0: Alright. Semoga nanti ya bakal ada.
1: Amin.
0: Konser. Kalau konser intimate atau konser apa nih? Konsepnya nih kira-kira nih.
1: Aku sih sebenarnya lebih senang intimate ya. Artinya orang-orang yang benar-benar pengen punya interest sama karya-karya aku, kayaknya jauh lebih touchy-nya lebih dapet. Mungkin cara mereka mengapresiasi acara juga mungkin lebih dapet sih.
0: Alright. Gitu. Oke. Okay. Itu dia Rakus barengan sama Meli Mono. Nanti kita bakal balik lagi teman-teman dua. Kita masih ngobrolin soal single terbarunya dari Kak Meli ya, berjudul Aku Bukan Dia. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Chat. Dan kita masih ngobrol barengan sama Kak Meli Mono. Alright, ini ada pertanyaan nih dari teman Pro 2. Ini ada Novel Algivieri. Malam Kak Meli, saya ada pertanyaan nih. Impossible gak kalau grup band si reunion? Kangen sama suara khasnya Kak Meli katanya. Atau udah nyaman jadi solo artis sekarang?
1: Sebenarnya buat bermusik sih, buat aku sih mungkin-mungkin aja. Karena kita sempat reuni juga tahun kemarin kan, acara di apa namanya, di Synchronize Festival waktu itu. Kita sempat perform juga. Cuman memang kita semua menyadari dan mengakui faktor tempat tinggal yang udah berbeda kota, dan yang kedua juga faktor prioritas yang emang berbeda-beda faktor prioritasnya kan. Kita udah punya prioritas masing-masing nih ya. Betul. Jadi memang harus diakui, pada saat kalau kita memang mau serius untuk bikin single, atau memang sebenarnya bikin single tuh gampang sekali ya, mau kirim-kiriman data email tuh udah gampang banget. Masalahnya adalah komitmen setelah kita rilis single itu. Betul. Apa project yang akan dikerjain, karena kan setelah itu pasti banyak yang akan kita lakuin ya, entah promo, manggung, apakah memungkinkan gitu. Karena melihat kesibukannya dengan prioritasnya masing-masing, dan perbedaan tempat tinggal itu lumayan PR sih gitu.
0: Oke, benar.
1: Tapi bisa aja sih kalau kita niat ya.
0: Iya, itu dia. Jadi sebenarnya masih ada harapan ya.
1: Masih ada harapan.
0: Gimana ke depannya ya.
1: Ya, harus serius banget.
0: Benar, komitmennya benar-benar harus di awal harus benar-benar mau gitu. Ayo gitu. Karena ya, salam kenal ya buat Kak Meli. Semoga makin sukses untuk ke depannya.
1: Amin. Terima kasih, salam kenal juga.
0: Alright, tapi ngomongin soal single Aku Bukan Dia nih, sebenarnya single ini paling cocok didengerin pas kapan dan sama siapa sebenarnya?
1: Sebenarnya itu bisa nge-trigger siapapun sebenarnya, dengan kondisi yang memang ngalamin hal yang serupa. Jadi kalau didengerin sih sebenarnya mungkin akan jauh lebih dapat kalau menjelang sore ke malam, atau menjelang kita mau tidur, supaya kita ke-trigger besok gue mau jelasin ini deh sama pacar gue gitu. Kayaknya itu lebih pas ya.
0: Ketimbang
1: kalau pagi-pagi belum apa-apa, nanti kerjaan kita gak terbengkalai. Sekarang ini malam aja. Mudah-mudahan kalau mau menjelang tidur, besoknya jadi terinspirasi untuk bisa mengatakan hal yang serupa seperti di lirik lagu tersebut.
0: Alright. Kalau dari Kak Meli ini mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silakan.
1: Yang pasti buat teman Pro 2 yang sedang interaksi sama aku, sama Edit juga malam hari ini, terima kasih sudah support karya aku. Aku enggak berhenti-berhenti untuk ucapkan puji syukur bisa kembali promo di radio kalian ini, karena sedikit banyak karya aku juga banyak ada di sana. Jadi mudah-mudahan teman-teman yang mau request, silahkan request sebanyak-banyaknya. Dan juga sekarang sudah single tersebut ada di seluruh digital platform, jadi bisa langsung di streaming. Kalau mau dengar dan melihat visualnya, ada video liriknya juga di YouTube channel aku di Meli Mono Music. Jadi jangan takut untuk melihat video liriknya. Bukan jangan takut sih, lebih tepatnya jangan ragu-ragu untuk nonton, karena konsepnya berbeda. Aku menggunakan teknologi AI. Jadi mudah-mudahan bisa langsung di like, di subscribe, atau juga di komen ya, biar semakin seru di single aku yang Aku Bukan Dia ini. Jadi terima kasih buat supportnya buat teman-teman dari Pro 2 Jakarta juga.
0: Alright, itu dia teman Pro 2 MLC barengan sama Meli Mono. Thank you so much.
1: Thank you
0: buat Kak Meli.
1: Terima kasih juga Edit, thank you banget buat waktunya. Terima kasih banyak.
0: Sukses selalu ya. Dan amin. Yang jelas teman Pro 2, jangan lupa buat selalu dengerin karya-karya Meli Mono di semua DSP. Dan tentunya single Aku Bukan Dia bisa kamu request di seluruh Pro 2 FM Indonesia.
1: Wajib
0: harus request yang banyak ya, biar masuk chart nantinya.
1: Yes, thank you banget.
0: Alright, sekali lagi terima kasih Kak Meli. Sukses selalu. Semoga nanti kita tunggu kabar selanjutnya. Kira-kira konsernya kapan ya?
1: Amin.
0: Alright, thank you juga. Buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan bareng sama Edi dan juga Kak Meli di malam hari ini di MLC Music Live Chat. Kalau gitu gue pamit teman Pro 2, gue Ditama pamit, dan Kak Meli juga ikutan pamit.
1: Juga.
0: Alright, kita ketemu lagi esok hari. Sampai jumpa. Bye bye.
1: Bye, thank you.
2: Music Live Chat. Music Live Chat.
3: Pro 2 Tanjung Pinang.
4: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Peradua, kamu jangan ngajarin orang untuk sabar. Apalagi aku nih teman Peradua, karena aku tuh pernah minum obat dengan air. Ya, airnya ketelan, obatnya nyangkut.

0: Dan pastinya untuk malam hari ini teman Pro 2 kita lanjut lagi di Evening Talk.
1: Bingung cari inspirasi? Gak perlu sampai senedi. Tune in sini.
2: Evening Talk, Inspiring Talk in the Evening.
1: Kamu bisa dengerin obrolan inspiratif setiap hari. Jam 8 sampai 9 malam. Cuma di 92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang.
0: Dan untuk di malam hari ini teman Pro 2 di Evening Talk, Aldi gak sendirian pastinya teman Pro 2. Ya seperti biasa untuk di malam hari ini nanti bakalan ada yang nemenin kamu selama 1 jam ke depan. Tapi sebelum Aldi kenalin, ini ada informasi dulu, mungkin Aldi pengen share juga ke ya Bu ya.
3: Oke. Okay.
0: Ini ada yang lagi viral juga di sosial media Bu. Ada video penangkapan pelaku teror pocong keliling.
3: Iya tuh.
0: Di daerah Tangerang.
3: Iseng banget ya.
0: Iya.
3: Ya ampun, apa sih maksudnya? Enggak, ya?
0: Dia tuh mungkin kayak mau kalau dari ya? Video itu dia enggak ngeprank, Bu. Dia tuh jadi, pengen bukan pengen ya, tapi dia modusnya adalah mau merampok. Jadi merampok.
3: Jadi orangnya ditakutin.
0: Takut-takutin gitu. Jadi
3: pingsan.
0: Nah, gitu. Maksudnya dia merampok lah gitu, iya, Bu, iya. Ceritanya.
3: Ya ampun, dia enggak takut kalau seandainya dia yang ditemu.
0: Ketemu beneran gitu ya. Bener gitu. Jadi warga tuh sempat kayak panik gitulah Bu, ada teror pocong kayak gitu dan lain sebagainya, pocong ya keliling. Orang kok pocong yang keliling, bakso yang keliling ya kan Bu, enak gitu ya kan Bu. Ya. Terus ada beberapa netizen bilang kayak kabur aja, kubur aja lagi gitu ya.
3: Iya. Tapi kan ketika dipergokin gitu gimana dia kan kakinya natak ya kan.
0: Iya kakinya napak sih Bu. Cuman kepalanya aja benjol. Ada Bu Fitri teman Pro 2. Oke. Dan untuk di malam hari ini di Evening Talk kita bakalan ngobrol dengan Bu Fitri Susanti.
3: Iya.
0: Long time off sih ya Bu. Udah lama banget nih.
3: Iya, udah berapa minggu ya? 4 ya?
0: 4 minggu kayaknya.
3: Soalnya kemarin sama Angela, sama yang suaranya
0: siapa
3: dewasa
0: tuh?
3: Tapi dia masih kecil.
0: Oh, Nura. Oh, kalau kami manggilnya enggak Nura,
3: Nuha. Bahasa apa itu? Jangan apa.
0: Lebih
3: itu?
0: Ke anak manja Nuha.
3: Oh, Nuha. Gitu ya.
0: Oh, sama Nura ya.
3: Iya.
0: Tapi kali ini sama Aldi teman Pro 2, kita ngebahas sesuatu hal yang menurut Aldi ini cocok banget buat Aldi, karena kan Aldi kan lagi bingung nih, mau lanjut kuliah atau menikah ya.
3: Iya, apaan sih?
0: Sebenarnya ini lebih ke Nura sih Bu.
3: Iya
0: kan. Nura tuh kayak sekarang lagi diambang-ambang pernikahan gitu loh Bu.
3: Iya, diambang-ambang pernikahan dan di ghosting kemarin.
0: Iya. Jadi balada kehidupan dan percintaan dia tuh lagi bergoyang.
3: Bergoyang. Soalnya kan tema minggu lalu tuh ghosting, katanya relate banget Bu.
0: Iya,
3: relate banget
0: gitu. Kali ini relate juga ya sama Aldi enggak ya Bu?
3: Ini ada beberapa siswa dan mahasiswa, calon mahasiswa yang udah tag di IG Ibu nanya.
0: Oh, mention.
3: Mention Bu. Keren nih temanya.
0: Okay.
3: Kayaknya kami harus pantengin gitu.
0: Waduh, harus banget lah. Maksudnya ini nih ibaratkan mungkin kamu bisa dapetin ini dari orang lain, tapi belum tentu bisa sama pendapatnya dari Bu Fitri teman Pro 2. Karena memang lanjut kuliah atau menikah itu banyak orang bisa berpendapat, udahlah, pasti punya masing-masing tuh punya porsinya. Mau lanjut kuliah pasti punya keuntungannya, menikah juga pasti punya keuntungannya. Begitu ya Bu ya. Jadi memang dari Bu Fitri inilah yang akan memberikan kayak gimana sih sebenarnya pendapat Ibu tentang ini, bertumbuh sebelum berlabuh.
3: Bertumbuh sebelum berlabuh, asik banget ya
0: gitu. Hashtag yang dibuat Bu Fitri ini keren banget.
3: Iya,
0: teman
3: jadi
0: Pro 2.
3: Tadi tuh mikir apa ya hashtagnya untuk tema ini. Ibu tuh senangnya berhashtag gitu supaya kita tahu nih. Itu kan bagian dari kesimpulan sebenarnya ya kan? Nah, gitu. Jadi di beberapa waktu yang lalu kan kita pernah membahas kerja atau lanjut kuliah. Nah, ternyata kan setelah kita diskusi bareng-bareng antara kerja dan kuliah itu bisa disejalankan. Nah, malam ini kita mau coba bahas, diskusikan bagaimana tentang lanjut kuliah atau menikah. Apakah juga hasilnya signifikan seperti yang bekerja dan lanjut kuliah, ataukah ini fenomena yang berbeda.
0: Tapi dari antara bekerja dan kuliah itu sama-sama kayak hidup itu kayak lagi dikejar timeline ya teman Pro 2 ya. Kerja juga ada timelinenya, kuliah juga ada timelinenya gitu.
3: Apalagi menikah.
0: apalagi yang baru lulus tuh. Asik. Kapan menikahnya?
3: Aduh.
0: Iya kan Bu. Jadi kayak masing-masing tuh kayak punya pertanyaan yang harus dijawab teman peradua. Iya kan. Nah iya. Kali ini teman peradua kita akan ngobrol dengan Bu Afitri tentang topik yang tadi juga sudah kita senggol sama kamu semuanya. Tuh yang udah mention Bu Afitri, langsung aja gas, bisa kamu tanyakan aja di sosial media kita atau mungkin di live streaming kita di YouTube Produa FM RRI Tanjung Pinang nomor Produa, atau juga kamu bisa bertanya di WhatsApp kita di 0811 777 9210. Sebelum ada yang nanya, ya Aldi pengen nanya juga ya, biar ini memancing ya Bu ya. Tapi menurut Ibu, karena ini kan banyak yang nanya ya.
3: Banyak yang nanya.
0: Kenapa mereka masih ragu? Seharusnya mereka udah dapat jawaban lah Bu.
3: Kebanyakan yang masih ragu adalah perempuan.
0: Oh gitu. Ya. Kenapa? Karena mungkin ngerasa, aduh kalau aku kuliah apa makin sempit ya jodohku, gitu nggak?
3: Bukan.
0: Enggak.
3: Mereka terbentur masalah biaya ya.
0: Oke.
3: Jadi tidak semua orang tua support untuk mereka melanjutkan studinya. Ya,

0: Mungkin juga
1: nggak
0: dong.
1: Mungkin kan. Nah,
0: bisa di rumah sakit sih, tapi di bagian keuangan.
1: Iya. kayak mamanya Mbak.
0: Iya, gitu ya.
1: Iya kan?
0: Pengen jadi dokter tapi
1: pengennya jadi dokter, tapi lulusan ekonomi.
0: Iya, iya.
1: Akhirnya jadi kabak keuangan di rumah sakit.
0: Iya, jadinya kayak gitu.
1: Iya. Nah, sama. 40 tahun di situ enggak pindah-pindah. Sampai meninggal.
0: Aduh ya ampun. Tapi tetap di rumah sakit ketemunya dokter juga ya.
1: Iya, ketemunya dokter juga. Akhirnya ya itu terobsesi gitu ya, setiap ada keluarga yang sakit apa-apa, wah bertindak sebagai dokter.
0: Dokter. itu kayak orang bank ya, dia cleaning service awalnya di bank. Terus karena kerja udah lama, dia akan jadi direktur.
1: Ya, paling tidak bisa menggunakan mesin hitung itu lah.
0: Iya,
1: kan?
0: Betul. Aduh, lanjut Bu.
1: Nah, jadi mereka itu pada bertanya ya, gitu Bu. Sebenarnya kalau saya diminta untuk menikah, karena gini loh, banyak orang tua hari ini senang anaknya itu menikah karena apa? Melepaskan beban dan tanggung jawab. Nah,
0: itu.
1: Nah, padahal anak itu bukan beban,
0: ya,
1: ya kan? Anak itu adalah anugerah, ya, tanggung jawab yang harus kita selesaikan sampai di tahap yang semestinya, kan begitu ya?
0: Itu yang harus
1: tahap yang semestinya itu kan relatif ya. Nah, jadi hari ini itu orang tua ingin anak-anaknya cepat menikah, yaitu melepas tanggung jawab.
0: Wah, itu berarti persepsi yang harus dirubah berarti.
1: Iya, jadi. Ada joke-nya begitulah, udahlah nikah aja lah, ngabiskan beras.
0: Tapi dalam hati gitu. Sakit betul tuh.
1: Itu. Nah, kalau yang sudah ada calon yang mapan. Kalau belum.
0: Iya juga. Itu yang bikin galau ya, Bu.
1: Itu yang bikin galau. Terus dijodohin. Emang kayak zaman Siti Nurbaya ya kan? Nah, gitu. Itu fenomenanya sekarang tuh muncul, itu viral-viralnya fenomena ini ketika pasca Covid.
0: Kenapa hubungannya?
1: Pasca COVID itu banyak sekali anak-anak yang lulusan COVID ya.
0: Lulusan COVID, ya menikah lulusan COVID, bukan?
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Lulusan COVID itu pada menikah dan dinikahkan oleh orang tuanya ya karena kehidupan sangat sulit. Ketika pandemi melanda itu kan kita semua sulit ya.
0: Ekonomi masih.
1: Ekonomi belum stabil pasca itu. Nah, sehingga anak-anaknya yang mereka anggap sudah layak untuk menikah ya sudah nikahkan saja.
0: Oke.
1: Bahkan ada yang ketika COVID kan pada pulang ya, yang kuliah-kuliah tidak dilanjutkan kuliahnya.
0: Dari situlah arah hidupnya.
1: Iya,
0: gitu. Tapi kan itu kan pada saat zaman COVID ya.
1: Iya.
0: Nah ini
1: zaman
0: kan
1: sekarang ini orang tua mau ringkes ya.
0: Okay.
1: Karena anak-anak hari ini tuh susah diatur.
0: Oke. Okay.
1: Ya, terutama ya sama aja anak laki anak perempuan sama aja nih fenomenanya. Cuma kalau anak perempuan ini kan pergaulannya yang mengkhawatirkan itu kan dalam tanda petik. Gitu. Nah, daripada nanti kenapa-kenapa ya udah kalau emang lu mau nikah ya udah nikah aja.
0: Oke.
1: Okay. Ya tinggal lu pilih kalau lu mau kuliah ya udah stop lu pacaran yang enggak-enggak. Kan gitu ya. Bukan enggak boleh tapi ya kadang-kadang sulit ya untuk menjaga batasan-batasan. Yang memang borderline itu ya nggak boleh dilewati kan,
0: benar.
1: Gitu. Jadi orang tua hari ini nggak mau ribet gitu. Ya udah lu tentuin aja deh masa depan lu. Gitu. Kalau emang lu mau pacaran ya udah nggak ada pacaran lu nikah aja. Mau kuliah apa gue nggak ada biaya. Nah kan akhirnya bingung ya.
0: Benar.
1: Nah
0: ya gitu. Itu yang membuat anak muda tuh semakin bingung nggak sih Bu menentukan arah hidupnya dibanding generasi dulu gitu.
1: Betul.
0: Iya.
1: Kalau dulu menikah muda itu memang sedang zamannya.
0: Ada tren?
1: Bukan tren.
0: Jadi?
1: Memang polanya.
0: Oke.
1: Okay. Polanya ya. Jadi seperti mertua Mbak tuh. Ya. Hari ini mertua itu usianya menjelang 88.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Kelahiran tahun 39. Itu menikahnya di umur 16 tahun.
0: Emang di zaman itu pada menikah muda begitu?
1: Di tahun 50 ya menikahnya waktu itu.
0: Oke.
1: Menikah di tahun 1950.
0: Alasannya kenapa pada saat tahun itu menikah
1: ya?
0: Muda?
1: Ya dijodohkan orang tua.
0: Oh, karena perjodohan.
1: Karena hari itu anak perempuan mau ngapain? Emang ada sekolah, emang ada kuliah, emang bisa.
0: Emang bisa kerja, gitu.
1: Emang bisa sekolah.
0: Iya benar.
1: Sekolah apa yang ada pada saat zaman itu?
0: Iya benar.
1: Iya kan?
0: Selain menikah,
1: nah,
0: gitu ya.
1: Ayah mertua itu dinikahkan di usia 18.
0: Oh.
1: Menikah dengan anak umur 16. Nah, coba bayangkan ya, Mbak. Aduh, ibu nggak bisa bayangin gini. Aduh, gimana ya, gitu. Nah, fenomena itu kan kembali lagi nih hari ini. Bukan karena
0: dijodohkan
1: pola, tetapi ya karena perilaku. pergaulan.
0: Oke.
1: Ya kan?
0: Banyak faktor berarti.
1: Banyak faktor, multifaktor.

0: Oke. Mm-hmm. Tapi menurut ibu, mm-hmm, banyak nggak anak-anak muda sekarang ini yang ngerasa hidupnya itu, aduh, aku tertinggal nih, yang lain teman-teman seangkatan aku udah pada nikah. Padahal tuh sebenarnya dari segi umur dia masih balance untuk nggak menikah juga nggak apa-apa gitu.
1: Iya. Jadi jawabannya itu, hidup ini bukan lomba siapa yang paling cepat menikah, mm-hmm, atau yang paling cepat tinggi gelarnya, mm-hmm, tapi siapa yang paling siap menjalaninya.
0: That's right, teman-teman. Asik. Itu dia. Benar.
1: Iya kan, benar ya, gitu. Iya, kan? Betul. Hidup ini kan bukan lomba loh,
0: iya,
1: Kak Aldi.
0: Iya, benar. Betul.
1: Mm-mm, gitu.
0: Iya, betul. Ya, karena memang itu balik lagi ya, kita siap apa enggak. Karena kan kehidupan setelah yang kita ngelewatin itu kan belum tentu. Contohnya kita menikah, kehidupan menikah jadi bagaimana. Setelah kita kuliah, kehidupan kuliah kayak gimana.
1: Iya,
0: begitu ya.
1: Gitu. Jadi ketika kita menikah, terus masuk ke dunia kampus, bayangin deh, mak-mak bersama remaja-remaja.
0: Iya benar. Ya
1: kan?
0: Iya sih.
1: Mau pakai celana robek, anak gue ntar bilang gimana? Iya kan? Tapi kalau nggak ngikutin tren, gue kelihatan mak-mak banget.
0: Benar gak sih? Stylenya juga harus ngikutin zaman ya, iya, gitu ya.
1: Ketika Kak Aldi kuliah dulu, ada nggak teman yang sudah menikah?
0: Aduh, nggak ingat lagi, kayaknya nggak ada deh.
1: Nggak ada kan?
0: Kayaknya nggak ada deh. Kayaknya pun paling enggak yang
1: semester 5 lah baru mereka nikah gitu kali ya.
0: Kayaknya sih ya Bu, abis itu kayaknya udah gak aktif lagi kuliah.
1: Nah kan akhirnya kan bingung ya, harus fokus di mana, gitu. Makanya hashtagnya adalah bertumbuh sebelum berlabuh, ya kan. Berlabuh ini kan ya bisa panjang waktunya. Ya kalau tumbuh ini kan ada fase pertumbuhan manusia itu kan ada fase-fasenya. Usia sekian sampai sekian pertumbuhan otak, gitu ya. Sekian sampai sekian pertumbuhan fisik, gitu kan.
0: Tapi tadi Aldi juga ada yang ibu bilang kayak dari keluarga, lu nikah dah habisin beras kayak gitu kan.
1: Itu banyak loh sekarang yang mengalami itu.
0: Nah itu kayak bisa mempengaruhi mental nggak sih Bu?
1: Iya dong.
0: Tapi kan ada kan sekarang kan anak muda kan sekarang banyak yang kayak bodo amat kayak gitu kan, tutup pintu dah selesai gitu. Tapi sebenarnya itu dalam hati
1: terbuka. Seolah-olah gue beban banget ya.
0: Oke.
1: Sampai banyak sih, maksudnya mungkin guyon ya orang tua, tapi itu bukan guyonan. Itu jadi. Kalau kita guyon, itu jangan membuli.
0: Iya sih Bu. Terkadang kan mulut emak-emak nih kan dengan anak sendiri itu kan. Iya kadang gitu ya.
1: Kadang kita dengarnya miris ya. Gitu. Jadi gitu. Di mana lagi tempatnya gitu ya kan?
0: Tapi nggak semua emak-emak ya.
1: Nggak, itu oknum.
0: Oknum. Iya. Ibu Afitri nggak mungkin ngomong kayak gitu kan Bu?
1: Ngapain?
0: Tapi gini juga sih Bu, karena kan memang sosial media itu juga jadi salah satu pengaruh anak-anak sekarang ya Bu ya, yang ngelihat kayak temannya kuliah di luar kota, kayak gitu-gitu kan, terus itu, aduh,
1: kan kasihan kalau orang tuanya nggak mampu.
0: Iya benar, terus habis itu dia ngelihat sosial media, ini di Jogja lagi, aduh. Jadi itu kayak rasanya bukan orang lain yang membandingkan dia dengan seseorang, tapi dia sendiri yang membandingkan dia dengan seseorang yang dia lihat di sosial media, gitu kan Bu?
1: Iya. Jadi media sosial itu sering menampilkan hasil, bukan proses. Kan dia nggak tahu tuh proses sampai temennya kuliah di luar kota itu kan
0: seperti apa?
1: Seperti apa? Iya kan? Nah gitu. Jadi jangan ukur hidup kita dari timelinenya orang lain.
0: Gitu. Yeah.
1: Ya memang kalau kita lihat hari ini yang justru ya yang mau menikah muda itu banyak.
0: Yeah.
1: Tapi kesiapan mentalnya sehingga kemudian angka perceraian ketika usia pernikahan masih baru gitu tinggi.
0: Iya Bu ya.
1: Anak lahir anak satu cerai,
0: anak dua,
1: ya kan? Anak dua apa? Udah
0: nambah tiga?
1: Enggak, anak dua udah suami kedua.
0: Tapi menurut ibu sebenarnya ada gak sih usia ideal lah gitu untuk menikah ibu?
1: Ya, kalau anjuran pemerintah usia minimal untuk perempuan itu kan ya laki-laki 21 ya kan?
0: Laki-laki 21
1: perempuan 18. Tapi kan menurut ibu itu usia yang masih sangat belia.
0: Belia.
1: Ya.
0: Belia banget. Jadi, tapi di luar pemerintah lah Bu. Menurut ibu aja.
1: Secara psikologis itu tidak ada usia yang matang karena usia psikologis itu tidak bisa tidak berbanding lurus dengan usia biologis. Tidak berbanding lurus dengan usia dalam bentuk angkanya ya.
0: Okay.
1: Jadi kedewasaan, kematangan seseorang itu tidak bisa dihitung dari berapa usia lahirnya. Gitu ya.
0: Berarti ini kayak kategori antara siap menikah sama pengen nikah.
1: Ya.
0: Oh.
1: Jadi antara kebutuhan dan keinginan.
0: Oke. Okay.
1: Gitu ya. Jadi kalau bicara lagi masalah usia ideal, kalau ini ya hari ini yang ibu lihat untuk perempuan itu sepertinya ya di usia 25 itu baru mulai matang ya secara mental. Karena banyak anak-anak perempuan hari ini itu tumbuh dengan apa ya, dengan proses yang semuanya serba diatur, sehingga kemandiriannya kurang, ya kan? Pakai baju tidur ya kalau tidur misalnya gitu ya, harus ini ya, harus ini, harus ini, harus ini, harus ini gitu, sehingga tingkat kemandiriannya itu ya belum bisa dilepas sih kayaknya ya kalau masih baru-baru begitu ya.
0: Okay,
1: kadang-kadang baik. Udah kerja aja baju di rumah masih dicuciin ibu kan.
0: Ya. Oh,
1: okay. Gitu. Baik. Makan juga masih tergantung sama ibu, apalagi kalau tidak merantau ya. Itu wah, tingkat ketergantungannya sangat tinggi gitu. Sehingga berarti ya jangan terlambat juga, tetapi usia 25 itu rasa-rasanya sedang sih.
0: Ya, sudah.
1: Ya untuk yang laki-laki 27-28 lah.
0: Aldi kecepatan berarti ya.
1: 25. Oke sih. Okay. Sebenarnya yang ideal itu 25, 25 sih, kalau laki-laki. Ya? Oh, kalau gitu kita hitung untuk usia anak sekolah nantinya.
0: Oh gitu ya Bu ya. Iya benar. Kalau langsung gitu dapat ya Bu ya.
1: Jadi almarhum papa ibu juga menikah di usia 25.
0: Oh di usia 25. Berarti nanti Aldi akan meniru gaya hidupnya papa ibu ya.
1: Jadi nanti ketika Aldi ini ya anaknya udah itu.
0: Udah besar ya. Bisa gitu. Bisa motoran bareng gitu ya.
1: Tapi kan gini ya Di, balik lagi ya kepada usia usia psikologis dan usia biologis itu ya. Nah, tidak bisa kita ukur bahwa usia yang masih muda misalnya begitu, katakanlah 21 begitu, dia belum matang. Ya enggak juga.
0: Enggak juga. Karena kan dia punya mungkin punya
1: dia punya proses usia. Pola asuh
0: ya,
1: pengalaman hidupnya.
0: Betul.
1: Gitu. Jadi tempaannya berbeda. Ada orang yang umur 35 sampai hari ini belum berani memutuskan untuk menikah.
0: Iya benar, benar.
1: Bukan dia nggak punya yang naksir, yang naksir mah banyak.
0: Iya benar.
1: Tetapi keberanian merasa diri belum mampu.
0: Iya, betul. Ya, jadi itu sebenarnya bukan usia lagi,
1: bukan.
0: Tapi apa tadi
1: kematangan
0: itu dia teman peradua. Abis ini kita bakalan balik lagi. Jadi buat kamu jaga pindah frekuensi. Balik lagi untuk kamu yang pengen nanya so atau ya langsung aja tanya sampai dengan jam 9 malam nanti.

0: Masih barengan Aldi itu Mampro 2, dan untuk di Evening Talk kita juga masih barengan Bu Fitri untuk di malam hari ini ngebahas tentang kuliah atau menikah teman Pro 2, lanjut kuliah atau menikah. Jadi kali banyak nih ada pertanyaan yang menurut Aldi ini juga jadi salah satu hal yang sangat berputar di otak Aldi ya Bu ya. Karena banyak yang bilang kayak kuliah itu kan penting banget ya Bu. Untuk masa depan gitu ya. Tapi sekarang ada juga kok yang sukses gak kuliah gitu. Nah menurut Ibu kayak gimana tuh?
1: Ya kalau kita lihat dari angka
0: ya, iya angka ya.
1: Signifikan gak?
0: Enggak sih.
1: Enggak kan.
0: Banyak yang kuliah semua sih.
1: Iya. Jadi artinya orang yang sukses itu kalau kita lihat hari ini tentu orang yang sudah berproses dan bertumbuh.
0: Gitu. Berarti yang enggak kuliah terus dia sukses
1: yaitu takdir.
0: Takdir dan kerja kerasnya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Ya, kadang-kadang takdir ini sulit kita tebak ya. Ini ada cerita nih zaman dulu lah ya. Ada seorang guru dan muridnya. Jadi kata muridnya, berarti kan kita untuk mendapatkan rezeki itu harus bekerja keras ya.
0: Ya betul.
1: Misalnya kiai lah begitu ya. Ya kata kiainya. Tetapi jangan ngoyo gitu karena rezeki itu sudah tertakar dan tidak tertukar. Nah gitu. Jadi tetapi si murid ini tetap otot gitu. Nggak bisa kalau kita nggak bekerja keras, kita nggak keluar dari rumah, kita nggak ngapa-ngapain, nggak mungkin rezeki itu datang sendiri.
0: Yes.
1: Ya. Jadi singkat cerita, si murid ini rajinlah bekerja ke kebun anggur ya. Kisahnya konon kabarnya begitu. Ya. Ke kebun anggur dan bekerja keras. Dengan hasil kerjanya itu dapatlah dia pulang itu membawa sekeranjang anggur oleh si yang punya kebun anggur. Saking senangnya dia dapat sekeranjang anggur ini, mau pamer dong sama gurunya. Ini loh hasil kerja gue. Gue bawa nih, gue kasih juga buat lu gitu ya, kasih buat si guru gitu. Gurunya ketawa kan? Ini yang namanya rezeki. Kan saya enggak kerja di kebun anggur seperti kamu panas-panasan, tapi saya bisa makan anggurnya juga yang dari kamu. Artinya rezeki saya ada. Ngerti enggak maksud dari cerita
0: ngerti,
1: ini?
0: Ngerti.
1: Paham kan?
0: Paham.
1: Nah,
0: jadi kira, ibu gurunya ini dapat rezeki dari dia. Gitu.
1: Guru itu dapat rezeki karena sudah takdirnya.
0: Takdirnya.
1: Iya kan?
0: Karena dia enggak perlu bekerja.
1: Siapa saja.
0: Iya, benar.
1: Tapi tidak dengan proses yang sama.
0: Kayak dia.
1: Makanya jadi kalau orang-orang yang bilang, "Ah, enggak kuliah juga sukses gitu ya." Nah, dia dapat privilege yang seperti guru ini barangkali ya. Paham ya maksudnya?
0: Paham.
1: Kadang-kadang kalau kita bercermin gitu, kuliah aja susah punya
0: pekerjaan,
1: penghasilan, apalagi enggak.
0: Iya benar
1: ya
0: sih,
1: kan?
0: Benar.
1: Gitu. Jadi kalau ukurannya itu sih sekarang bukan kerja, tapi apa yang dihasilkan. Jadi goalnya adalah penghasilan.
0: Oh, bukan passion atau uang atau pengakuan.
1: No.
0: Oh, bukan ya. Karena anak-anak muda sama
1: goals-nya
0: sekarang nih, goalsnya
1: apa?
0: Passion, money, and pengakuan gitu.
1: Yang terakhir itu emang lagi in ya.
0: Iya, gini. Soalnya goals anak-anak sekarang tuh kayak gitu ya, yang paling dicari gitu lah Bu. Oke. Berarti seperti itu ya. Berarti
1: iya, jadi masa depan kita itu masa depan yang baik itu dibangun dari keputusan yang matang gitu ya, bukan keputusan yang panik gitu. Kadang-kadang kan keputusan besar tanpa kesiapan itu bisa berubah menjadi penyesalan. Karena gini loh, menikah ya. Ini bukan sok pinter ya. Tetapi nasihat dari orang tua lah ya. Ya gitu. Menikah itu mesti disegerakan tapi tidak terburu-buru. Karena menikah itu adalah ibadah terpanjang. Karena kita kan gak tahu nih berapa lama kita akan menikah. Jadi pastikan kita itu menikah dengan siapa, ya kan? Karena kita akan menghabiskan seluruh sisa umur hidup kita bersama dia. Nah gitu, karena kita akan menghabiskan seluruh sisa umur kita bersama dia, pastikan bahwa dia adalah yang sekufu.
0: Sekufu
1: itu dalam bahasa gaulnya selevel ya.
0: Sefrekuensi. Bukan.
1: Selevel.
0: Selevel.
1: Selevel tuh artinya baik itu dari segi pengetahuannya, visinya sama, misalnya begitu ya. Yang satu visinya pengen ke barat, yang satu pengen ke timur, yang enggak ketemu.
0: Iya benar.
1: Ya kan?
0: Iya.
1: Nah, gitu. Jadi sekufu ya.
0: Sekufu.
1: Sekufu. Nah, baru yang lain-lainnya ya.
0: Oke. Okay. Gitu. Berarti itu juga jadi tantangan terbesar bagi pasangan muda ya, Bu.
1: Iya. Iya, okay. Karena kadang-kadang orang terburu-buru menikah. Ya, menikah itu ya seperti Ibu sampaikan tadi, bukan diburu-buru tetapi disegerakan.
0: Oke.
1: Okay. Ya, tergantung dengan siapa juga kita akan menikah itu tadi.
0: Iya, benar. Gitu. Nah, sekarang ini kan bukan banyak ya, tapi memang udah lama terjadi di Indonesia mungkin atau mungkin di luar memperdua ya. Living together.
1: Itu dia.
0: Gimana tuh, Bu?
1: Itu orang-orang yang gak mau punya komitmen ya.
0: Oke.
1: Okay. Ya, orang-orang yang terbentur dengan restu bisa jadi.
0: Yes.
1: Ya. Ada orang yang living together itu bukan karena mereka gak mau menikah resmi gitu ya, tetapi karena orang tuamu gak setuju. Ya, kan bisa jadi kan.
0: Mungkin mereka mau menikah karena orang tuanya gak setuju ya, gitu ya.
1: Bisa jadi banyak faktor, apakah beda keyakinan gitu ya, atau ada hambatan-hambatan yang lain ya, tidak sekufu itu tadi, yang satu lulusan SMA, yang satu lulusan D3 misalnya gitu ya, atau S3 gitu ya. Nah, itu kan sudah beda ya ininya gitu ya, tidak sekufu lah begitu. Nah, kemudian ada juga yang tren.
0: Ngikutin tren sekarang gitu.
1: Ngikutin tren sekarang, living together.
0: Ya,
1: kan ada juga tuh influencer yang justru malah kayak semacam bangga ya, dia memperlihatkan living together-nya sampai punya anak dan tidak ada ikatan pernikahan, tapi hidup bersama itu kan sebenarnya akhirnya anak-anak muda berpikir enak juga nih gitu ya, nggak ada tanggung jawab secara hukum negara gitu ya kan, Tuhan juga bisa dibohongin kan begitu ya kira-kira itu. Nah, itu yang memang agak miris ya, mudah-mudahan tidak terjadilah ya di lingkungan kita.
0: Amin. Tapi gini juga sih, Bu, kalau ngomongin tentang living together, mungkin beberapa orang ya mereka berani mengambil keputusan untuk melakukan hal seperti itu, tapi ada juga mungkin yang berpikir daripada aku menikah nanti aku kesepian, nggak teman-teman aku pada kabur gitu, kayak nggak punya waktu untuk nongkrong lagi, takut ditinggal teman-temannya, ya udah living together aja masih tetap bisa nongkrong kayak gitu-gitu.
1: Ada juga tuntutan status ya.
0: Iya gitu juga.
1: Jadi kalau hari ini living together itu kalau kita lihat dari data yang ada, para pelaku yang sempat kita wawancara ya, yang berkenan untuk memberikan testimoninya begitu, itu tuh karena mereka nggak mau komitmen.
0: Oke.
1: Gitu. Mereka nggak mau berkomitmen.
0: Tidak mau berkomitmen
1: karena ada konsekuensi yang besar ya dengan komitmen itu. Karena janjinya bukan hanya kepada manusia tapi kepada Tuhan.
0: Ya. Ini. Ya, itu mungkin bagi seseorang yang berani mengambil keputusan seperti itu ya, teman-teman.
1: Iya, agak serem ya.
0: Serem sih.
1: Balik lagi ke nikah tadi ya.
0: Iya,
1: menikah itu bukan tentang siap pestanya, tapi siap hidup bersama dengan segala konsekuensinya.
0: Selain finansial.
1: Iya, segala konsekuensi yang ada gitu. Jadi, kegagalan dalam rumah tangga itu kan banyak faktor. Ya, faktor-faktor yang kita anggap sepele ya, seperti komunikasi ya. Ada survei juga yang bilang bahwa setelah menikah itu love atau cinta itu hanya ya sekitar 35%, sisanya itu komunikasi. Nah, jadi kalau komunikasinya mandek, bisa timbul kejenuhan, ya, ketidakharmonisan, karena yang satunya mau bicara, yang satunya nggak nyambung begitu ya, dan bahkan nggak peduli.
0: Yeah.
1: Gitu. Yang penting ya sudah, saya menjalankan kewajiban saya, kamu jalankan kewajibanmu, ya sudah kita bersama-sama besarkan anak-anak, ya sudah jalankan aja tugasmu, gitu.
0: Betul.
1: Kendalamu apa itu ya urusanmu. Ya.
0: Benar.
1: Yang pasti setiap bulan aku harus sekian misalnya gitu. Itu kan bahaya banget ya.
0: Komunikasi ya.
1: Ya, komunikasi itu penting. penting banget dalam kehidupan setelah menikah itu.
0: Itu yang wajib disiapkan berarti. Iya.
1: Jadi mental. Banyak perpisahan itu terjadi karena ketidakdewasaan salah satu di antara pasangan ini, bahkan kedua-duanya. Gitu. Jadi masalah orang ketiga itu hanya bumbu sih.
0: Ketika dia sudah mulai ini ya.
1: Iya. Ketika dia sudah mulai merasa, ah kok udah gak nyambung ya. Ketika pacaran kok kayaknya asik-asik aja ya. Ketika menikah kok lu gak asik lagi sih. Gitu ya. Nah karena apa? Karena penuh dengan sandiwara. Nah kalau itu sandiwara tentu dia temporari, tidak akan bertahan lama. Tetapi kalau itu adalah sifat asli gitu ya, memang seperti itu, dia akan terus menemani sepanjang hayatnya.
0: Gitu. Wah ini berarti memang harus banyak banget teman pro 2 yang harus disiapkan.
1: Iya.
0: Nggak hanya finansial ya Bu ya. Itu di. Tapi kadang banyak juga ya Bu ya tanda-tanda seseorang itu memang belum siap untuk menikah gitu.
1: Oh iya, tanda-tanda orang yang belum siap menikah ya nggak mau berkomitmen.
0: Itu aja ya.
1: Iya. Jelas itu. Ya, selain dia tidak siap secara finansial barangkali begitu ya. Nah, sekarang kan kita ambil contoh Kak Aldi deh. Ya, Kak Aldi kan menikah di usia 25. Di usia 25 pada saat itu Kak Aldi sudah di RRI ya?
0: Belum.
1: Belum.
0: Belum waktu itu.
1: Belum ya?
0: Belum.
1: Nah, keberanian Kak Aldi mengambil keputusan itu kan tentu ada yang melatar belakangi. Hari ini kalau ibu melihat fenomenanya, banyak sekali anak laki-laki ya. Ini termasuk juga nih anak ibu yang di rumah. Gitu ya. Barangkali Kak Aldi juga mengalami ya.
0: Kayaknya sih sama Bu ya. Coba. Ya,
1: jadi mereka itu ingin cepat keluar dari rumah, gitu. Inginnya mandiri begitu. Nah, sehingga apa ya caranya supaya gue cepat keluar dari rumah? Ya salah satunya kalau nggak kuliah, ya menikah. Iya kan? Nah, gitu. Tapi ya kita ambil yang positifnya. Nah, ketika Kak Aldi menikah di usia itu, Mbak kira jangan-jangan ingin cepat keluar dari rumah gitu.
0: Pasti.
1: Karena, ya pertama gini ya, aduh diomelin terus gitu ya. Belum lagi ada adik kakak yang bertengkar lah, apalah gitu ya. Ibu yang teriak-teriak lah, ayah yang marah-marah lah gitu ya kan. Nah, anak ibu aja sekarang di kelas 3 SMP. Laki-laki usia ya lebih kurang 14 tahun. Itu punya kamar. Ya kamarnya ya selayaknya kamar anak laki-laki lah.
0: Pada umumnya.
1: Pada umumnya. Tetapi memilih untuk tidur di ruangan kerja Mbak. Kan ruangan kerja kan tak sebesar kamar ya.
0: Betul.
1: Tapi kecil. Yang isinya cuma lemari buku, meja kerja, ya komputer, kursi kerja dan ya sofa kecil. Nah dia masukin tempat tidur apa kasur kasur single yang diletakkan di lantai beralaskan karpet.
0: Betul.
1: Setiap hari tidur di situ dan Mbak tanya, "Eh, Abang kenapa tidur di sini?" Biar serasa kayak anak kos.
0: itu mungkin explore Instagramnya tuh kayak kamar-kamar kos semua tuh, Bu.
1: Iya. Benar. Jadi tuh kayak udah itu dinding. Udah ditempelin apa Naruto atau apa gitu ya.
0: Poster kartun gitu.
1: Iya, jadi kan anime. Udah enggak bisa foto di meja kerja lagi karena belakangnya udah poster anime.
0: Iya.
1: Gitu. Nah, jadi memang anak laki-laki keseimbangan otak kanan dan otak kirinya itu tidak sejalan. Ya, jadi memang mereka akan lebih lambat ke tingkat kematangannya atau kedewasaannya dibandingkan dengan anak-anak perempuan. Jadi tetapi untuk prestasi ya anak-anak perempuan itu akan unggul di awal.
0: Oke.
1: Karena dia otak kanan dan otak kirinya tuh jalan. Namun dia akan stop pada masa ketika dia sudah kenal lawan jenis.
0: Oke.
1: Biasanya prestasi anak perempuan itu akan turun ketika mereka sudah kenal lawan jenis. Jadi hormon apa ya?
0: Nah, ini Aldi nggak paham nih, maksudnya gimana Bu?
1: Misalnya begini, ada anak-anak perempuan yang prestasinya sangat menonjol di SD, SMP, SMA. Begitu kuliah, dia tidak seunggul anak laki-laki, benar nggak? Siapa sih yang hebat di kuliah anak laki-laki kan? Siapa yang maju ketika demo, organisasi? Prestasi,
0: berani speak up ya,
1: berani speak up, jadi ketua BEM, ketua senat, anak laki-laki kan, Ya, bukan anak perempuan tidak mampu, tetapi anak perempuan terkurung dengan perasaannya.
0: Oke.
1: Nah, jarang-jarang anak perempuan bisa fighting. Nah, kecuali kak ada unsur hormon androgennya berlebih. Ya, tapi kan kita tahu bahwa estrogen anak perempuan pasti lebih banyak ya. Nah, gitu. Jadi anak laki-laki itu tidak akan menonjol prestasinya di awal. Gitu. Jadi banyak orang tua yang memiliki anak perempuan biasanya merasa lega, anak gua gampang diatur. Anak gua manut, anak gua patuh. Tetapi hati-hati ya, bahwa harus kita kawal dan kita isi tangki cintanya dengan penuh agar dia tidak terlena nanti ketika sudah kenal lawan jenis.
0: Oke. Wah, ini bagi orang tua sekarang yang punya anak perempuan ya, Bu ya.
1: Iya. Gitu. Bahkan bukan tidak mungkin dia akan memutuskan untuk menikah muda.
0: Iya.
1: Untuk mencegah perzinahan misalnya begitu. Iya.
0: Itu dia. Oke, ini satu lagi Bu yang mungkin jadi pertanyaan Aldi juga gitu ya. Banyak juga yang mungkin takut menikah ya karena lihat rumah tangga orang lain atau rumah tangga dari lingkungannya gitu yang mempengaruhi pandangan seseorang tentang pernikahan gitu. Ada enggak kayak gitu?
1: Ada. Ada. Jadi ada orang-orang yang enggan menikah karena takut hal-hal yang negatif itu terjadi pada kehidupan rumah tangganya nanti. Nah, mungkin dia trauma dengan pengalaman-pengalaman yang sudah dia dapatkan ya, misalnya entahkah itu kegagalan orang tuanya atau lingkungan di sekitarnya gitu. Karena trauma yang seperti ini gitu, itu enggak ada obat.
0: Iya sih.
1: Gak ada obat. Nah, jadi kalau dalam ilmu psikologi itu ada namanya teori The Secret. Ya, teori The Secret ini adalah bagaimana kemudian kita menguatkan pikiran kita, ucapan kita agar alam bekerja seperti yang kita inginkan. Nah, jadi kalau kita berpikir gagal, kita berpikir tidak sukses, ucapan kita juga yang arahnya ke situ, itu alam bekerja seperti apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan. Sehingga yang tadinya tidak gagal, kita yang mengarahkan itu menjadi gagal. Nah, itu jangan diarahkan. Jangan diarahkan. Jadi memang teori The Secret itu semuanya bermuara pada kita. Jadi alam bekerja seperti apa yang kita inginkan, apa yang kita pikirkan. Jadi banyak hal dalam hidup ibu ya, yang itu terjadi atas kekuatan pikiran. Salah satu contoh ya, salah satu contohnya itu ketika usia SMA ya pada saat itu ada syuting film Paramita Rusadi dan Ongki Alexander.
0: Waduh, Aldi nggak tahu nih.
1: Itu boleh di googling aja ya.
0: Iya. Nah, oke, lalu?
1: Itu bintang film zaman dulu ya. Waktu itu Kak Aldi, ibu itu nonton mereka syuting di dermaga Lantamal yang sekarang Ko Armada 1. Ko Armada 1 ujungnya itu kan ada dermaga tuh.
0: Iya, oke.
1: Nah, mereka syuting di situ. Wah, itu pada saat itu tuh ngelihat tuh mereka syuting tuh. Hayalnya apa Kak Aldi? Gua pengen nih suatu saat syuting beginian. Bener loh.
0: Terjadi.
1: Gitu. Nah, kemudian mikir lagi. Ketika kecil nih ngelihat drum band. Pengen nih jadi mayoret. Ih, bener loh. SMP, SMA, 6 tahun tuh jadi mayoret. Nah, gitu. Dan ada lagi kisah yang yang mengagumkan ya, yang membuat ibu tuh merasa kekuatan pikiran itu memang betul-betul mengarahkan kita. Contohnya begini Kak Aldi, di usia ibu yang 5 tahun ya, waktu itu ibu masih ingat tuh, kalau makan itu suka berantakan nasinya, keluar-keluar piring begitu kan. Nah, almarhum papa bilang, kalau makannya lebih rapi, nanti kedepannya bisa makan satu meja sama presiden. Dari kalimat sederhana itu Kak Aldi, itu menancap di hati dan pikiran anak usia 5 tahun.
0: Presiden ya Bu ya. Kalau anak sekarang kayak gimana Bu ininya Bu, keinginannya ya?
1: Keinginannya ya kita nggak tahu ya. Tapi kita selesaikan ceritanya bahwa kekuatan pikiran itu benar-benar bisa terjadi. Setiap hari si anak si Afitri Susanti yang usianya 5 tahun ini berusaha untuk makan sendiri dengan rapi,
0: tidak tumpah-tumpah,
1: tidak berantakan, selalu habis licin sampai hari ini. Itu mesti licin itu kalau makan. Nah, itu menanamkan pikirannya bahwa suatu saat dia akan makan satu meja sama presiden. Dan sasarannya tetap waktu itu Presiden Soeharto, almarhum. Nah, di tahun 1996, tepatnya di tanggal 18 Juni, masih inget banget gitu kan. Nah, 16 Juni itu ke lokasi Lagoy. Tanggal 18 Juni itu peresmian Lagoy. Waktu itu Menteri Pariwisatanya Job Ave, Mbak diminta untuk mengalungkan karangan bunga kepada Presiden Soeharto dan Goh Chok Tong, Perdana Menteri Singapura pada saat itu. Itu di tahun 96. Dengan bangganya gitu ya kan, anak, ya kan kita kan di daerah.
0: Iya benar.
1: Kapan masanya mau diajak makan satu meja sama presiden?
0: Iya benar.
1: Iya kan? Nah, terpilih untuk jadi penari untuk acara kenegaraan dan mengalungkan karangan bunga. Itu kan hal yang luar biasa.
0: Benar.
1: Ya? Nah,
0: kesempatan.
1: Singkat ceritanya, Pak Aldi ketika istirahat gitu, pas pampres datang bertanya, siapa tadi yang mengalungkan bunga ke Bapak Presiden? Guru Mbak waktu itu almarhum Pak Amiruddin namanya. Beliau bilang, anak kami Pak, siswa kami, apa yang salah Pak? Mohon maaf kalau memang kami harus bertanggung jawab apa yang harus kami lakukan. Tidak Bapak, saya mau bertemu anaknya. Ibu langsung berdiri pada saat itu, ini gua harus tanggung jawab nih, apa bunganya gatel apa gimana kan gitu. Nah, ternyata adek ya, boleh kami periksa dulu gitu. Ya sudah diperiksa kan, nggak bawa sajam kan, nggak bawa senjata tajam. Sekarang tuh, mohon maaf Bapak, ini adeknya kami bawa permintaan dari Ibu Tutut dan Bapak Presiden agar adek ini makan satu meja bersama delegasi. Eh, kesampaian kan?
0: Iya.
1: Gila ya, anak usia itu ya. Nah, jadi jarak dari usia 5 ke usia 16 tuh di 1996 itu tuh makan waktu loh. Bagaimana kemudian alam mewujudkan itu. Jadi walaupun tidak langsung bersampingan dengan tapi, presiden, tetapi dalam satu meja yang sama makan bersama seperti yang disampaikan oleh almarhum papa kan gitu ya. Nah, ini kan hal yang luar biasa. Nah, artinya Mbak mau sampaikan bahwa tidak ada yang tidak mungkin kalau kita mengarahkannya dengan pikiran kita, dengan doa kita, dengan usaha kita, dengan ucapan-ucapan yang terbaik.
0: Gitu. Ya. Wah. Wah, ini bisa kita contoh nih teman pro 2.
1: Iya.
0: Karena sampai sekarang kan masih banyak juga anak-anak mungkin yang makannya berserak, berantakan.
1: Ini bisa ya.
0: Ini contoh yang baik loh. Maksudnya, mana tahu ini bisa jadi doa juga kan,
1: iya,
0: Bu, gitu. Luar biasa. Oke, teman pro 2, ini mungkin adalah sesi terakhir kita untuk di malam hari ini bersama Bu Fitri dengan topik yang tadi sudah kita bahas juga, teman pro 2, lanjut kuliah atau menikah, dan closing statement dari Bu Fitri kira-kira untuk di topik ini gimana nih, Bu?
1: Hidup itu pilihan, ya. Apapun pilihan kita harus kita pertanggungjawabkan. Jadi tidak semua orang harus menikah cepat, tidak semua orang harus kuliah tinggi, tapi semua orang perlu bertumbuh karena keputusan besar tanpa kesiapan bisa berubah jadi penyesalan.
0: Itu dia. Aduh, keren banget teman pro. Dan untuk obrolan di malam hari ini teman pro 2, yang pastinya tadi kita obrolin sama Bu Fitri, kita banyak belajar ya, karena memang orang itu punya jalan yang berbeda-beda ya Bu ya. Jalan hidup yang berbeda-beda gitu. Ada yang bertumbuh lewat pendidikannya ya Bu.
1: Iya, betul.
0: Ada yang belajar dewasa lewat sebuah pernikahan.
1: Iya. Jadi kalau dewasa itu adalah berani memilih jalan hidup sendiri tanpa harus hidup dari validasi orang lain.
0: Itu dia. Sama satu lagi yang Aldi harus ingat juga.
1: Apa
0: maka
1: itu?
0: Sebelum berlabuh teman pro 2, pastikan dulu kita bertumbuh. Oke deh, terima kasih banyak Bu Fitri.
1: Sama-sama Kak Adi, sampai jumpa lagi ya.
0: Sampai jumpa lagi. Bye.

Masih barengan Aldi teman Pro 2 dan kita lanjut lagi untuk malam hari ini di teman cerita teman Pro 2 sampai dengan jam 11 malam. Aldi ngebahas tentang rasa kecewa. Wadih, rasa kecewa gak tuh? Kamu pernah gak sih ngerasain kecewa banget sama seseorang sampai mikir, kok bisa ya dia berubah? Atau padahal dulu orang itu paling bikin nyaman, paling bisa dipercaya, bahkan mungkin jadi tempat cerita setiap hari. Tapi ternyata makin kita berharap tinggi sama seseorang teman Pro 2, makin besar juga kemungkinan buat sakit hatinya. Ay, sakit banget doi. Malam hari ini kita bakal ngobrol ya, santai aja teman Pro 2. Menurut kamu rasa kecewa itu lebih sakit karena sikap orangnya atau justru karena ekspektasi kita yang terlalu tinggi ke mereka teman Pro 2? Kasih tahu ya. Bolehlah curhat tipis-tipis teman Pro 2. Aldi tungguin. Untuk gabungnya bisa lihat WhatsApp di 0811 777 9210, atau kamu bisa gabung di RRI Digital. Aldi tungguin ya sampai dengan jam 11 malam.

0: Minum kopi Stubruk enak nih. Sayang di sini belum buka tokonya.
1: Lah, ngapain cari yang enggak ada? Kopi lokal di sini juga banyak yang enak rasanya.
0: Betul tak? Nanti rasanya biasa aja. Terus tempatnya kurang estetik.
1: Ah, ini nih kebiasaan judging duluan. Emang kau udah pernah kesana?
0: Belum sih. Tapi kayaknya vibe-nya beda aja gitu sama kopi yang dari luar.
1: Vibe apa? Vibe buat Instastory. Pasti kau mau beli kopi luar itu biar postingan IG kelihatan keren kan?
0: Ya sekalian lah. Masa udah keluar duit buat beli kopi mahal tapi gak diposting?
1: Kalau itu mindset kau yang harus diganti. Kopi lokal juga enak rasanya. Desain tempatnya juga gak kalah estetik. Dan asal kau tahu ya, banyak coffee shop di luar negeri yang justru pakai biji kopi dari Indonesia. Nanti lah kalau kau udah gajian, aku ajak kau pergi ke sana.
0: Gitulah ya. Bentar. Kok tunggu aku gajian? Maksudnya biar aku yang bayarin kau gitu?

Malam hari ini Aldi bakalan bacain yang udah bergabung barengan Aldi. Ada siapa aja teman Pro 2? Kita cek and recheck dulu kali ya. Di sini ada Kak Rina. Selamat malam Aldi, selamat malam juga Kak Rina. Kalau aku pribadi ya Di, lebih sakit karena ekspektasi sendiri sih. Kadang orangnya tuh biasa aja, tapi kita yang kayak terlalu meletakkan harapan besar lah ke orang tersebut. Misalnya berharap dia selalu ada, selalu ngerti kita, padahal kenyataannya ya semua orang tuh punya kesibukan sama sifat yang beda-beda. Jadi pas dia gak sesuai sama bayangan kita, langsung dia kecewa berat. Sekarang nih aku belajar nih buat jangan terlalu berharap berlebihan ke manusia. Iya benar, jangan terlalu berharap berlebihan sama manusia, teman Pro 2. Kalau kamu butuh curhat, curhat aja ke ChatGPT ya. Udah mantap banget tuh ya.

spesial buat kamu teman produa Nadif Bahasa Lama. Kota ini tak sama tanpamu, teman produa. Ya, judulnya benar gak sih? Kota ini tak sama tanpamu. Benar. Asal lagi sini ada Bang Dika, teman produa. Selamat malam, Aldi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku Dika, menurut aku lebih sakit karena sikap orangnya berubah. Apalagi kalau dia awalnya tuh baik banget, diperhatian banget, terus tiba-tiba dingin tanpa alasan, kena silent treatment akunya. Itu bikin kita mikir terus, salah aku di mana ya? Kadang bukan soal ekspektasi tinggi, tapi emang dia yang berubah dan gak ngasih penjelasan. Silent treatment itu bahaya banget, teman pro 2. Kita bingung mau ngapain? Iya gak sih? Mau marah tapi mau marah apa? Kan kita di silent treatment gitu ya. Thank you so much ya buatnya Bang Dika. Thank you juga buatnya Kak Rina tadi. Dan abis ini kita lanjut lagi teman pro 2 sampai dengan jam 11 malam dengan topik yang masih sama. Alright.

Kompra 2 ini maskot yang melambangkan kekuatan, keberanian, dan mental juara. Nama Kuat sendiri menggambarkan kemampuan untuk tampil hebat di momen-momen penting. Nah, dengan tampilan sporty dan ekspresi yang penuh percaya diri, Kuat ini jadi simbol semangat kompetisi yang sehat, serta kerja keras untuk meraih kemenangan. Kuat sendiri selalu mengingatkan para pemain dan juga penggemar kalau perjuangan itu tidak akan pernah mengkhianati hasil. Gitu. Kalau untuk karakternya ya, dia ini orangnya, orang nggak tuh? Dia ini maskotnya berani dan tangguh, tidak mudah menyerah, kompetitif tapi dia sportif, menjadi inspirasi untuk terus berjuang. Pesan dari Kuat sendiri, percaya pada kemampuanmu dan berikan yang terbaik hingga peluit akhir.

kasih banyak Mas ini buat teman Pro 2 untuk di malam hari ini, masih stay untuk dengerin Pro 2 FM Tanjung Pinang. Dan jangan pindah frekuensi lagi, Aldi masih tungguin sampai dengan jam 11 malam ini.

0: 2 tampil dan juga membawa Argentina National Football Team bersinar di 2026 FIFA World Cup, ini bisa dibilang masih sangat besar. Walaupun sekarang usianya sudah akan menginjak 39 tahun ya, Alex Kentob yang sudah semakin matang, sudah semakin mature juga. Tapi Messi ini masih menunjukkan kualitas sebagai pemain penentu di level tertinggi. Ada beberapa laporan yang aku dapetin yang bilang kalau Messi ini masih menjaga kondisi fisik dengan serius ya bersama dengan Inter Miami. Bahkan ada kabar juga yang bilang kalau Do ini aktif menjalani program latihan tambahan demi bisa menjaga peluang tampil di Piala Dunia 2026. Secara performa sih bisa dibilang Messi tuh masih oke banget ya, masih impresif banget waktu ngobrol dua. Bahkan di beberapa pertandingan MLS pun dia tetap menjadi motor permainan Inter Miami karena punya kontribusi gol sama assist yang cukup konsisten. Yang ini nih yang bikin banyak orang percaya kalau Messi ini kayaknya masih pop, ya masih gacor kayaknya menjadi pembeda bagi Argentina. Tapi ada tapinya nih, tantangan terbesar Messi ini bukan cuma soal kualitas permainan aja, tapi juga kondisi fisik sama konsistensi kebugaran. Kalau misalnya nantinya Messi akan bermain sama kedua, aku bisa pastikan ya, Piala Dunia 2026 kemungkinan akan menjadi last dance seorang Messi bersama dengan Argentina. Karena kesempatan meraih dua gelar Piala Dunia beruntun ini pastinya akan menjadi motivasi besar untuk menutup karir internasionalnya dengan sempurna.
1: Piala Dunia 2026.

0: your husband is coming.
1: Masih barengan Aldi Demam Pro 2 dan pastinya buat kamu yang masih mendengarkan Pro 2 FM Tajupinan, jangan pindah frekuensi. Kita lanjut lagi Demam Pro 2 untuk di malam hari ini. Yang udah bergabung ada siapa saja, kita cek and recheck lagi Demam Pro 2. Ada Kamaya. Malam Aldi, jaga malam. Dua-duanya menyambung sih sebenarnya, karena kalau kita gak punya ekspektasi, mungkin sikap orang yang gak akan terlalu nyakitin. Tapi namanya manusia pasti berharap dong ya, apalagi sama orang yang kita sayang atau percaya. Jadi menurut aku, rasa kecewa itu muncul di tengah-tengah antara harapan dan kenyataan. Terima kasih Aldi, request ikutan aja. Alright. Dan pastinya buat kamu jangan pindah frekuensi, Aldi masih temenin kamu sampai dengan jam 11 malam nanti.

Masih barengan Aldi, Tempong Pro 2. Dan untuk di malam hari ini, Alif yang ucapin selamat malam aja deh buat kamu yang mungkin udah mau posisinya pengen istirahat ya, karena udah masuk ke jam 10:30 malam teman Pro 2. Udah deh istirahat aja, besok kan masih harus bekerja, masih harus berangkat ke sekolah dan lain sebagainya. Jadi alangkah baiknya teman Pro 2 kita istirahat dulu besok malam ini ya. Besok kita lanjut lagi dan pastinya harus semangat untuk menjalankan aktivitasnya. Sambil istirahat, Aldi puterin ya lagu-lagu yang pastinya untuk nemenin kamu untuk malam hari ini.

ucapin terima kasih banyak pastinya buat teman Prodo yang sudah mendengarkan teman cerita dari jam 9 sampai dengan jam 11 malam ini. Hampir jam 11 malam sih, tinggal ya 12 menit lagi lah teman Prodo untuk kamu dengerin beberapa lagu yang bakalan Aldi puterin sampai dengan jam 12 malam nanti.

0: punya duit, lo punya kuasa. Pinjamlah dulu 100.
1: Heh, enggak. Yang kemarin aja belum dibalikin.
0: Yo, jangan gitu dong, Besti. Dia aku mau balikin uangnya Adel nih. Dia katanya tuh lagi butuh banget.
1: Kamu kemarin baru aja beli skincare. Bisa tuh, yang mahal punya pula.
0: Ya kan self care itu perlu ya.
1: Ya emang, tapi utamakan dulu apa yang harus diutamakan. Kalau udah gini, siapa yang susah? Kamu juga yang susah. Kalau kayak gini, namanya gali lubang, tutup lubang, tahu nggak?
0: Ih, terus gimana dong?
1: Jual Prelove tuh skincare. Makanya, lain kali apa-apa tuh dipikirin.
0: Masa aku harus jual skincare sih? Nanti nggak glowing lagi gimana?
1: Biarin aja, mending nggak glowing daripada muter otak 7 keliling.
2: Indonesia merupakan bangsa yang kaya akan keberagaman dan juga memiliki banyak cerita unik. Salah satunya datang dari suku Ciacia di Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Suku ini terbilang unik karena mereka menulis bahasa daerah mereka dengan menggunakan aksara Hangul dari Korea Selatan. Alasannya karena bahasa Ciacia tidak punya sistem tulisan yang baku. Sehingga jika tidak ada cara untuk bahasa tersebut dicatat dan diajarkan, bahasa itu akan hilang secara perlahan. Suku Ciacia dapat dikatakan kesulitan menemukan metode penulisan yang cocok untuk menuliskan bahasa mereka. Sampailah saat sebuah lembaga dari Korea memperkenalkan Hangul. Aksara itu ternyata cocok dengan bunyi bahasa mereka karena sederhana, jelas, dan mudah dipelajari. Mulai saat itu, suku Ciacia resmi menggunakan Hangul untuk menulis

0: kawasan Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang.
1: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh provinsi Kepulauan Riau, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program 2 Tanjung Pinang. Selamat berjumpa kembali hari ini, Jumat tanggal 22 bulan Mei tahun 2026. Mengudara melalui FM 92,1 MHz, menyapa teman Pro 2 dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari Studio Jalan Ahmad Yani Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

92,1 Pradua FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Hai hai hai hai, selamat pagi teman Pradua. Pagi hari ini ada Nura yang nemenin kamu sampai nanti di jam 10. Jam 10 banget Nura becul full ya untuk hari ini. Seperti biasa dengerin dulu dong lagu-lagu dan juga inspirasi pagi di jam 5 lewat 15 nanti teman Pradua. Terus jam 6 ada beberapa informasi viral yang Nura updatein ke kamu dan juga informasi perkiraan cuaca. Terus nanti di jam 7 sampai jam 9 sesinya kamu banget, kamu bebas mau request lagu selagi ada Nura puterin. Jam 9 ada kita ada di Kita Indonesia untuk di hari Jumat bakal ngebahas tentang lingkungan hidup. Jadi pastiin aja untuk kamu tetap stay terus di Pradua FM Tanjung Pinang bareng Nura. Ada satu lagu nih untuk kamu yang suka berjanji.

0: bidang. Hal ini membuat dia sering ditanyain oleh orang di sekitarnya. Pemuda ini merasa risih dan ogah untuk terus-terusan ditanyain, karena dia ingin hanya dia yang tahu segalanya. Hingga suatu ketika, dia melakukan suatu penelitian. Karena tidak ingin diganggu oleh orang di sekitarnya, dia memutuskan untuk mengisolasi diri. Dia menimbun makanan untuk setahun dan memasang plang dengan tulisan, "Jangan masuk, di dalam ada ular kobra yang ganas." Dengan begitu, tiada siapapun yang datang kepadanya. Seiring berjalannya waktu, suatu ketika pemuda ini terkena penyakit. Karena kepintarannya, dia masih bisa bertahan. Namun, penyakitnya makin parah. Dia berada di masa-masa kritis. Dia pun mulai pasrah. Karena dia juga tahu, tiada siapapun yang akan datang. Dia menyesal dan sadar kalau dia adalah manusia. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa manusia lain.
1: 92,1 teman terbaik kamu.
2: Udah tanggal segini, ini tinggal segitu.
3: Gajian masih lama lagi.
2: Iya nih, dulu duit 50.000 udah bisa buat beli macem-macem.
3: Bener banget, sekarang udah kayak gak ada harganya 50.000. Mana harga barang juga pada mahal.
2: Ya namanya inflasi tuh.
3: Iya sih tahu, tapi masalahnya sekarang kita harus gimana?
2: Ya pinter-pinter lah ngatur keuangan. Makanya jangan beli barang yang gak perlu. Jangan hedon.
3: Ya kalau itu aku juga tahu.
2: Nah terus ngapain tanya-tanya?
3: Yang aku tanya itu, sekarang kita harus gimana? Stok mie instan udah habis.

Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengeluarkan pengumuman ke seluruh pimpinan wilayah. Sesungguhnya yang paling aku pentingkan di antara semuanya adalah sholat. Barang siapa menjaga sholatnya dengan penuh perhatian, ia akan menjaga agama dan bagian-bagiannya dengan penuh perhatian pula. Barang siapa menyia-nyiakan sholat, ia akan lebih menyia-nyiakan bagian-bagian agama yang lain. Dari Sayyidina Abdullah bin Khurt radhiyallahu anhu, ia mengatakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pertama kali yang akan dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah sholat. Apabila baik dan sempurna sholatnya diterima, maka baik juga seluruh amalannya. Apabila buruk sholatnya tidak diterima."

minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzalas sakinah, alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimus salihat, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamu salata wa ataz zaka wa lam yakhsha ilallah fa'asa ulaika ayyakuna minal muhtadin. Sadaqallahul azim. Teman Produa Tanjung Pinang, pendengar setia Produa Tanjung Pinang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur senantiasa diaturkan atas hadirat Allah Subhanahu wa taala, atas limpah nikmat kesehatan yang Allah berikan kepada kita, atas limpah nikmat waktu luang yang Allah berikan kepada kita. Karena teman Produa Tanjung Pinang, kalaulah manusia diberikan yang namanya nikmat waktu luang, kalaulah manusia diberikan nikmat kesehatan, maka manusia kadang sering lalai, kadang sering lupa, kadang sering kufur atas nikmat Allah. Maka dua hal inilah yang harus kita wajib syukuri, yakni adalah nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Dan yang paling penting dan yang paling utama yang Allah hadirkan sampai saat ini, yakni adalah nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita semua para pendengar setia Radio Pro 2 Tanjung Pinang masih bisa merasakan manisnya iman dan masih bisa merasakan yang namanya manisnya Islam. Selawat bertangkaikan salam senantiasa tetap tercurah limpahkan kepada uswatun hasanah kita, kepada pemimpin perang terbaik yang pernah berjalan di muka bumi ini, pemimpin negara terbaik yang pernah berjalan di muka bumi ini, role model terbaik, public figure terbaik yang pernah berjalan di muka bumi ini, yakni adalah beliau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Pendengar setia Radio Pro 2 Tanjung Pinang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang anak muda, maka kita berbicara tentang yang namanya sebuah semangat. Berbicara tentang anak muda, kita juga berbicara tentang masa depan. Ustadz Bakhtiar Nasir pernah berkata tentang pemuda bahwasanya sejatinya para pemudalah yang menjadi tulang punggung utama sebuah perubahan. Para pemudalah sebagai pundak kebangkitan sebuah peradaban. Sejarah mencatat mengatakan bahwasanya semangat darah merah kaum mudalah yang akan menjadi energi sebuah kebangkitan atau penaklukan wilayah. Kalaulah kita melihat definisi dari pemuda yang disampaikan oleh Ustadz Bakhtiar Nasir tadi, bahwasanya pemuda inilah yang sangat berperan penting dalam sebuah kebangkitan, sebuah peradaban. Namun, pada kenyataannya, pada faktanya, saat ini anak-anak muda jauh dari esensi yang namanya sebuah anak muda. Kita ketahui bersama bahwasanya anak-anak muda saat ini, mereka sudah sangat luar biasa pergaulannya. Baik itu pergaulan secara bermasyarakatnya, pergaulan dengan bertemannya, bahkan sampai di titik puncaknya bisa membuat kriminalitas karena akibat dari sebuah namanya pergaulan. Maka di dalam diri manusia, di dalam diri pemuda itu ada yang disebut dengan namanya naluri. Naluri ini ada naluri eksistensi diri, atau bahasa Arabnya disebut gorizatul bako. Nah, eksistensi diri ini semua dimiliki oleh pemuda, semua dimiliki oleh manusia. Tapi jika eksistensi diri ini tidak diarahkan menjadi lebih baik lagi, tidak diarahkan menjadi sebuah kebaikan, maka yang namanya naluri eksistensi diri ini, dia akan membuat sebuah keburukan dalam diri manusia, dalam diri pemuda tersebut. Maka eksistensi inilah

0: harus kita arahkan. Eksistensi inilah yang harus kita wadai, yang harus bersama-sama kita kelola bersama agar senantiasa pemuda-pemudi yang ada di seluruh Indonesia, khususnya yang ada di Tanjung Pinang ini, senantiasa menjadi pemuda-pemudi yang berakhlakul karimah. Maka salah satu cara untuk bagaimana kita mengkaderisasi anak-anak muda saat ini dan mengarahkan eksistensi dirinya, yakni adalah dengan melalui yang namanya masjid. Masjid dikatakan sebagai Baitullah. Baitullah itu adalah rumahnya Allah. Baitullah itu terdiri dari dua kata, Bait dan Allah. Bait itu tempat kita kembali, dan Allah adalah Tuhan kita, Rob kita, pencipta kita. Maka sejatinya masjid atau Baitullah itu adalah tempat kembali kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada pemuda yang dia memiliki masalah, ketika yang dia pemuda memiliki permasalahan dalam kehidupan, maka balik-baliklah ke masjid. Balik-baliklah untuk bagaimana bisa memakmurkan masjid. Tapi fakta saat ini kita ketahui bersama bahwasanya para pemuda ketika mendapatkan masalah, dia menularkan kekesalannya, menularkan permasalahannya ke tempat-tempat yang itu bukan tempat yang baik. Maka kita arahkanlah mereka untuk menuju ke masjid. Maka peran penting untuk bagaimana kita bersama-sama kembalikan pemuda-pemudi kita, remaja-remaja kita, generasi-generasi kita, untuk bagaimana bisa kembali kepada masjid. Ada satu perkataan Sultan Muhammad Al-Fatih, beliau adalah pahlawan penakluk kota Konstantinopel. Beliau berkata, ketika kelak engkau tidak mendengar suara gelak tertawa anak riang di masjid, ketika engkau tidak melihat anak-anak berlarian di masjid, dan ketika engkau tidak mendengar suara adzan anak-anak di masjid, apa kata beliau? Sultan Muhammad Al-Fatih berkata, maka hati-hatilah, keruntuhan generasimu akan sangatlah dekat. Maka mari bersama-sama kita para pemuda, mumpung masih diberi nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, ya, para pemuda inilah yang nanti akan menggerakkan, akan menjadi membawa risalah agama ini, dan akan menjadi generasi-generasi agama selanjutnya. Kalaulah bukan mereka yang melanjutkan generasi kita, siapa lagi? Maka pendengar setia Radio Pro 2 Tanjung Pinang, saya mengajak diri saya pribadi dan teman-teman semuanya untuk bersama-sama, ayo kita kembali ke masjid. Karena dengan masjid inilah insya Allah kita akan diberkahi hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di Quran surah Al-Isra ayat pertama, di situ ada kalimat yang mengatakan barokna haulahu. Bahwasanya masjid ini memberkahi sekelilingnya. Semoga dengan kita kembali ke masjid, dengan kita kembali untuk memakmurkan masjid, dengan kita kembali kepada Allah melalui masjid, insya Allah Allah akan turunkan keberkahan dalam hidup kita, Allah akan bereskan semua permasalahan kita, dan insya Allah Allah akan tambahkan kenikmatan kepada kita semua. Demikian, semoga bermanfaat. Demikian teman-teman pendengar setia Pro 2 Tanjung Pinang, semoga teman-teman senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, senantiasa diberkahi hidupnya, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala hajat-hajatnya. Barakallahu fikum, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiru kalam wabillahi taufik walhidayah, waridho walinayah, thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang, kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Ternyata efek dari narkoba bahaya banget ya.
1: Loh iya, bahkan kadang ada yang sampai merusak diri sendiri.
0: Hah? Maksudnya gimana?
1: Ya contohnya ada yang dulunya ganteng dan cantik, tapi karena narkoba penampilannya jadi berubah drastis.
0: Oh iya juga ya. Bahkan ada yang sampai harus kehilangan keluarga dan nyawa, Taura. Orang-orang kayak gitu bisa berubah atau sembuh gak ya?
1: Bisa, kalau untuk sembuh kan nanti direhabilitasi. Tapi kalau untuk berubah, ya perlu support dari orang terdekat dan kesadaran dari diri sendiri.
0: Oh, sama kayak kita ya. Harus sadar.

Indonesia merupakan bangsa yang kaya akan keberagaman dan juga memiliki banyak cerita unik. Salah satunya datang dari suku Ciacia di Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Suku ini terbilang unik karena mereka menulis bahasa daerah mereka dengan menggunakan aksara Hangul dari Korea Selatan. Alasannya karena bahasa Ciacia tidak punya sistem tulisan yang baku. Sehingga jika tidak ada cara untuk bahasa tersebut dicatat dan diajarkan, bahasa itu akan hilang secara perlahan. Suku Ciacia dapat dikatakan kesulitan menemukan metode penulisan yang cocok untuk menuliskan bahasa mereka. Sampailah saat sebuah lembaga dari Korea memperkenalkan Hangul. Aksara itu ternyata cocok dengan bunyi bahasa mereka karena sederhana, jelas, dan mudah dipelajari. Mulai saat itu, suku Ciacia resmi menggunakan Hangul untuk menulis

0: WhatsApp sudah merilis fitur yang bikin kamu gak bakalan ketahuan online. Waduh, jadi gimana nih jiwa-jiwa ini?
1: Teman Pro 2, perakiran cuaca hari ini untuk kota Tanjung Pinang.
2: Alright, Teman Pro 2, seperti biasa nih Ali sudah

FM, teman terbaik kamu. Born again. Siap nemenin kamu dari pagi sampai malam. Teman terbaik kamu.

ada rumah yang paling ada. Dari sana kembali padanya. Tiada rumah yang paling ada. Dari sana kembali padanya.

0: Sobat Pro 2, informasi dari rri.co.id, pemerintah Kota Tanjung Pinang sudah selagi memfinalisasi persiapan pelaksanaan pawai takbir menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Hingga saat ini puluhan peserta dilaporkan sudah mendaftarkan diri untuk mengikuti kegiatan tahunan ini. Sekretaris Daerah Kota Tanjung Pinang Zul Hidayat mengatakan untuk jumlah peserta yang mendaftar terus bertambah seiring mendekati hari pelaksanaan pawai takbir di tanggal 26 Mei 2026. Menurutnya, pemerintah Kota Tanjung Pinang masih melakukan pembahasan akhir terkait rute yang akan dilalui peserta. Ia juga menambahkan rute sementara yang beredar di media sosial masih menjadi acuan awal. Akan tetapi, Pemkot Tanjung Pinang tetap nantinya akan melakukan kajian sebelum menetapkan keputusan final pelaksanaan pawai takbir tersebut. Informasi selanjutnya, Taman Pro 2 Pandawara Group resmi mencetak sejarah setelah dinobatkan Guinness World Records sebagai pegiat lingkungan dengan followers TikTok terbanyak di dunia dan berhasil melepaskan tutup dan label botol plastik tercepat. Berawal dari aksi membersihkan sampah di sungai dan pantai, 5 pemuda asal Indonesia ini sekarang sukses membawa gerakan peduli lingkungan hingga dikenal di tingkat internasional.
1: Kamu baru aja dengerin info Pro 2. Yuk lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1 teman terbaik kamu.

Irawan, pianis tunanetra yang pernah menggelar konser tunggal dan tampil di berbagai negara. Ananias Lilin Pratiwi meraih juara satu tunggal putri Special Olympic Board Game 2023 di Berlin, Jerman. Putri Ariani, penyanyi pop solo disabilitas tunanetra yang meraih Golden Buzzer dari Simon Cowell di America's Got Talent 2023. Masih banyak lagi prestasi luar biasa yang berhasil diraih oleh penyandang disabilitas yang membuktikan bahwa siapapun berhak untuk berprestasi, berkarya, dan menginspirasi banyak orang.

atau dua pikirkan kalau mendengar kata paus. Kebanyakan dari kita akan langsung membayangkan satwa berukuran besar yang ada di lautan. Paus merupakan satwa dari kelompok mamalia yang hidup di laut. Hanya saja, masih ada yang beranggapan bahwa paus tergolong dalam keluarga ikan. Padahal bukan. Seperti mamalia lainnya, paus bernafas dengan paru-paru. Paus juga menjadi hewan yang menempuh jarak migrasi terjauh. Kerennya lagi, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon rata-rata 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Ini bahkan jauh lebih besar dibandingkan sebatang pohon yang menyerap 48 pon CO2 dalam setahun. Yang kamu juga perlu tahu nih teman Pro2, bahwa setiap minggu ketiga di bulan Februari itu diperingati sebagai Hari Paus Sedunia.

0: Gi, kayaknya aku nak mulai jualan online lah. Tapi takut pula tak ada yang beli, Gi.
1: Ngapa ya tiba-tiba nak jualan online? Udah gitu, mulai jualan aja belum. Tapi udah takut duluan pula. Gas lah. Sekarang pun orang-orang belanja udah dari HP semua loh.
0: Kepikiran aja aku, Gi. Daripada gabut, lulus kuliah belum ada kegiatan baru, mending aku jualan. Lumayan, bisa nambah pemasukan. Tapi kayak mana ya kalau tak laku-laku jualan aku, Gi?
1: Nah, itu dia, Yan. Justru, jualan online itu ngasih kesempatan yang sama ke semua orang. Bisa lah nanti kau foto produk yang bagus, kasih harga yang masuk akal, terus boleh lah bayar lebih buat promosi dari iklan.
0: Terus kalau masih kurang laku juga, Gi?
1: Kalau udah kayak gitu, bisa minta tolong kawan-kawan kita promosi di sosmed, Yan.
0: Betul juga, Enggi. Kalau gitu, berarti bisa lah aku jualan online kayak orang-orang juga.
1: Bisa lah, Yan. Emang kau nak jualan apa sih?
0: Belum tahu sih, Enggi. Masih mikir.

0: emang gak salah tempat ini viral. Emang sayur gitu ya makanannya?
1: Iya kan, rekomendasi aku mana mungkin mengecewakan.
0: Iyalah tuh. Tapi dari tadi aku tengok-tengok kok tukang masaknya cowok semua ya di sini?
1: Iya, kenapa emangnya? Emang yang masak tuh harus cewek?
0: Ya tak juga sih, soalnya kan kalau makanan enak di rumah itu biasanya masakan mama.
1: Coba kau ingat lagi nama-nama chef terkenal, Gordon Ramsay, Jamie Oliver, Chef Arnold, Chef Zuna, itu semua kan cowok tar?
0: Ya juga Ian, berarti urusan masakan enak nih bukan soal cewek atau cowok, tapi soal skill sama pengalaman.
1: Betul tuh tar, dan gak cuma soal masa aja yang kayak gitu. Semua bidang ya tentang skill sama jam terbang.
0: Tapi kok bisa masak juga tak?
1: Bisa dong, masa air tak pernah gosong aku.

0: pagi teman Pradua, Pradua FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Barengan sama Nura di pagi hari ini, Melsti. Dan seperti biasa Nur updatein dulu dong dengan perakiraan cuaca untuk di kota Tanjung Pinang. Kenapa diupdate Nura? Biar kamu tahu ya, cuaca Tanjung Pinang hari ini kira-kira gimana sih? Ini di pagi harinya teman Pradua di pukul 7 ini diperkirakan berawan. Untuk suhu udara 29 derajat Celcius, kelembapan udara 79% dan kecepatan angin ya ada di 7,2 km per jam dari arah tenggara. Lanjut lagi untuk di siang hari dan sore hari masih sama sih ini ya. Diperkirakan cerah juga. Untuk suhu udara ada di 30 dan 29 derajat Celcius, kelembapan udara di 71 dan 80% serta kecepatan anginnya 7,9 dan juga 3,5 dari arah tenggara. Yang terakhir untuk malam hari di pukul 7 malam nanti ini diperkirakan cerah tapi ada berawan ya. Dan untuk suhu udara di 28 derajat Celcius, kelembapan udara 88% dan untuk kecepatan anginnya ada di 4,4 km per jam dari arah utara.
1: Itu dia perakiraan cuaca untuk kota Tanjung Pinang hari ini.

banget nonton maraton Taman Pradua. Kalau kamu tanya maraton itu apa sih? Maraton itu maraton, ntar ya. Kalau nggak salah itu maraton itu kayak nonton ngelakuin live streaming sama si Reza Arab gitu, guys. Nah, jadi ada beberapa temennya ya. Dan maraton itu ada season 1, season 2, season 3. Dan untuk season 3-nya ini sudah berakhir juga setelah berlangsung kurang lebih lebih waktunya itu 100 hari, 100 berapa gitu. Nah, jadi mereka live streaming ya. Live streaming itu real selama 100 hari. Jadi mereka tidur, mereka makan, mereka beraktivitas itu tuh live gitu. Nah, jadi juga banyak banget netizen-netizen yang merasa ada temennya ya. Jadi ketika maraton selesai, banyak banget yang sedih. Tapi ketika mereka udah selesai berakhir, mereka juga ngadain ini kemarin acara festival di Istora Senayan yang ini langsung banyak sekali penonton yang mau nonton, bayar tiket loh guys ya. Jadi kayak banyak banget ternyata peminatnya, dan sebenarnya nggak rugi karena ternyata Reza Arab itu menghadirkan penyanyi original soundtrack anime One Piece, Maki Otsuki. Widih, keren banget, Belsi. Jadi untuk yang baru, untuk yang datang beli tiket ngerasa nggak rugi gitu loh, ngerti gak sih? Walaupun dia cuma nyanyi satu lagu ya, satu lagu nyanyi lagu kanda, lagu yang paling populer yaitu ya original soundtrack dari anime sendiri, anime One Piece ini tahun pra 2. Dan ya itu buat penonton ngerasa kayak oh luar biasa sih, ini worth it banget sih. Jadi kayak ngerasa nggak ada ruginya.

Lanjut lagi teman Pradua, Nura mau ngasih informasi ke kamu yang mungkin ini sangat bisa bikin kamu terkejut. Informasi apalah itu Nura? Jadi teman Pradua, ini para pemilik bengkel mengaku katanya harga untuk berbagai kebutuhan servis mulai naik guys. Jadi dalam beberapa minggu terakhir, mulai dari oli, ban, fan belt, hingga beberapa komponen-komponen kecil lainnya. Contohnya aja deh kayak baut ya, katanya itu bisa naik. Kenapa bisa naik? Karena mayoritas spare partnya itu masih bergantung di barang impor teman Pradua. Jadi harganya juga ikut terdorong naik saat dolar menguat ya. Dan kenaikan yang paling terasa itu terjadi di oli mesin ya. Jadi oli mesin, ada salah satu pemilik bengkel di Jakarta yang bilang harga oli yang biasanya Rp55.000 sekarang naik jadi Rp75.000 per botol. Oh mak, harga oli gak naik aja, perempuan jarang ganti oli, apalagi harganya naik ya.